0: Benedikan kam, saudari gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
2: Cicat pagi pada pagi ini kita nak serta anda sertai kami.
3: Sertai kita siapa pula ni? Sertai sukan ke apa ni?
2: Bukan. Kita ada satu production kita buat.
3: Pula dah. Okey.
2: Jadinya kita nak cari pelakon ni.
3: Casting.
2: Kita casting, bukan casting lah. Tapi kita dalam cicat pagi kita, kalau anda biasa tonton siaran di TV, rancangan-rancangan bentuk drama kan, mesti anda pernah tengok lakonan-lakonan yang macam mana kan. Kalau kadang-kadang tu kita akan terasa macam kita berada dalam situasi tersebut, ataupun kita seronok nak menjadi watak, pemegang watak macam tu, macam tu.
3: Jadi konon-konon. Anda kalau berlakon nak jadi watak apa? Kalau berlakon jadi watak apa eh?
2: Kalau anda jadi pelakon lah, anda suka watak yang macam mana? Watak apa? Mungkin dia wanita, tapi dia suka berlakon jadi watak ayah. Mana tahu?
3: Wanita jadi watak ayah.
2: Dia wanita. Tapi dia suka berlakon jadi watak ayah. Contoh.
3: Tengah saya bayangkan ni macam
2: tak payah dibayang.
3: Okey. Boleh kongsi-kongsikan dengan Dayi dan juga Zidi duduk pagi ni.
2: Okey.
3: Tak kira sajalah ni kan. Mana dah tahu kan bakat pemandar tu. Kalau ada diberi peluang jadi pelakon, watak apa yang anda rasa sesuai? Okey, permulaannya boleh share di WhatsApp kami ataupun talian kita.
2: Okey.
3: Macam biasalah, KG lah. Kalau Cidi mana tahu memang dia ada sin-sin dia.
2: Apa dia?
3: Ada sin-sin dia lah. Watak-watak yang dibawa.
2: Saya suka tengok yang baru-baru ni juga kan. Kalau yang baru nak cuba kan.
3: Okey.
2: Kadang-kadang kita tahu dia ada bakat. Tapi kita kena beri peluang dan juga kita kena asuh sikit je lagi. Kadang-kadang macam tu kan. Tak ada masalah sebenarnya.
3: Okey, daripada satu sudut mungkin dia tak tahu pun dia boleh.
2: Dia tak tahu.
3: Rupanya dia boleh. Dia boleh menyakitkan kepala orang.
2: Itu yang diperlukan.
3: Menyakitkan kepala orang eh.
2: Dia ada tangan dua eh. Menyakitkan kepala orang secara lisan ataupun secara fizikal.
3: Letih pula nak buat dating. Okey, kejap nanti boleh kongsikan. Okey. Yi Dongo kata, watak sampingan. Hak nampak ujung-ujung kamera je. Sama. Kalau saya pun saya nak sebut juga pasal watak sampingan ni.
2: Apa?
3: Bukan, dia senang. Dia lalu, tak ada skrip.
2: Betul. Keluar je boleh ni lah.
3: Sebab dapat RM20, RM30 okey lah. Sebab lalu je pun. Lepas dah tak obeng. Nasi minyak sepinggan lepas lah tu.
2: Yelah, okey. Kita ada ni toke aku surrogate ni.
3: Katanya.
2: Dia kata, kalau Amba ada peluang berlakon, Amba nak bawa watak ayam jadian.
3: Ayam jadian eh? Dia pergi macam mana ayam jadian ni?
2: Kita hantu ayam lah katanya.
3: Kalau ayam, Itu bunyi ayam biasa. Ayam jadian bunyi macam mana?
2: Ayam jadian? Ayam jadian mesti daripada manusia jadi ayam kan? Sesa rasa tu.
3: Itu macam ayam Belanda.
2: Tak, dia bunyi kat molok ni.
3: Okey, ada lagi ni. Ha, ada.
2: Oh, dahsyat dia punya imaginasi dia ni.
3: Ada. Ada rakan kita sorang nak bagi jadi. Kalau saya lah, saya nak jadi watak puteri. Puteri. Perempuan ni. Okey, okay. Kongsikan bersama dengan Ayi dan juga Siti bagi ni. Ha, seandainya lah kan, mana tahu rezeki anda tiba-tiba kan. Ha, jom masuk.
2: Kan, tiba-tiba
3: rezeki tak pernah salah alamat dek.
2: Okey, kita nak ajak untuk anda ke satu tempat juga selepas ini. Tempat yang cukup istimewa. Kita nak bawakan menerusi mood Terengganu on semuanya selepas ini.
3: Terus saja bersama Yidi pagi ni
2: luar biasa
3: dengan FM Mesra Ceria.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Takkan lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Terengganu FM.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Mood Terengganu Ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab learn ni Mood Terengganu Ang.
7: Let's go. Wow.
8: Ay. Tumangnya.
7: Itulah kata rasa baru siapa tepat ni. Gitu.
8: Okeylah kan kita hari-hari cuti ni, apatah lagi esoknya hujung minggu pun. Kita ke mana ni? Kita mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Tepat budak jauh mana? Kita nak pergi ke Tamang Awang Teluk Mengandung pula dah.
7: Gadung.
8: Teluk Gadung. Oh, tak boleh jadi pelakon ni.
7: Ha?
8: Nyanyi ni.
7: Tak apa.
8: Duk mic up banyak.
7: Tak apa, kita boleh simpan sebagai teaser.
8: Take saja pun 10. Teluk Mengandung. Okey, Teluk Gadung Dungung. Aduh, hai.
7: Teluk Gadung Dungung ni, dia tempat dia pemandangan dia comel tau.
8: Okey.
7: Dia ada, kalau orang tanya lah kat mana Teluk Gadung Dungung ni, dia dekat Kapur Sura Ujung. Kampung Sura Ujung, Mukim Sura Dungun.
8: Okay. Kawasan Bahapira tu patai Teluk Gadung. Juga dikali sebagai patah sura. Jadi lokasi yang menarik untuk aktiviti santai dan rekreasi.
7: Ya, sebab kawasan ni dia dibangunkan oleh Jabatan Landscape Negara, JLN. Dan menjadi salah satu taman awam yang dibangunkan di negeri Terengganu ni juga. Dia ada gabungkan kawasan rekreasi dengan persekitaran pantai. Lepas tu, pengunjung-pengunjung ni, dia boleh nikmati suasana hijau sambil berada dekat dengan laut. Lain kan situasi dia kan?
8: Yeah.
7: Macam tak sama dengan taman-taman yang lain.
8: Kan? Itu suasana yang mahalnya kebanyakan di kawasan Terengganu, apatah lagi di Taman Awam Teluk Gadung Dungu ni. Dia juga, dia mudah nak pergi kawasan Sura Hujung Jalan Pantai. Aksesnya dengan kereta motor tak ada masalah.
7: Boleh belaka.
8: Boleh belaka. Ikut suka kat mana pun. Dia apabila berada di kawasan rekreasi tepi pantai ni, taman tepi pantai ni, dia berjalan ambil suasana pantai satu hal. Nak piadah pun tak ada masalah. Nak jogging ke, nak bersuak ke, ikutlah, ikut suka. Jadi jaga keteraman awang sudah. Itu paling penting.
7: Jadi sesuai lah untuk siapa-siapa nak cari pot-pot santai petang-petang kan. Berkelah bersama-sama dengan keluarga. Boleh juga ke pantai Teluk Gadung ni. Dan banyak kemudahan yang ada. Kawasan dia lapang. Kalau nak adakan aktiviti-aktiviti rekreasi. Lepas tu ada kemudahan asas taman awam pun ada juga. Bawa anak-anak.
8: Senang kan. Bayar bodoh. Cuma bayar beli makanan yang ada je lah.
7: Yelah.
8: Kalau bawa sendiri tak bayar doh. Okey, jadi hak paling penting sekali pesanan kasih sayangnya. Tempat dah cantik, dah comel, dah lawa. Jadi kita indahkan ya. Jangan ditinggal sisa-sisa bila ke sana.
7: Itulah yang paling pentingnya. Okey, berhati-hati juga melakukan aktiviti berhampiran dengan pantai, terutama ketika keadaan laut kurang baik.
8: Nama pun program ataupun aktiviti luar ni kan, tapi yang penting kita carilah tempat nak santai terbaik untuk santaikan hati, santaikan jiwa, untuk bersama dengan insan-insan tersayang. Mood Terengganu Ong
7: di Taman Awam Teluk Gadung Dungun
8: Terengganu.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu Ong. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Nak tanya mu bau ni. Mu kerja gaji mahal dah. Rumah ada dah. Lepas tu kereta Bapak King.
1: Oh yeah.
0: Ha. Kamu ni
2: kereta kembar, kereta Bapak King ke?
0: Tak asal kira pilih mu nak berdua mau.
3: Jadi bahagia cari ya.
0: Tak boleh jadi ni. Dia kalau orang tua-tua kata dah cukup setapang
4: lah. Kalau dah ikut lah cakap orang tua tu. Mu pula sibuknya.
2: Bapa tiba-tiba awang cakap pasal
0: sebab
2: ni.
0: Kita tengok gagah belakang dah. Jika
2: Yang dengan Mak Jago bertahun-tahun
0: aku tunggu. Aku ni
3: dia tunggu kucing bertanduk.
0: Mak Jago aku atau mati dulu.
3: Rezeki masing-masing. Tapi Mbo ni gini pula. Anak darah aku cikgu. Hebat keluar. Keluar je mana degree ke, mana hebat lah. Cuma lang belajar.
5: Tak ada kerja.
3: Tak ada cikgu. Lepas tu aku kata terang lah cari kerja-kerja hot lah. Dia tak ambil cikgu dia tu. Lepas tu mak dia lah, mak dia
2: milih-milih.
4: Dari zaman aku dulu dah.
3: Masalahnya orang kampung duk perli lah cikgu. Hebat belajar. Lepas tu tak ada apa-apa pun. Dia kata banding lah pula. Dia kata baik hot yang lepas-lepas yang benda hot keputusan biasa-biasa. Maknanya ada kot kerja-kerja.
5: Dia apa benda boleh tak budak-budak learn ni, budak-budak muda learn ni. Aku belajar dah tinggi pun tak apa. Belajar dah tinggi learn ni boleh jadi apa dia, YouTuber ke apa,
3: influencer.
0: Tapi Bo,
2: bukan nyakit ke influenza?
3: Influenza semua-semua.
0: Bo, dengar apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu cakap. Yang penting you happy go lucky.
3: Tapi kadang-kadang tapi kan dia sekarang ni dia kena pandang dari sudut lain. Betul tak?
1: Betul.
3: Gaji besar pun cikgu, tapi hidup tak tenang pun tak boleh juga. Tekanan kerja jadi spera. Jadi dia panggil burn out.
5: Tapi dah nak kata kita duk pandang remeh ke benda-benda macam contoh orang negeri nasi lemak. Tahu tanya berapa dia, berapa dia kolopo orang negeri nasi lemak tepi-tepi jalan tu kau. Pelajar-pelajar bekas-bekas pelajar you.
1: Hello, pun tak tengok aku ni ke? Aku kan master.
3: Hebat.
1: Kau memang ke? Pakut lah. Ini bidang aku.
3: Universe. Jauh beza
1: dia. Dia pun apa? Aku tenang. Aku tenang.
3: Budak rasa nyesal ke? Budak telling skop belajar mu.
1: Dulu terasa juga. Dia fikir-fikir. Lepas tu rezeki Allah.
3: Rezeki Allah tak ada.
0: Dia rasa mikir buat jauh-jauh. Tengok di depan kita tu. Buat depan kita sekarang ni. Udah je. Tapi. Tengok tu. Cuba.
3: Begitulah rezeki masing-masing. Kadang-kadang ada orang dia gaji besar, tapi suasana kerja pula dia tu. Ada orang pula ada orang dia tu lah. Kadang-kadang dia masing-masing. Tapi ramah kalau kita tengok yang, kalau kita tengok background tu kan, latar belakang tu. Master, PhD kan. Kadang-kadang kita kena tanya, benda apa yang kita kejar dalam hidup tu.
0: Orang dia ni belajar. Jika belajar kerja-kerjanya kerja yang dia kata kita kira lah, tapi dia atas dia punya keseronokan hidup dia.
3: Tapi yelah, selagi kita boleh belajar, selagi kalau boleh ambil lagi tinggi lagi bagus. Tapi soal kerja tu tak apalah, adalah rezeki tu kan.
2: Tapi menjaga memang tabik lah pada awang.
3: Apa?
2: Dia ambil dulu benda PhD awang lah. Pejabat Haiwan Dungung. Apa dia?
3: Pejabat dia?
2: Haiwan Dungung.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Duakan jangan.
7: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda. Terucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.
8: Cicat Pagi.
9: Ya, sambung balik.
10: Ya, sambung balik.
9: Sekarang tik berapa dah ni?
10: Ha?
9: Tik 20?
10: Kita tik take off.
9: Take 5 tak boleh?
10: Our flight will take off soonly.
9: Nak jadi watak tu pula sekarang.
10: Macam mana?
9: Nak jadi watak tu pula sekarang.
10: Itu tak boleh dah.
9: Tak boleh dah.
10: Tak kena.
9: Tak kena.
10: Tak kena dah.
9: Sebab tinggi sangat.
10: Bah, bukan. Dia tak ada masalah kan kalau steward tinggi pun tak ada masalah kan, pramugara kan.
4: Dia bumbung kapal terbang tu tinggi.
10: Kan. Boleh je. Kalau rasa tak boleh kita tunduk.
4: Okey, kalau ada yang nak kongsikan seandailah jadi pelakon.
10: Okey, kita nak casting lah tengok pelakon kita ni. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, ya Abi.
8: Tajuk apa hari ni eh?
4: Kalaulah kita jadi pelakon atau apa yang kita nak berlakon.
8: Alah, sudah dah.
4: Abi, apa Abi? Watak saya sudah dah.
10: Abi,
8: tua-tua boleh berlakon lagi kan?
10: Boleh.
4: Watak banyak. Sebab
10: kita banyak juga ni. Kita perlukan watak-watak guru ngaji. Ada.
8: Macam berli lah.
10: Bukan. Mana ada. Saya ni dah lama nak minta borang nak jadi anak murid Abi ni. Tak dapat-dapat lagi sampai sekarang.
8: Dan gini lah sebelum Abi raya. Kalau watak Abi umur kat 70 ni, watak ke apa? Iyi ngaji nak ubi ke Abi.
10: Ayuh lah.
4: Ayuh.
10: Yang ada perniagaan, perusahaan yang besar. Yang ada holding-holding tu. Gitu.
8: Tokyo Madu lah, Tokyo Madu.
10: Tu dia.
8: Gini lah. Kalau dengan kesesuaian lah.
4: Abi.
8: Watak kita ni, watak sebagai penasihat lah. Gitu je lah.
4: Tuan penasihat.
8: Sama ada penasihat dari segi penasihat yang meroyakkan pada satu perkara yang baik-baik lah.
4: Yang positif.
8: Kali-kali ada peluang lah.
10: Baik, insyaAllah.
4: Terima kasih. Insyaallah.
10: Sebab kenapa Abi? Dalam kita tontonlah drama ke apa ke kan. Sebenarnya kita nak kutip ataupun kita nak dapatkan dengan kesan ataupun apa sebenarnya nasihat yang ingin sampaikan kan. Jadi
4: moral of the story.
10: The moral of the story dia kan.
8: Moral in the story dalam cerita tu bagi Abi. Abi berminat dengan keadaan sebagai orang yang memberi nasihat ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran atau perkara yang kita lakukan lah gitulah.
10: Insyaallah.
8: Alhamdulillah. Kalau Yidi kata Abi boleh jadi ayah boleh, tak ada masalah.
10: Okey, nanti kita ada tak apa, nanti kita ada casting sekali untuk watak yang kita nak buat nanti. Abi, boleh eh?
8: Sekejap. Last Abi nak bagi tahniah ke Siti masuk berlakon dalam drama.
4: Comel
8: macam reality. Jadi sungguh kata budak ni berlakon. Watak tu.
4: Kena marah pun reda je.
8: Ini masa di belakang tu, baik pun ada, watak jahat pun ada. Pandai dia ni. Ingat baliklah cerita dia berlakon tu.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Abi ambil ubah kaunter 2 Abi ya.
4: Nak saya pegang ke? Nak saya pegang ke?
10: Untuk kenapa?
4: Dah sampai ke langit dah.
10: Ya. Take me down.
4: Okay. Baik, ada satu komen ni daripada rakan kita ni. Dia kata kalau Abi mau jadi ustaz.
10: Itulah.
4: Pakat ustaz pun ada. Okay, baik. Ada satu kiriman. Assalamualaikum, selamat pagi. Sidi dan juga Ayi. Saya kalau watak, kau tak doktor tak nak sebab kena marah. kalau pembantu doktor tak apa, MA.
10: dia macam tu eh.
4: Okey, baik, kejap nanti akan kita kongsikan untuk info ramalan cuaca. Terus saja untuk bersama di Terengganu FM.
10: Mesra Ceria.

0: Yang ini pukul 9 pagi.
1: Ya, yeah, lagi kita sambung untuk topik ni sikit lagi. Ha, seandainya anda jadi pelakon lah, kan ada skim nak tahu. Boleh kat tak pelakon? Ah, watak apa yang anda rasa yang anda nak jadi? Okey, boleh kongsikan bersama Yidi pagi ni. Ada lagi kiriman. Assalamualaikum untuk Ayi dan juga Sidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hajat di hati nak jadi watak utama Hang Tua. Aku tak dapat jadi Hang Tua, Hang Kebun pun tak apa. Ini macam
0: Hang Kebun.
1: Ini macam cerita Piramli.
0: Tak apalah. Kalau saya tak dapat jadi Hang Tua, jadi Hang Kebun pun tak apalah. Ha,
1: tapi ingat tak watak tu? Apabila dia bawanya calon tu, kan, dia bawanya calon tu Hang Tua dengan badan sekeping.
0: Wih, inilah hebat kata.
1: Keris dia besar pada tuan.
0: Masalahnya dia makan banyak.
1: Itu bukan kuat, itu pelahap. Habis watak apa je suai? Hang kebun pun hang kebun lah.
0: Okey lah, jadi kalau anda diberikan watak lah, kalau kita tonton cerita, mungkin kita ada suatu impak dari segi pemerhatian kita. Bukan sekadar kita menonton drama, tetapi kita mengambil iktibar daripada watak-watak itu untuk kita terapkan. Cuma kita nak ambil yang positif, kan?
1: Betul.
0: Itu yang sebenarnya untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita.
1: Kerana hidup pun pentas dunia, ibarat pentas lakonan. Kita ada wataknya masing-masing. Cuma wataknya macam mana hadir daripada hati kita lah, kan? Okey, dan mungkin kejap nanti kita akan sambung sikit lagi. Lepas pada ini pukul 9 kita ke Kuala Lumpur dah kejap. Okay. Untuk ikuti utama 9 pagi kembali bersama dengan Yidi
0: untuk luar biasa di jam yang keempat.
1: Yeah, layan dengan Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Temani perjalanan anda pastinya.

0: Benedikan kamu, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 01034446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cik Cik Pagi.
2: Ya, yeah. G-Chat pagi. Ada yang dah sambung-sambung lagi komen dia. Dia tak puas hati lagi ni.
3: Disambung lagi ni. Tokek akok suragik ni. Tadi kita sebut pasal ayam jadi ya.
2: Dia nak jadi watak ayam jadian.
3: Okey.
2: Okey. Lepas tu skrip watak ayam jadian ni, siang ia cari cacing.
3: Okey.
2: Pas garik ia ngosek ke budak balik ngaji.
3: Ya. Yeah. Okey, lepas tu ya.
2: Jadi last episode tak dapat tangkap. Last-last Tuan Reban meleh semua yang termasuk ayam jadian tu. Tamat.
3: Siap buat storybook.
2: Tak apa. Aduh, saya akan jadikan cerita ni akan ditonton nanti.
3: Karya dia boleh terima. Karya dia boleh terima.
2: Karya gini orang nak tengok ni.
3: Okey. Ada di talian kita ni mungkin.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
2: CD
4: dengan
2: ayam
4: semak tu pagi ni.
2: Ya. Ini Kak Roh tau.
4: Ya,
2: yeah,
4: lama dah telefon
2: CD. Yalah.
3: Lama dah telefon ni.
2: Kalau Kak Roh lah. Kalau Kak Roh
3: ni
2: diberikan watak. Watak apa yang Kak Roh nak berlakon?
4: Kak Roh nak jadi ni lah CD. Tapi dia ada jadi pun tapi angang-angang lah. Tapi nak jadi polis dalam
2: polis
4: waktu tu.
3: Polis.
2: Okey, dalam polis tu pergerakan yang ataupun babak yang macam mana yang Kak Roh nak berlakon tu kalau diberikan watak tu?
4: Kalau macam Kak Roh ni macam dia ada macam dia kita nak pergi macam tempat-tempat tu ada baloh kan tempat macam tu.
2: Okey. Jadi maknanya Kak Roh akan serang ataupun hentikan perbalahan tu dengan cara Kak Roh sebagai seorang anggota polis lah. Okey, gini. Kita berlakon sikit lah. Kita kiranya kita buat huru-hara lah kat kawasan ni. Lepas tu polis mari eh. Boleh eh?
4: Boleh.
2: Okey. Lepas tu Kak Roh...
4: Lepas tu Kak Roh
2: terang ni. Lepas tu Kak Roh kan dah hafal skrip. Kak Roh dah hafal skrip lagi ke?
4: Tak apalah
2: Kak Roh. Cakap. Okey, jadi polis lah. Jadi polis eh.
4: Jadi polis.
2: Okey. 3, 2, 1, action. Gitu ni tempat kita punya lah.
3: Oh, kawasan kita ni.
2: Oh, tu lah.
3: Polis mana berani.
4: Kawasan ada dadah ni, kita takat orang dia. Kita pergi slow-slow.
2: Cik. Kak Roh. Kak Roh ni salah masuk scene ke ni? Kak Roh kena tegur. Hei, jangan bergerak. Kami polis lah. Macam tu. Skrip dia.
4: Tak apalah gini.
2: Tanya. Kebor. Kak Roh belakang je.
4: Sampai tempat tu.
2: Lepas
4: tu kita pun kata. Jangan bergerak. Kita kepung.
2: Okay. Jadi, okay. Itu Kak Roh stand by eh.
3: Okay.
2: 3, 2, 1. Action.
4: Kita dah sampai kawasan ni. Jangan bergerak belakang. Kita akan kepung kawasan ni.
3: Kita baru suka.
2: kami suka pun salah ke?
3: Inilah. Suka kena tangkap
4: boleh
3: eh?
4: Dahlah tu.
2: Dah, okey.
4: Baru ni tengok dah CD belakang baru ni.
3: Okey dah, Kak Roh.
4: CD belakang baru ni.
2: Ya, Kak Roh.
3: Ni duk rasa 50 tik pun dah habis lagi ni.
4: Dah.
2: Okey.
3: Terima kasih, Kak Roh.
2: Waalaikumsalam. First time Kak Roh minta dah.
3: Tak tahan tu pelakon minta duduk. Bukan penerbit kata kat.
2: Pelakon minta sendiri.
3: Ini dia Abang Dispu ni pakai tak mari. Pakai tak mari lokasi dah ni.
2: Macam ni kau kata bagus. Oh, kalau kata kalau Abang Dispu lah. Tapi tak apa. Bakat tu ada. Nampak. Jangan bergerak. Kawasan ni kami telah kepong. Dia kata tadi.
3: Masalah kita buat suka je. Tak apa. Okey, apa pun terima kasih.
2: Asyik baik dia cakap macam tu. Kalau dia kata, jangan bergerak. Nama kepong ni kepong.
3: Tapi Kak Ros sporting.
2: Okey, Kak Ros sporting. Terima kasih Kak Ros.
3: Okey, dah kejap nanti kita nak kongsikan apa yang berkaitan dengan info gempa untuk pagi ni. Kami tak nak apa dulu kejap. Dengan kalau lagu tembirang ni. Di Terengganu FM.
2: Mesti ceria.

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Kalau kita dah naik bas, kalau kita terlambat bas, kita boleh pergi kejar kan, tahan-tahan bas kan.
3: Saya pernah.
2: Pernah?
3: Pernah.
2: Waktu tu macam mana?
3: Waktu tu berlari berkejaran, di bas stand aku kesorangan.
2: Bas itu tinggalkan air kesorangan.
3: Ku lari rasa kelelahan. Tunggu, tunggu.
2: Bas kita tak boleh tunggu. Dia jangan kan menarik tadi. Tapi ceritanya betul juga. Kalau kita contohlah, kita dah terlambat nak naik bas. Kita mungkin boleh gunakan lagi kesempatan untuk tahan bas. Ada satu cerita ni di Moskow. La ilaha illallah.
3: Dah kenapa?
2: Ada gambar yang dimuat naik juga dalam akhbar. Dan juga mengheret dua bagasi.
3: Ni cerita ni. Orang kejar bas, dia kejar pesawat.
2: La ilaha illallah.
3: Dah macam kejar bas.
2: Dah, dia lewat naik pesawat, naik penerbangan. Dua wanita ni, dia kejar pesawat. Tunggu, tunggu, kata. Mungkin dia bukan tunggulah. Wait for me, wait for me.
3: Dalam bahasa Rusia. Okey. Jadi dia berada tu di kawasan tempat lapangan di mana kapal terbang tu nak bergerak pergi ke takeaway.
2: Okey.
3: Jadi macam mana dia terlepas tu? Ni cerita betul-betul berlaku ni. Dia kejar tu memang macam kejar bas. Dan yang lagi lucu, dia tarik beg sekali. Dia tak check in ni.
2: Maksudnya tak check in. Tak, ni nak bagi tahu, naik kapal terbang dia ada prosedur dia. Datang kenapa? Sejam lebih awal. Kan, lepas tu check in. Kalau tak check in di airport, boleh check in secara dalam talian online.
3: Itulah. Kan. Jadi benda ni berlaku di sebuah lapangan terbang antarabangsa di Moskow lah. Jadi rakaman ni dibuat naik di platform X dan juga menunjukkan kedua wanita ni berlari sambil buat bagasi ketika pesawat tu mengundur nak berlepas.
2: Aduhai. Jadi ada kaki tangan yang dekat situ tu.
3: Ya.
2: Dia sebenarnya kedua-dua wanita ni dia lewat naik ke penerbangan. Aeroflot. Jadi mereka ni kiranya menceroboh lah ke kawasan apron ni. Jadi kaki tangan ni bila dah tahu nampak keadaan macam tu, dia lari bergegas ke lokasi dan jauhkan mereka dari pesawat.
3: Yelah.
2: Sebelum menghentikan operasi lah.
3: Jadi benda tu bahaya tau. Dan juga kedua-dua ni tak dapat naik pun.
2: Dia masuk ke tahanan, jadi tahanan pula.
3: Dan juga kalau yang rare lagi sebenarnya, masa tengah kejadian tu dia berlari sambil tarik beg. Dia lambai-lambai pula kat juruterbang tu. Boleh bayang tak kita pejam mata kata dia sedar tak sebenarnya dia ni bukan berada di stesen bas, dia berada di lapangan terbang. Aduhai. Nasib baik tak berlaku kat Malaysia.
2: Tapi itulah kan, kita tak tahu apa masalah dia. Tapi kita nak bagi tahu dalam undang-undang ataupun aturan-aturan dalam kehidupan seharian kita, kita kena tahu tak semuanya kita boleh duduk dalam keadaan kalau kita rasa macam secara normalisasi yang pernah kita buat sebelum ni. Jangan.
3: Sedangkan sekarang, zaman sekarang, kalau kat negara kita pun naik bas pun, terminal bas pun macam dah terminal kapal terbang dah.
2: Nak bagi tahu kadang-kadang
3: ada pelepasan
2: kadang-kadang di terminal bas pun kau tahan macam tu, bas tak nak berhenti dek. Ni kau tahan kapal terbang.
3: Tapi inilah hakikat yang terjadi, yang betul-betul realiti. Tapi yelah, sama-sama kita fikirkan macam-macam hair boleh jadi.
2: Macam-macam hair komen.
3: Baik, dengarkan dengan Ida selanjutnya ni. Manja adik saya best orang. Kalau tinggal kapal terbang pun tinggal lah.
2: Tapi masalahnya tak naik kapal terbang ni. Dia terus diserahkan kepada Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia.
3: Saya tahu dia nak kata polis. Okey, terus saja bersama.
2: Ini luar biasa.
3: Cuba lagi.
2: Kena FM.

0: Azama di amarah mama.
1: Di amaran mama.
0: Di amaran mama, jangan buat mama bagi amaran.
1: Kalau sebab tak, amaran yang seterusnya bukan lagi amaran ya, tapi hukuman ya.
0: Menakutkan sebut nama mama ni.
1: Tapi biasanya begitulah.
0: Dia menakutkan, tapi dia menakut dalam meriangkan. Anggap saja apa saja bebelan, apa saja ngomelan, itu adalah sebuah hiburan juga, lagu yang enak didengar pada pendengaran.
1: Tapi sebenarnya dalam kita apa ni dapat amaran, walau bagaimana sekalipun kita masih lagi dalam keadaan yang kita nak majukan diri kita. Ambil ini sebagai satu nasihat yang membina bagi diri kita. Sebenarnya cukup lah aku.
0: Kan?

0: 3 hari yang berbeza kot.
1: Kan? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Yidi luar biasa. Assalamualaikum.
0: Bye-bye Tata untuk semua. Terus kekal bersama di Terengganu FM.
1: Mesra. Ceria.
0: Ya.

0: Atuk.
1: Ya, Cu.
0: Kenapa Atuk nampak sedih?
1: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
0: Kenapa Atuk cakap macam tu?
1: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
2: merdeka!
1: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
0: Betul cakap Atuk tu.
1: Ya.
0: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
1: Betul tu, Cu.
0: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
1: Ya, Cu.
0: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
1: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
0: Baik, Tok. 31 bulan 8,
3: 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 10:07 minit pagi waktu ini. Kan? Okay, bersama-sama dengan Mek Ju Senyum Sentiasa menerusi ruangan anggun inspirasimu di Terengganu FM. Baik, belakang kedok tu. Okay, sebelum terlupa, terima kasih untuk Yidi, rakan setugas kita kan, yang dah pun tamatkan tugasan lah menerusi ruangan ceria pagi tadi. Kita ada DJ Ayi dan juga DJ CD Isa kan. Okay, temani anda semua bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10 lah. Mereka ada bersama-sama dengan anda. Okay, dan bermula sekarang sehingga ke pukul 2 petang nanti, bersama-sama dengan saya lah, Mek Ju Senyum Sentiasa, akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan anggun. Ada pelbagai pengisian sebenarnya, antaranya jam yang kedua nanti pukul 11 macam biasa kita ada teka lagu berganda, pukul 12 kita ada buletin, 12:15 minit tengah hari kita ada seleksi 90-an, kita kata di jam yang terakhir nanti 1:30 minit tengah hari tu kita ada rancangan hidayah macam biasa lah ya. Okey, jadi kita harapkan juga yang bersama-sama dengan Mek Ju waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu tu, tak kisahlah di mana saja, ke mana saja destinasi anda untuk waktu ini, kami doakan semoga anda selamat sampailah kan. Ini dah hari Khamis dah kita. Hari terakhir untuk minggu ni kalau di Terengganu, kan, 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijriah. Mungkin ada yang dah katanya hari ni rasa macam seronok lah sikit. Yang terakhir hari ni bekerja, esok dengan lusa cuti. Kan. Okey, apapun semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang sajalah ya. Bertemankan kami di Terengganu FM 18 jam sehari.

0: dengarkanlah nyanyian Ziana Zain. Pagi ini baru saja berlalu di Terengganu FM. Membawa kita ke pukul 10.17 minit pagi waktu ini. Reduk pagi ni dah. Sejuk je. Jangan sambung tidur. Wak mana nak masuk kerja sikit lagi. Sikit masa lagi tu. Boleh siap-siap dah lah. Kan mungkin ada yang pagi ni lajuk sikit lagi sejuk ni. Alam beberapa kali dah bunyi tu. Nak kejutkan tuan dia. Tapi selimut juga yang ditariknya. Jangan kena bangunlah. Kalau ada rasa macam hari ni urusan ataupun ada amanah yang perlu diselesaikan hari ni, kena kuatkanlah diri kita tu deh. Supaya semuanya tidak tertangguh lah. Nanti jadi kau banyak pula urusan kita kan. Itulah kan. Dan kita tengok juga, kalau Mek Ju tengok dari tikap Bukit Pak Apil ni, macam mendung je dok. Ke ada dah kawasan anda hujang pagi ni? Boleh kongsikan jugalah dengan Mek Ju kawasan ataupun keadaan cuaca di tempat anda sekarang ni. Okay, menerusi WhatsApp kami 0103446632. Mungkin ada yang hujang, mungkin ada yang baru nak hujang. Ke ada kawasan anda nampak tari pagi ni? Kongsi jugalah dengan Mek Ju. Boleh Mek Ju tahu kawasan mana dah. Okay? Dan kita cerita berkenaan dengan cuaca ni, Mek Ju nak kongsikan jugalah apa yang berlaku di Kuching sebenarnya. Penutupan sementara 107 sekolah di Serian. Ini akibat jerebu diteruskan sehingga esok. Okay, walaupun kita tengok juga yang dilaporkan ni, bacaan indeks pencemaran udara IPU di sana menunjukkan trend menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli, ada juga memberitahulah ketika dihubungi RTM. Pengetua dan guru besar diharap dapat membuat keputusan tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid lah, terutamanya melibatkan sekolah berasrama di Serian. Dan menurutnya keputusan itu turut mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan sahaja lagi untuk minggu ni lah. Dan semua sekolah akan beroperasi semula esok sekiranya bacaan IPU menunjukkan penurunan. Dan setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182, masih dalam kategori yang tidak sihat lah. Berbanding semalam 202. Dan semalam sebanyak 107 sekolah di Serian ditutup. Sementara selepas bacaan IPU melebihi 200, itu sebagai langkah pencegahan lah susulan keadaan jerebu di sana kan. Itulah yang apa yang berlaku di Kuching sebenarnya kan. Indeks pencemaran udara IPU masih lagi dalam keadaan yang belum stabil lah, walaupun menunjukkan trend menurun, tapi masih belum selamat sebenarnya untuk anak-anak yang nak pergi sekolah kan. Okay, jadi apa pun kita doakan yang baik-baik saja mungkin buat rakan-rakan kita di sana, okay, saudara mara kita kan. Semoga tiada apa-apa yang boleh menjejaskan kehidupan kita lah kan. Baik, itulah yang dapat Mek Ju kongsikan untuk anda pada waktu ini. Mungkin ada rakan-rakan kita yang nak kongsikan juga keadaan cuaca kat tempat anda. Boleh hantarkan sekarang juga dekat WhatsApp kami 0103446632. Terengganu FM.
1: Dungun 97.7.

0: Bahan terkini di Terengganu FM.
1: Awas penipuan firma klon. Penipu akan menggunakan nama, logo dan butiran lain firma yang sah untuk mempromosi skim pelaburan palsu melalui saluran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Sentiasa rujuk laman web Suruhanjaya Security Malaysia di www.sc.com.my untuk menyemak firma yang dilesenkan atau didaftarkan serta senarai peringatan pelabur sebelum melabur. Hubungi, semak dan dapatkan pengesahan secara langsung dengan firma yang berlesen atau berdaftar dengan SC. Semasa membuat pelaburan, pastikan pembayaran dibuat terus ke akaun bank rasmi syarikat berlesen atau berdaftar dengan SC. Pesanan ini dibawakan khas oleh InvestSmart, satu inisiatif Suruhanjaya Security Malaysia.
0: Kebahan terkini di Terengganu FM.

94.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, 10.29 minit pagi dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi ni, akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Okey, nak ucapkan terima kasih dah kepada rakan pendengar kita Aida dari seberang Marang Terengganu ni. Ah, dia kongsikan keadaan cuaca juga tu. Katanya pagi ni alhamdulillah redup, sejuk sikit, hujan berat pukul 8 pagi tadi. Dia hantar kepesanan jugalah, jaga kesihatan belaka. Musim-musim panas ni jangan lupa minum air masuk banyak-banyak deh. Okey, lagi terima kasih juga terima kasih Aida dari seberang Marang. Kita ada juga ni Kak Azu kita dari Paka. Adik layan Terengganu FM bersama Mek Ju. Cuaca di Paka molek cerah ni Mek Ju, katanya baru nak sarapan pagi. Kak Zu buat nasi minyak je pagi ni. Nasi minyak gula daging dengan daging goreng. Jemput makan, Mek Ju. Gitu, tak je dah tu kali nasi minyak tu. Dua jenis lauk pula tu. Daging gula dengan daging goreng. Selamat pagi belaka semua. Terima kasih banyak, Kak Zu. Okey, untuk anda yang sedang memandu juga waktu ini, berhati-hati, okey. Mungkin ada juga yang hari ni dalam perjalanan nak ke Kuala Terengganu ke, nak ke Kemaman ke, nak ke Besut ke. Tak kisahlah. Janji selamat sampai, okey. Berhati-hati belaka lah. Okey, dan mungkin untuk anda yang waktu ini sedang dengarkan Mek Ju ni dekat tempat kerja, dekat pejabat ke, dekat pam minyak ke, dekat kedai makan ke, terima kasih banyak-banyaklah. Semoga urusan kita semua dipermudahkan hari ini. Okey, ini ada satu info kesihatan yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan anak kecil ni. Mungkin ada antara kita ni yang dah mula ajar anak-anak yang kecil tu kan, makan yang manis-manis tu. Jangan ajar manis terlalu awal sebenarnya, okay? Yang anak kadang-kadang dia tak minta. Dengan dimulakan dengan rasa manis ni, kadang-kadang kita yang memperkenalkan rasa manis itu kepada anak kita. Kan, tanpa sedar pun ada juga. Letak gula sikit dalam bubur, bagi biskut hot manis-manis tak? Bagi air kotak. Sebab apa? Sebab anak suka. Bagi yogurt manis sebab nampak macam sesuai untuk bayi kita kan. Tanpa kita tahu pun apa kandungan yang ada dalam tu. Lama-lama air kosong pun terasa hambar dan buah pun rasa macam tak cukup manis dah untuk anak-anak kita kan. Dan yang paling menarik pun sebenarnya kesannya mungkin jauh lebih panjang daripada apa yang kita sangka. Dan satu kajian besar yang diterbitkan oleh dalam sains melihat satu eksperimen semula jadi di United Kingdom. Ini ketika catuan gula selepas Perang Dunia Kedua dihentikan. Dan apabila catuan itu tamat, penggunaan gula hampir berganda. Dan puluhan tahun kemudian, mereka yang terdedah kepada pengambilan gula lebih rendah sejak dalam kandungan hingga awal kanak-kanak didapati mempunyai risiko diabetes hingga jenis 2 sekitar 35% lebih rendah dan hipertensi sekitar 20% lebih rendah. Pemulaan penyakit juga berlaku beberapa tahun lebih lewatlah. Malah manfaat yang paling ketara mula kelihatan apabila sekatan gula ni berterusan selepas usia 6 bulan, iaitu ketika kebanyakan anak ataupun bayi ni mula diperkenalkan kepada makanan penjal lah kan. Sebab tu 1000 hari pertama kehidupan sangat penting. Itu bukan bermula ketika anak kita ni sudah pandai berjalan. Ia bermula sejak dalam kandungan, apabila bayi mula mengenal makanan. Kita sebenarnya bukan sekadar mengisi perut mereka tau. Kita sedang memperkenalkan rasa itu kepada anak kita. Kita sedang membentuk kebiasaan kepada anak kita dan mungkin menentukan apa yang dianggap normal oleh anak kita untuk bertahun-tahun selepas itulah. Dan WHO menyarankan supaya gula tidak ditambah ke dalam makanan pelengkap bayi, manakala makanan gula tinggi dan minuman manis bagi kanak-kanak kecil ni sebaiknya dielakkan. Ini bukan bermaksud buah ni tak diperlukan ataupun perlu dielakkan. Bukan juga bermaksud semua karbohidrat tu jahat. Yang menjadi masalah ialah gula bebas dan gula tambahan yang kita ambil tu sebenarnya tak perlu diajarkan kepada anak kecil terlalu awal. Dan ini bukan cerita untuk kita salahkan ibu bapa sebenarnya, kan? Sebab hari ini pun gula ni berada di mana-mana sahaja, dalam biji ring sarapan, dalam minuman kanak-kanak, dalam biskut, dalam pencuci mulut, dalam sos, malah makanan yang dipasarkan tu seolah-olah semuanya sesuai kita rasa untuk anak kita, kan? Sebab tu tugas kita ni bukan membesarkan anak yang langsung tak kenal rasa manis. Cukuplah dengan jadikan
manis tu sebagai rasa yang anak kita perlu cari setiap kali mereka makan. Kan, jangan kita kata kalau tak nak manis tu tak makan langsung. Kan, lagi kadang-kadang hadiah kesihatan yang paling besar ni adalah kita boleh beri kepada seorang anak bukan vitamin yang mahal, tetapi membiarkan lidah kecil mereka tu belajar bahawa makanan tidak semestinya perlu manis untuk menjadi sedap. Kita ibu bapa ni yang perlu main peranan lah kan. Macam yang Mek Ju kongsikan tadi, bukan sekadar memberi makan ataupun mengisi perut anak kita, tapi kita memberi ataupun mengajar mereka erti rasa makanan tu kan. Itulah. Jadi jangan ajar manis terlalu awal lah. Sebenarnya bayi ni tidak perlukan gula tambahan. Elak minuman dan snack yang terlalu manis dan biasakan rasa asli tu semenjak kecil. Okay? Sebabnya apa, risau juga kita kan. Nanti peratusan untuk anak ataupun bayi ni mendapat penyakit ataupun risiko diabetes dan juga hipertensi tu dia menjadi terlalu awal lah kan. Risau juga kita. Daripada kecil tu dah kena jagalah. Dah masa mengandung tu dah kena tengok-tengok dah apa yang kita makan. Sebabnya nanti zat tu juga akan disalur kepada anak dalam kandungan kan. Jadi berhati-hati, kena tengok-tengok jugalah kakak kita, mak-mak kita yang sekarang ni ada, kita kata ada baby tu kan. Kena pantau-pantau jugalah makanan tu macam mana, berkhasiat ke tidak, cukup ke tidak yang apa yang kita ambil tu. Semoga semuanya baik-baik sajalah ya. 10.35 minit pagi.

0: tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD Wahidin dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

Lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.53 minit pagi waktu ini. Beres belaka ke dok tu? Ada yang kata pagi ni rasa macam malas je dok. Sebab apa? Sebab je jangan nak salahkan cuaca dah kita tu. biasa dia ni. Kain banyak lagi dok jemur tu. Pergi jemur dululah. Dah apa beres dok ke tu? Mok-mok kita, akak-akak kita tu. Kalau rasa dok beres lagi, ada lagi hot tinggal hot talah maring tu. Kena selesai selalu lah deh. Tengah hari lagi nak buka hot lain pula. Nak guna puyuk lain pula. Kuali lain pula. Apa pun semoga dipermudah segala urusan. Semoga baik-baik saja pagi ni deh. Kita harapkan tenang-tenang sajalah sehingga ke kita kata penghujung hari-hari ni deh. Okey, dan ini sebelum kita memasuki jam yang kedua, ada satu berita yang Medu nak kongsikan berkenaan dengan 76 parti dihantar pulang. Okey, ini yang Medu dapat ataupun berita yang dikeluarkan melalui portal berita RTM lah. Dan sebanyak 76 pendatang asing tanpa izin parti, pelbagai warga negara telah dihantar pulang ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan KLIA Terminal 2. Dan kesemua mereka sebenarnya terdiri daripada 67 lelaki, 8 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki yang melibatkan warga negara Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, China, Vietnam, Tunisia dan juga Mesir lah. Dan menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah, kesemua parti berkenaan yang sebelum ini ditahan di Depo Imigresen Belantik Sik dan telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Ini sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Dan kos penerbangan bagi proses penghantaran pulang tersebut ditanggung oleh tahanan sendiri, ahli keluarga dan kedutaan negara masing-masing lah. Ini sebagai langkah penguatkuasaan berterusan kesemua parti yang dipindahkan tu turut disenarai hitam dalam sistem Jabatan Imigresen Malaysia ini bagi menghalang sebarang cubaan masuk selepas inilah pada masa akan datang ni kan. Dan program pemindahan parti itu merupakan sebahagian daripada tindakan penguatkuasaan yang berterusan. Ini dalam usaha membanteras kehadiran dan aktiviti parti di negara inilah. Okey, dan Imigresen Negeri Kedah akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan meliputi aktiviti pengesanan, penahanan, pendakwaan serta penghantaran pulang parti bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam. Ini selain memelihara kedaulatan Malaysia jugalah kan. Tahniah kita ucapkan jugalah kepada Imigresen Negeri Kedah. Ramai sebenarnya. Satu operasi yang bagus, yang berjaya jugalah. Sebabnya ramai. Ini 76 pendatang asing tanpa izin ataupun parti ni daripada pelbagai warga negara yang telah pun dihantar pulang ke negara masing-masing lah. Macam yang Meju kongsikan tadi melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kan. Itulah macam meriah pula dengan dia kan, kat negara kita ni. Jadi apa pun itulah berita yang Meju rasa cukup gembira jugalah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Supaya kita di Malaysia ni boleh hidup dalam keadaan aman dan juga tenteram lah kan. 10.57 minit pagi.

0: telefon kita ni. Untuk anda yang baru saja buka radio, baru saja dengan suara Mek Ju ni, jangan tukar siaran, okey? Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pastinya meningkatkan semangat anda.

0: Balik semula bersama kami di Cuangan FM, Anggun Inspirasi Mumeju. Senyum sentiasa ada lagi ni temani anda semua. Kita dah pun pukul 11.07 minit pagi waktu ini. Macam yang Mumeju khabar tadilah kan. Bila masuk je jam yang kedua ni, kita ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis 11 pagi menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, untuk teka lagu berganda kita nak tengoklah nanti siapa yang jadi champion ataupun pemenangnya untuk teka lagu berganda hari ini. Mek Ju dah potong dua lagu, dah cantumkan tu. Okey, anda kena tekalah nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya selepas ini. Okey, jadi dengar baik-baiklah. Mek Ju nak mainkan keratan teka lagu berganda untuk hari ini.
2: Teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
0: Apa macam? Lain macam bunyi dia tau. Biasa lagu yang ala-ala apa kita kata, balada gitu kan. Ini lain sikit bunyi dia ni. Tak sempat dengar kejap Mek Ju belanja lagi sekali untuk keratan teka lagu berganda.
2: Teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
0: Sudah cukup dah, dua kali dah Mek Ju mainkan tu. Kalau anda hebat, mesti anda boleh teka siapa penyanyi dan juga dua tajuk lagunya untuk teka lagu berganda. Hantarkan jawapan anda sekarang menerusi WhatsApp kami 0103446632. Yang pastinya lagu itu adalah lagu kita lah. Okey, 11.09 minit pagi waktu ini, hantarkan dulu jawapan anda. Selepas ini Meja akan bacakan jawapannya.

0: station with the
1: best
0: music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
5: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
6: Jangan tukar siaran TV anda.
4: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, yeah, untuk teka lagu berganda, tadi Mek Jo dah mainkan dua kali tau, keratan teka lagu berganda. Dah pun ada sebenarnya jawapan-jawapan yang dihantarkan oleh beberapa rakan pendengar kita lah. Mek Jo dah kenapa ni? Kan? Okey, tapi sebelum Mek Jo bacakan jawapan-jawapannya itu, mungkin ada lagi yang ujung-ujung ini hantarkan lagi jawapannya untuk teka lagu berganda. Dengar baik-baik, ini keratan teka lagu berganda untuk hari ini.
2: Teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
1: Itu dia. Untuk keratan teka lagu berganda hari ini. Dan kita nak bacakan jawapan daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Kita ada daripada Syira Wahab. Syira Wahab. Jawapan dia Syura. Lagu Candak dan juga Zapin Adat Berkasih. Kimi Batu Rakit pun ada juga ni. Hantarkan jawapan. Siapa ni? Syura juga. Joget Gadis Melayu dan juga Candak. Okey. Lagi seterusnya, jawapan daripada Mekna. Mekna Bukit Dimang pun ada ni. Teka lagu. Joget lagu Melayu, kata dia. Dengan Candak. Syura. Baik, baik, baik. Itu. Seterusnya, jawapan daripada Kaabah. Kaabah Dungu pun ada. Hantarkan jawapan juga ni. Kaabah kata penyanyinya Syura. Tajuk lagunya Candak dan juga Nazam Berkasih. Kak Abah pasti? Adakah Kak Abah mahu mengunci jawapan itu? Okey. Baik, kita ada juga Din Khairuddin. Ada juga dihantarkan jawapan. Joget Gadis Melayu dan juga Candak. Penyanyinya Syura. Jadi macam mana? Adakah jawapannya betul yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ni? Ada yang betul, ada yang kurang betul, ada yang kurang tepat sebenarnya. Dan kita nak ucapkan tahniah dan syabas kepada pemenang untuk teka lagu berganda pagi ini, iaitu pemenangnya Syira Wahab. Jawapan yang dihantarkannya Syura, lagu Candak dan juga Zapin Adat Berkasih. Gitu, tahniah Syira. Disebabkan Syira dah menang, walaupun Syira tak pilih lagu apa, ini Mek Jo nak beri jugalah lagu nyanyian Syura untuk anda ni. Lagu yang diberi tajuk Candak. Ini salah satu lagu yang ada dalam keratan teka lagu berganda tadilah. Terima kasih untuk anda yang hantarkan jawapan untuk teka lagu berganda. InsyaAllah minggu depan ada lagi lah. Ahad sampai Khamis, okey? Teka lagu berganda. Menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM.

bersama-sama kami di Cuangan FM 11.33 minit pagi dah pun kita ni. Rakan-rakan kita di Kemaman boleh terus kekal pada frekuensi anda 90.7 MHz. Di Dungun waktu ini 97.7, di Setiu dan juga Besut 96.2 MHz. Okey, beres belakang kedok tu. Ada gangguan siaran kedok. Kalau ada gangguan boleh WhatsApp kita kabur lah deh. Nombor WhatsApp kita 0103446632. Okey, nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan pendengar kita kan, yang kongsikan keadaan cuaca dekat tempat mereka tadi ni kan. Terima kasih banyaklah. Ada Azni Parker, ada Cik Mak Lorong Ciku, ada Kak Zul Parker. Terima kasih banyak. Okey, dan untuk waktu ini ada yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda ni, berkenaan dengan siapa ni? Lionel Messi. Mana dia? Peminat-peminat Messi. Ada berita yang Mek Ju nak kongsikan ni, tak tahulah. Mungkin ada yang rasa macam yelah, kecewa lah kan, bila ada juga yang dikatakan ni kematian bapa ni cetus keraguan sama ada Messi ni nak teruskan lagi ke tak career dia dalam bola sepak ni lah. Dan disebabkan oleh kita kata kematian bapanya, George Messi, minggu lalu ada menimbulkan keraguan lah buat Messi, Lionel Messi sendiri, terhadap masa depannya dalam karier bola sepak. Dan Kapten Argentina yang berusia 39 tahun itu katanya macam tak pastilah nak teruskan ke tak kariernya dalam bola sepak ni dalam tempoh yang lebih lama. Ini selepas kehilangan bapanya yang sentiasa berada di sisinya lah sejak awal perjalanan dia dalam apa tu, ataupun sebagai pemain bola sepak ni lah. Katanya Messi ni tak tahulah apa yang dia akan lakukan tanpa ayah dia kan. Tak tahu macam mana dia nak teruskan kehidupan. Sebab dia main bola sepak ni, katanya dia hanya main bola sepak. Dan sekarang ni katanya Messi dia ada keraguan lah sama ada dia nak teruskannya untuk tempoh yang lebih lama ataupun tidak. Itu menerusi hantaran penghormatan di Instagram Messi sendirilah. Dan bapa Messi, George Messi ni 68 tahun, dilaporkan meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina minggu lalu selepas mengalami masalah kesihatan. Dan menurut Messi lagi, bapa dia lah yang sentiasa mendampingi dia sejak awal karier, termasuklah ketika Messi ni mula mencipta nama bersama Barcelona dan kemudiannya bertindak sebagai wakilnya selama beberapa tahun lah. Dan Messi kata jugalah yang antara sebab beliau beraksi pada Piala Dunia yang lalu adalah kerana merupakan itu adalah salah satu hasrat bapa dia lah. Dan katanya Messi lagi, memang bapanya sentiasa minta dia main bola ni pada Piala Dunia terakhir. Dan beberapa hari sebelum kejohanan bermula ni, keadaan kesihatan bapanya semakin bertambah buruk lah. Dan katanya Messi itu adalah kali pertama lah bapa dia tak dapat hadir ke kejohanan. Setiap kali perlawanan biasanya dia akan menunggu dan berharap menerima mesej daripada bapa dia. Dan masa itulah dia sedar yang dia dah tak terima mesej daripada bapa dia. Dan dia dah sedar yang memang keadaan bapa dia agak serius lah kan. Dan Argentina menamatkan kempen Piala Dunia sebagai naib juara ini selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir menerusi masa tambahan. Itulah kan. Dan kita harapkan ada yang manis-manis lah, ada yang terbaik lah buat Lionel Messi sendiri. Semoga keputusan yang bakal diputuskan tu memberi kebaikan jugalah buat kehidupan dia kan. Dan kepada peminat-peminat Lionel Messi tu, doa-doakanlah supaya kita kata career dia tidaklah berakhir di situ kan. Tak lagi pun nanti boleh tengok lagi Lionel Messi ni beraksi dalam bola sepak Piala Dunia. Siapa tahu kan. Itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Kita dah pun 11.37 minit pagi. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, kan tadi Mek Ju dah kongsikan macam mana cara nak muat turun aplikasi RTM Klik tu. Senang saja, buka telefon pintar anda tu. Pergi dekat Play Store ataupun App Store, typekan saja RTM Klik, muat turun dah dekat situ. Okey, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. 11.46 minit pagi, Anggun Inspirasimu masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju. Senyum sentiasa pagi inilah sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, hujung-hujung jam yang kedua ni ada satu info yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan botol plastik. Kenapa pula? Apa pula yang tak kena dengan botol plastik kali ni? Bukanlah tak kena. Ini Mek Ju nak kongsikan ni. Pernah tak anda tengok nombor 1 hingga 7 di bawah botol atau bekas plastik? Ramai yang sangka nombor tu menunjukkan tahap selamat atau bahaya. Sebenarnya, nombor tu digunakan untuk mengenal pasti jenis resin plastik. Okey. Biasanya pada botol air mineral dan minuman, kebanyakannya direka untuk kegunaan sekali guna saja, dia akan tulis dekat bawah botol tu PET ataupun PETE. Dah tengoklah dekat botol air minuman anda tu, air mineral ke eh. Kena tengok-tengok dekat bawah tu apa yang dia tulis. Kalau dia tulis PE atau PET ataupun PETE tu, itu adalah direka, botol itu direka untuk kegunaan sekali guna sahaja. Okay. Lagi kalau dekat botol plastik tu dekat bawah tu, dia tulis HDPE. Biasanya digunakan pada botol susu, botol yang isi jus dan sesetengah bekas makanan lah. Ini yang lebih keras dan juga tahan lasak. Okay? Kalau dekat bawah botol tu ditulis PVC, biasanya boleh ditemui pada sesetengah pembungkus plastik lah. Dan kegunaannya untuk makanan bergantung kepada jenis produk dan juga piawaian pengeluar. Kalau dekat bekas plastik ataupun botol plastik tu, dia tulis PP. Dua huruf P. Sangat biasa pada bekas makanan, bekas bungkus makanan dan juga yogurt lah. Ini lebih tahan haba. Tapi jangan terus anggap semua bekas PP ni sesuai dimasukkan ke dalam microwave. Kena cari label microwave safe dulu, okey? Yang ada label PP itulah. Kalau yang jenis ada tulis PS, huruf P dan juga S, ini termasuklah polystyrene ataupun styrofoam. Banyak digunakan pada bekas dan juga cawan pakai buang. Kalau yang terakhir ni, dekat bekas makanan ataupun dekat botol dituliskan other. OTHER. Kategori untuk plastik lain ataupun campuran beberapa jenis plastik lah. Dan sifat dan kegunaannya adalah berbeza-beza. Dan yang paling penting sebenarnya, nombor 1 hingga 7 ni bukan ranking keselamatan tau. Dan untuk makanan, kena tengok jugalah arahan pada bekas makanan tu. Adakah ia food grade, microwave safe, dishwasher safe, ataupun sesuai untuk penggunaan semula. Jangan hanya tengok pada nombor tau. Kena tengok juga bagaimana plastik itu digunakan. Selamat ke tidak, kan? Okey. Itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Semoga ini memberi ataupun menjadi satu ilmu yang baru untuk anda, kan? Okey, sebelum ni macam tengoklah, baca je lah, kan? Okey. Itulah antara fungsi-fungsi nombor ataupun huruf ataupun label yang ditulis pada botol plastik ataupun bekas plastik. Kena tengoklah tu. Semoga bermanfaatlah untuk anda. Okay? 11.49 minit pagi dah pun kita ni. Selepas ini seperti biasa juga pukul 12 tengah hari kita nak seketika ikuti buletin 12 tengah hari. Lepas tu kita ada ulangan syukur dan seterusnya 12.15 minit tengah hari nanti kita ada seleksi 90-an. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Terengganu FM.
1: Jangan sebarang, elok awal dilarang untuk kau jadi orang.
2: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
3: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, kita hidup dalam dunia ini memanglah kita pun tahu sementara saja kita akan bertemu dengan Allah SWT. Tapi ada satu pesanan Nabi SAW yang kita boleh ambil apa benda, panduan, pedoman, ambil dia punya semangat kan. Katanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu. Kan? Maknanya apa ni? Siapa-siapa yang suka jumpa Allah, ha, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Dan siapa-siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka akan bertemu dengannya. Ha, ini tanda isyarat kita atas dunia ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Katalah kan, katalah hari ini kita diberitahu malaikat maut akan datang ambil nyawa kita petang garang. Pukul 6 petang garang datanglah ambil. Kan? Jadi macam mana perasaan kita? Huru-hara kan, alamak, kata hutang tak bayar, kan, baca Quran tak banyak, yang itu bergaduh belum minta maaf, dengan mak ayah macam mana? Padan. Jadi maknanya kita tidak nak berada ataupun dalam kedudukan bersedia menghadapi maut bertemu dengan Allah, sebab mati ni jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kata, oh kalau pukul 6 tak apa, kita siap-siaplah. Mandi elok-elok, contohlah kan, contoh tak adalah macam tu. Tapi maknanya begitulah isyarat tanda yang Allah bagi tahu kepada kita, nak tengok tanda kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang kan kata, MB nak datang rumah ni pukul apa benda petangkan lepas zuhur, nak bagi voucher, penyerahan voucher RM1,000 contohnya kan. Wah, kita pun sambut apa benda, rumah kita kemas, kusas, kasut kat depan tu kita susun, sapu sampah lagi, sawang-sawang apa, langsir apa semua, kita siap belaka lah kan. Kerana kita suka, gembira untuk menyambutnya. Begitulah dengan kematian. Kerana kematian itu ialah apa nama, maknanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita perasaan kita? Ni kena tanya diri sendirilah, muhasabah diri sendirilah. Kita kena mengkoreksi diri. Muhasabah diri. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita suka nak bertemu dengan Allah, bermakna kita tidak bermasalah untuk mati. Dan Allah Ta'ala sebenarnya dah bagi tanda-tanda mati ni banyak kan. Rambut berubah, badan dah lemah, mengantuk nak tidur saja kan, tak kuat macam dulu. Itu orang tua ustaz. Zaman sekarang ni pun banyak juga yang Allah Ta'ala bagi apa nama, tanda-tanda kematian untuk orang muda. Covidnya, aksidennya, budak buat laju-laju kan, mak rempiknya, macam-macam tanda Allah Ta'ala. Kalau buat begitu mati juga kan. Jadi begitulah tuan-tuan, sekiranya Allah kasih kepada seseorang hamba kan, syaghalahu bihi syaghalahu bi zikrillah kan, maka apabila hamba itu suka ke apa benda Allah Ta'ala suka kepada hambanya, maka dia akan disebutkan dengan zikir kan, berzikir, ingat kepadanya, ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita ni suka zikir tak kan, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, zikirlah tu. Jadi begitulah tuan-tuan, mudah-mudahan kita memenuhi kehidupan kita ini dengan apa nama, perasaan husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaatinya. Apa saja perkara baik kita cuba buat, mana-mana perkara yang maksiat mungkar kita tahan diri jangan buat kan. Jadi kemudian kita sebut diri kita dengan mengingati Allah, berzikir kepadanya, insya-Allah maka kita akan suka bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemaksa terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seri K dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor, Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata, majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara, turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Dah pun pukul 1.11 minit tengah hari waktu ini. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 1.15 minit tengah hari.
1: Dalam banyak riwayat kita ketemui, orang yang tidak semayang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok, dibangkit dalam rupa yang kudung. Kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, diheret kepada mahsyar begitu rupa dan terseksa. Demikian juga disebut dalam riwayat, orang yang tak semayang ini atau mengabaikan semayang ini, ikut suka dia, bahasa nak buat, bahasa dok-dok. Maka orang yang sebegini dilahirkan atau dibangkitkan di kubur dia esok dalam rupa babi atau khinzir hitam. Babi ni kelabu dah tengok dah, hitam pula. Maka betapa hinanya orang yang tidak solat, orang yang tidak semayang.
2: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar sentiasa menjaga tingkah laku dan perlakuan seharian kita. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda berkenaan dengan nasihat yang perlu untuk dipegang, dan perkara tersebut merupakan perkara yang penting. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang sangat ringkas tetapi syarat dengan kepentingan untuk kita melaksanakannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Dan sahabat ini bertanya untuk kali yang kedua tentang nasihat untuk dipegang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab dengan jawapan yang sama seperti yang pertama tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Maka daripada sini dapat kita fahami bahawa penting untuk kita mengawal marah dalam diri. Perasaan marah akan menjadikan kita hambanya yang boleh melaksanakan perbuatan yang mungkin terkeluar daripada ketetapan syarak. Orang yang marah dan tidak mampu untuk mengawal marahnya boleh terlibat dalam perbuatan yang boleh mengancam nyawa dan keselamatan orang lain. Orang yang gagal mengawal marahnya boleh menghamburkan kata-kata yang keji dan kesat kepada orang lain. Orang yang marah boleh melakukan perbuatan-perbuatan tanpa diduga. Oleh sebab itu, syaitan menggunakan marah sebagai jarum yang sangat mujarab untuk menyesatkan manusia yang gagal mengawal sifat marah dalam diri. Tidak bermakna setiap orang perlu membuang sifat marah. Adakalanya marah itu perlu pada tempatnya. Akan tetapi jika marah tanpa kawalan, maka ia menjadi punca kepada berlakunya kemungkaran yang banyak dalam hubungan kita sesama manusia. Oleh sebab itu, Nabi mengingatkan kita supaya jangan marah. Marilah sama-sama kita mengawal diri kita daripada terlibat dengan keadaan-keadaan yang boleh menunjukkan bahawa kita seorang yang pemarah. Kerana hakikatnya marah merupakan senjata atau jarum syaitan yang boleh membuatkan manusia rugi daripada mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga diri kita, kawal emosi kita, jaga lidah kita. Jangan kita melayani perasaan marah kita yang tidak tentu untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan membaca At-Ta'awud, iaitu A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, yang membawa maksud aku berlindung pada Allah daripada syaitan yang direjam. Kerana marah merupakan suatu yang menjadi kunci bagi syaitan dan iblis untuk menyesatkan manusia atau menyebabkan manusia itu mendapat dosa. Mari sama-sama kita bersangka baik dan menjaga hati kita agar tidak termasuk daripada kalangan orang yang mana kalah dengan

yang bersama kami di Terengganu FM Anggun Inspirasimu. Dah pun pukul 1.28 minit tengah hari waktu ini. Okey. Dan telah pun maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 1.15 minit tengah hari tadi. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Okey. Dan dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya temani anda semua hari ini menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Terima kasih untuk semua yang setia bersama Mek Ju daripada pukul 10 pagi tadi sampai sekarang kan. InsyaAllah lain masa, lain ketika Mek Ju akan kembali menerusi siaran Terengganu FM temani anda semua. Baik, dan selepas ini sama-sama kita akan ikuti rancangan hidayah untuk edisi hari ini. Tajuknya Halangan Ibadat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Okay, dan untuk JJ OK Guna Gama On kita hari ini, kita ada Kak Cik dan juga Awang lah, pukul 2 sampai pukul 6 petang sekarang. Jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju temani anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Kita akan menyambung pembacaan kitab Minhajul Abidin oleh Al-Imam Al-Ghazali dan kita sampai pada muka surat yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat yang ke-8, baris yang paling atas. Maka menghadap akan dia di sini oleh Aqabah Awa'ik namanya, maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia dengan 4 perkara. Jadi seseorang apabila Allah Ta'ala nak memberi hidayah kepadanya, Allah Ta'ala datangkan lintasan dalam hatinya. Di antara lintasan dalam hati, dia merasa sedar, aku tidak boleh begini, aku kena beribadah kepada Allah. Sudah lama aku lalai kepada Allah, jadi sekarang ini aku kena beribadah kepada Allah. Maka ketika mana datang kesedaran dalam hati itu, dia nak beribadat, lalu dia ada halangan. Bukan dia tidak mahu ibadat, tapi dia tak tahu apa-apa pun. Mari halangan itu, mahalangan ilmu. Maka bila datang hidayat nak beribadat dan dia sedar dia tak ada apa-apa, tidak pandai mengenai ibadat, nak semayang pun tak apa pandai, maka ada halangannya. Halangannya ilmu. Maka hendaklah dia belajar ilmu. Di samping dia mendekatkan diri pada Allah, dia pergi kuliah. Dia belajar dengan orang alim, dengan ustaz-ustaz. Dia belajarlah. Belajar ilmu apa? Baru nak mendekatkan diri pada Allah. Jangan belajar ilmu yang tidak dikehendaki lagi. Yang mula-mula dia kena belajar ilmu fardu'ain. Dia belajar tauhid, dia belajar fiqah untuk mengelokkan ibadat. Dia belajar tauhid untuk meyakini bahawa dia beribadat menghadap Allah. Dia belajar fiqah untuk mengelokkan ibadat. Dia belajar tasawuf untuk menyucikan hatinya agar ibadatnya itu ikhlas kepada Allah. Maka setelah dia belajar ilmu, mula dia beribadat dengan ilmu, alhamdulillah. Tiba-tiba dia teringat pula, aku dulu banyak dosa. Aku beribadat-ibadat dulu banyak dosa, berapa tahun dah aku ini tinggal sembahyang. Hari ini baru nak beribadah pada Allah. Maka ada halangan kedua. Apa dia? Tadi ilmu sudah selesai, dia pergi halangan kedua. Iaitu halangan taubat. Kalau begitu, kamu kena taubat. Maka dia pun belajar cara nak bertaubat. Dia pun bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, mulalah dia semangat nak beribadat. Bila dia semangat nak beribadat, maka menghadapkan akan dia di sini. Ini setelah dia dah tahu belajar ilmu, setelah dia bertaubat. Maka menghadap akan dia di sini, aqabah halangan. Awa'ik halangan yang merentangi dia. Maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia. Dia kena putuskan. Dia kena merintangi, merentasi halangan ini. Dengan apa? Dengan 4 perkara. Selepas dia nak beribadat, dia fikir ada halangan. Ada 4 halangan. Yang pertama, halangan dunia. Halangan dunia yang menghalang dia beribadah. Yang kedua, halangan makhluk. Dia memang nak jadi baik, dia dah belajar, dia dah bertaubat. Tapi kesibukan dia bekerja, tak boleh nak tumpu buat ibadat. Itu halangan dunia. Dan dia memang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tetapi halangan kawan-kawan dia masih lagi ajak. Dia dah cuba pergi masjid, tiba-tiba kawan-kawan dia yang dia tak tinggal lagi, ajak dia. Lalulah sekejap pergi masjid, sekejap lagi masjid. Sekejap pergi masjid, sekejap sibuk dengan dunia. Maka 2 halangan. Halangan dunia, halangan nama makhluk. Dan yang ketiga, mari sekali-sekala, mari bisikan pula. Ya, ini syaitan. Mulalah dia dah semayang lewat-lewat.
lewat dah. Dulu pergi masjid sembahyang jemaah, oleh kerana bisikan syaitan, tak apalah kamu baik dah, asal sembahyang saja. Yang penting sembahyang, sembahyang seorang tak apa. Lalu dia sembahyang seorang, syaitan-syaitan yang menghalang dia beribadat. Dan yang keempat, nafsu, dia mari malah pula. Mari malah nak beribadat. Maka dia putuskan, kalau macam itu, empat halangan ini kena lawan. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Maka diputuskan empat ini kena rentasi. Apa dia? Yang pertama dunia, sunyikan daripada dunia. Tajarud dalam bahasa Arab, tajarud yakni tinggalkan, akan dia tinggalkan dalam hati dia kesibukan dunia. Maka yang pertama tentang dunia ini, saya sudah tidak mahu lagi sibuk pada dunia. Bukan bermakna tinggal dunia suruh tinggal kerja tu. Diputuskan walau macam mana pun dunia tak boleh halang saya. Ketika mana datang waktu sembahyang, saya akan tinggalkan kerja saya, saya akan pergi sembahyang. Diputuskan begitu. Tajarud ani dunia, dia mengosongkan hatinya daripada dunia. Maka dia putuskan, dia dah tetap dah itu, mengosongkan, tinggalkan akan dia. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang melalaikan dia ini, sekejap ajak pergi sini, sekejap ajak pergi sini, yang kita ni nak pergi ke masjid, kita ni nak dengar kuliah agama, tapi ada kawan-kawan dia. Maka orang yang macam ini, yang kedua, dia asingkan daripada makhluk, dia jauhkan daripada orang-orang yang melalaikan dia. Jangan asing semua, orang-orang soleh pun kita asing, jangan tidak. Dia asingkan, dia jauhkan daripada orang-orang yang melalaikan dia. Mari macam mana pun, kalau kawan dia ajak tata, kita nak pergi masjid, kawan kita ajak pergi mana-mana, kita tak akan ikut dia, kita akan terus. Maka ataupun dia mengasingkan diri, dia meninggalkan kawan dia yang melalaikan dia kepada Allah. Dan yang ketiga, syaitan. Syaitan yang selalu duk goda dia, tak apalah kali-sekala tinggal jemaah jadi runner, tak apalah kita tak pergi kuliah, kita boleh tengok kediang leni ada rakaman. Dia buat macam tu. Akhir sekali syaitan mengganggu dia, maka melazimi berperang dengan syaitan. Saya istihar perang dengan syaitan, walau macam mana saya akan lawan syaitan. Maka saya akan tetapkan hati saya nekat, walau macam mana pun saya akan pergi. Maka dia mula istihar perang dengan syaitan. Dan yang keempat, melawan serta nafsu, yakni dia lawan akan nafsu. Maka dia tetap dah, malah macam mana tetap pergi. Malah macam mana dia akan tetap pergi. Rasa berat macam mana tetap pergi juga ke masjid, tetap juga pergi belajar, tetap bangun beribadah pada Allah. Itu dia kena tetap dalam hati, tetap dah dalam hati. Yang pertama, saya ini kalau waktu sembahyang, saya akan tinggalkan kerja saya walau macam mana pun. Saya kena jaga sembahyang. Saya bawa kerja, saya bawa lori contohnya, sampai azan saya akan berhenti. Saya akan pergi masjid, saya akan sembahyang jemaah. Dia tetap dalam hati. Yang kedua, kawan saya ini kalau dia ajak, dia telefon saya waktu-waktu nak sembahyang, dia ajak keluar, saya tak akan keluar. Yang ketiga, walau macam mana keadaan pun, bila dengar saja azan, saya tetap pergi sembahyang. Saya tidak akan tangguh-tangguh lagi. Dan yang keempat, katanya saya akan lawan nafsu sungguh-sungguh, saya akan lawan sifat malas saya. Sebagai contoh, sifat malas ni daripada nafsu. Akhir sekali dia tetap gitu. Tetap macam tu sudah bagus. Moga-moga ada kekuatan untuk buat ibadat. Lalu dalam keadaan itu, dia melibatkan hati. Pekat awal ni melibatkan hati. Jiwa kita ini kena kuat. Dan ada pun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya, yakni sudutnya, tepi tubuhnya dan anggotanya. Begitulah, diri kita ini ada nafsu. Nafsu ni ibaratnya macam tubuh kita juga. Nafsu ni ibaratnya macam tubuh kita juga. Maka dia ni ada hati, tubuh kita pun ada hati. Maka dikatakan bahawa kemudian, maka tubuhnya itu hati dan nafsu pula hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh. Ini gambaran saja. Nafsu kita ini ibaratnya satu anggota macam kita. Nafsu kita, hati kita ada tubuh kita, ada hati, ada kehendak. Nafsu kita pun begitu, ada kehendak. Maknanya dalam hati. Lalu dikatakan bahawa seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama, tetapi dengan hati tubuh, dan iaitu tempat maani yang batin. Masuk hati yang dimasukkan, bukan hati yang kita esri tu nampak hati. Yang hati rosak tu, bukan hati tu. Hati dalam lagi. Bukan hati tu.
Kalaulah hati ia rosak dengan sebab salah makan, ekspresi rosak hati, ataupun dengan sebab dia hisap sesuatu yang boleh merosakkan hati, bukan hati itu. Hati itu rosak tak apa lagi. Hati dalam hati, hati nurani dia panggil. Ha, hati itu bukan hati yang tengok hot doktor, tengok dalam gambar ekstra itu. Ha, hati kamu yang ada di sebelah kiri itu contohnya. Ha, bukan hati itu. Ha, hati itu, hati tubuh manusia. Bukan yang dimasukkan hati itu. Tetapi yang dimasukkan hati itu, hati yang di dalamnya itu, hati nurani. Ha, begitu gambarannya. Iaitu tempat ma'ani yang batin. Makna yang batin, yang terserah, yang tersembunyi. Dan dinamakan yang demikian itu naswa. Maka adalah ia nur, cahaya hati. Ha, dia dipanggil cahaya hati. Bila orang tu dapat hidayah, Allah Ta'ala campak cahaya dalam hati. Dia mula nak beribadat. Orang yang ada hidayah dalam hati, kalau di X-ray, orang soleh dengan orang tak soleh, X-ray, oh, hati itu sama aja. Tapi orang soleh, hati nurani dalam dia bercahaya. Yang berdiri di dalam hati manusia, dan terkadang dinamakan dia pada istilah roh pula. Ada dinamakan roh ataupun jiwa dan seumpamanya. Jadi itu hati. Yang satu lagi nafsu. Dan ada pun nafsu itu, yang empat kara tadi. Jadi kenapa dia kaitkan hati? Bermakna hati dia kena putus-putus. Hati dia kena putus-putus. Putus, hati yang putus itu hati yang betul-betul bercahaya. Bukan kata saja. Kalau kata saja itu tak jadi no. Saya walau macam mana pun saya nak pergi ibadat. Kata saja je, tak sungguh mana. Itu tak datang no. Yang dia putuskan. Yang pertama, saya akan putuskan dunia. Maknanya apa? Walau macam mana pun dunia tak boleh halang saya beribadat. Mari saja waktu azan, saya akan tinggal pekerjaan saya. Saya akan semayang. Itu contoh. Dan hati yang dia buat putus itu adalah hati yang mendatangkan cahaya daripada Allah Ta'ala yang benar-benar memberi kesedaran kepada dia. Ada pun empat perkara tadi. Dunia, makhluk, nafsu, syaitan yang halang kita beribadat. Nafsu lah yang paling payah. Ada pun nafsu yang terlebih sangat. Terlebih sangat apa? Terlebih sangat payah nak lawan dia daripada sekaliannya, daripada ketiga-tiga tadi. Dunia boleh hadapi insyaAllah. Makhluk boleh hadapi insyaAllah. Syaitan pun boleh hadapi. Tapi nafsu tak boleh hadapi. Sebab nafsu ni dia akan ada bersama kita sampai kita mati. Kita mati habis lah. Contohnya apa? Contohnya nafsu makan. Saya sabit saya makan ngatuk mata jadi tak boleh ibadat. Saya buanglah nafsu makan. Boleh gitu? Mana boleh buang nafsu makan? Saya ini kerana saya tidur. Maka saya tidur, saya terlepas sembahyang. Maka saya lawan, saya tidak akan tidur. Buang nafsu tidur. Tak boleh. Nafsu tidak boleh. Dia tetap sama. Ada pun syaitan, dia boleh kalah. Sebagaimana Saidina Umar, kata syaitan apa? Syaitan kata Saidina Umar Al-Khattab ini, kalau dia lalu satu lawang, syaitan tak lalu lawang tu. Sebab syaitan dah kalah betul dengan tu. Maka bermakna syaitan boleh dikalahkan. Patut orang-orang soleh, dia berjaya mengalahkan syaitan. Ha, mengalahkan syaitan dengan izin Allah. Tapi nafsu paling payah sedikit. Paling payah, sangat payah. Kerana tiada dapat mensunyikan akan dia. Yakni, membuangkan akan dia sekali-kali. Kamu tak boleh buang nafsu kamu. Biarkan dengan nafsu makan, kena ada. Nafsu tidur, kena ada. Kalau tak ada nafsu tidur, letih kita. Macam ada sahabat kata, Rasulullah itu sembahyang siang, dia kata, dia tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibadat Rasulullah? Bila Siti Aisyah beritahu, dia kata, saya nak beribadat, tak nak tidur-tidur. Saya tak nak kahwin. Saya berpuasa, tak nak berbuka. Nabi marah sahabat Nabi ini, tak boleh buat begitu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnah aku, bukan daripada aku. Ha, maka tak boleh nak membuang sama sekali. Dan tiada pula boleh diasingkan akan dia. Tak boleh nak asing. Ha, nafsu tu memang ada dengan kita. Hanya kita kena kawal. Nafsu itu kena ada. Ha, dan nafsu itu kita kena kawal. Supaya apa? Supaya kita dapat mudah beribadah pada Allah. Nafsu itu kita boleh kekang dia. Kita boleh jadi kenderaan. Kita mengendarai dia. Kita yang mengawal dia. Kalau kita lepas, dia kawal kita. Itu nafsu. Dan tiada dapat dikeras akan dia sekali-kali dan dipukulnya akan dia sekali-kali seperti syaitan. Tak boleh nak pukul syaitan, nak pukul nafsu seumpama syaitan, tidak boleh. Kerana kenderaannya, pegawainya, ada penolongnya. Ha, dan
nafsu ini ibarat sebagai kenderaan. Kadang-kadang nafsu sebagai penolong. Kena ada nafsu juga. Dengan nafsu tidur, tubuh sehat untuk ibadat. Jadi tidur tu menolong ibadat. Tapi kalau tidur terlalu lama, tidak menolong ibadat juga. Jadi sebab itu kita kena kawal. Nak tidur, boleh. Nak makan, boleh. Makan, kalau tak makan, lemah ibadat. Tak boleh tak makan. Jadi kena makan. Makan itu menolong ibadat. Tapi kalau makan banyak sangat, membinasa pula. Begitu. Maka nafsu ini boleh menjadi penolong. Kalau kita pandai mengawalnya, kitalah yang mengawal nafsu, bukan nafsu mengawal kita. Dan tiada dapat ditamakkannya pula, dan tidak ditamakkan, tidak dapat diharapkan, iaitu muafakat akan dia atas barang yang kosat hamba daripada ibadat, dan nafsu dia tidak boleh diharapkan dia menolong kita pada ibadat. Kadang-kadang begitu dia, kalau kita rasa malas ke kita apa-apa, kita berzikir-zikir, hilang bisikan malas tu. Kita dengar azan malas nak bangun, kita pun baca doa, kita doa, benda tu tak ada bisikan. Itu syaitan. Syaitan lemah je. Syaitan ni dia kalah bagi orang yang banyak berzikir, dia kalah. Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak sebut. Tapi nafsu kalau dia kalah begini, dia pusing ke lain. Dia kalah begini, dia pusing. Itu nafsu. Dia akan mendesak-desak supaya kita ini mengikuti akan dia. Maka nafsu tidak akan ikut dalam kebaikan. Dia akan suruh kita buat lalai. Baik, contoh dia. Kita ini katakanlah kita nak sembahyang sunat. Kita pun mari bisikan, tak payahlah sembahyang sunat. Saya kena sembahyang sunat. Sebab dia kata tak payah. Nafsu kata tak payah. Syaitan pun kata begitu juga, tak payah. Kita pun kata saya kena sembahyang sunat. Sebab sembahyang saya hak wajib tak sempurna. Sembahyang sunat nak tapung sembahyang yang wajib. Kita pun nak sembahyang. Bila dia sembahyang, kita sembahyang je. Lepas tu dia kata kalau nak sembahyang 2 rakaat saja dah. Kita pun sembahyang 2 rakaat. Kita kata tak boleh, nak sembahyang. Saya nak sembahyang 4 rakaat. Akhir sekali dia tengok kita nak sembahyang 4 rakaat. Dia kata takkan 4 rakaat, buat banyak lagi. Dia suruh pulak. Masa dia suruh itu, tiba-tiba nafsu suruh buat banyak. Nafsu suruh buat banyak itu supaya nanti lepas sembahyang, dia masuk pulak. Tengok tu, dalam jemaah, mu seorang sembahyang banyak. Orang lain 2, mu seorang je 4. Mu bagus sekali. Akhir sekali, nafsu itu terpedaya. Memperdaya kita, kita pun rasa, ya sungguh orang lain 12 tu, aku seorang je 4. Habis rosak ibadat. Begitu kerja nafsu ni. Kalau kita jawab lagi 4 ni, dia mari pula yang lain pula. Begitulah supaya kita ini kalah dengan dia. Maka dikatakan bahawa barang yang kosat hamba daripada ibadat, dia tidak akan muafakat kepada melakukan ibadat. Dan dihadapkan atasnya kerana ia diperangaikan atas lawan kebajikan. Nafsu, kita kena hadap dia kerana sifat nafsu memang lawan pada kebaikan. Nafsu yang jahat ini memang suruh kita buat benda yang buruk ataupun benda yang jahat. Itu kerja nafsu. Seperti yang terdahulu, seperti hawa. Hawa yakni nafsu dan ikutannya, dan yang mengikuti akan hawa nafsu. Maka begitulah, yang mana nafsu akan mengajak kita selalu buat benda-benda yang buruk, selalu buat benda-benda yang melalaikan. Maka kita putuskan, walau bagaimanapun lawan juga nafsu. Nekat walau macam mana nak lawan nafsu. Jadi 4 cara tadi pengarang khabar nafsu payah sekali. Yang dunia, makhluk, syaitan, antara 3 ni, tiga ni mudah sikit dibandingkan dengan nafsu katanya. Maka berkehendak ia tiba-tiba kepada bahawa mengekangkan dengan kekal takwa. Macam mana nak lawan? Nafsu ini lawan dia dengan sifat takwa kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Maka dikatakan bahawa seorang itu nak datangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala ini, yakni yang pertama dengan perkataan, iaitu perkataan orang-orang soleh. Kita dengar perkataan orang-orang soleh yang jujur, yang ikhlas, tiba-tiba boleh mendatangkan rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua, dengan banyak zikir kepada Allah. Kita banyak zikir, lama-lama Allah Ta'ala bersih hati kita, mula rasa takut kepada Allah. Itu dengan perkataan.
Satu dengan banyak zikir, dua dengan banyak nasihat daripada orang soleh. Yang kedua dengan perbuatan. Perbuatan yang pertama nak datang takwa, rasa takwa pada Allah dengan tafakur. Banyak berfikir. Fikir apa? Yang pertama fikir dosa. Fikir dosa kita banyak. Yang kedua fikir kewajipan kita yang tidak sempurna. Semayang daripada dulu sampai sekarang tak khusyuk-khusyuk. Ramai fikir dengan jalan tafakur. Yang ketiga fikir bagaimana dengan kematian kita. Maka nak datang itu dengan tafakur. Dari segi perbuatan. Dan yang kedua dari segi perbuatan untuk merasa takut kepada Allah dengan menghadiri orang sakit ataupun menghadiri kematian. Menghadiri kematian. Maka orang soleh kata amat rugi sekali orang-orang yang hadir di majlis kematian tetapi tidak mengambil intibar. Maka dengan perbuatan. Dan di antaranya lagi dengan apa? Dengan banyak mengingatkan kematian, moga-moga mendatangkan takwa kepada Allah. Maka tengok sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa ada empat. Yang pertama, dia orang yang berjaya menjaga anggota-anggotanya. Dia berjaya menjaga lidah, tidak mencela orang. Dia berjaya menjaga mata, menjaga telinga, tangan dan seumpamanya. Ini sifat orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa kepada Allah, dia ini merasa cukup dengan apa yang ada. Hilang sifat tamak, hilang sifat apa-apa, merasa cukup dengan apa yang ada. Maka ini di antara orang yang ada sifat takwa. Yang ketiga, beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, al-amalu bitanzil, dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, sentiasa mengingati akan kematian dengan bersiap sedia dengan amal yang soleh di sisi Allah. Ia ini bersiap-siap untuk kematian. Hati sentiasa ingat dengan kematian. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat-sifat orang yang bertakwa. Lalu dikatakan bahawa kekal dengan kekal takwa supaya tanggal baginya, maka tiada putus ia, dan supaya mengikut baginya, maka tiada melampaukan akan hadnya, dan dipakaikan akan dia pada yang patut. Maka sehinggalah tiada tanggal baginya sifat takwa. Biarlah dia sentiasa bertakwa. Bila dah sampai dia kekal dengan sifat takwa, sifat takwa, rasa takut ingat kematian boleh menghapuskan nafsu. Orang-orang yang cinta dunia tiba-tiba mari ingat ke mati. Mati terus dia cinta dunia. Maka sehingga takwa itu tidak tertanggal pada dirinya. Sehingga sebagaimana Nabi SAW bersabda, ittaqullah haisuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka tidak tanggal sifat takwa pada dia. Dan tiada putus ia. Sentiasa ada dalam hatinya bertakwa kepada Allah. Dan supaya mengikut baginya, lalu dia ikut dengan perbuatan takwa kepada Allah, dan tiada melampaui batas, sehingga tidak membawa kepada melampaui batas, maka dipakaikan akan dia pada yang patut. Dia gunakan sifat takwa pada yang sesuainya, yang cerdik-cerdik, yang maknanya baik-baik ataupun yang menunjukkan atas kebijaksanaan. Sebab tu ada satu cerita, ada satu cerita ini. Ada satu orang murid, dia belajar dengan guru dia. Dia belajar dengan guru dia. Setelah belajar-belajar lama, lalu guru dia berkata, kamu belajar agama ini, kalau bagaimanapun, kamu nanti kena bekerja.

Maka setelah habis belajar dia pun, balik dia tanya ibunya. Dia ini, ayahnya mati masa dia kecil. Dia tak tahu ayah kerja apa. Lalu dia pun tanya ibu, wah ibu, saya nak tanya ayah kerja apa. Ibu dia kata, tak payah tanyalah kerja ayah kamu ni. Tapi saya nak tahu juga. Tak perlu tahu, dia kata ibunya. Dia pun minta, dah kenapa kamu nak tahu sangat ni? Katanya, sebab tuan guru saya berkata, kalau nak kerja, kerja sebagaimana ikut ayah kamu kerja. Ibu dia pun berat nak bagi tahu, fikir punya fikir, bagi tahulah, ayah kamu dulu pencuri. Ayah kamu dulu pencuri. Maka itulah ibu dia berat. Dia pun dengar macam tu, dia fikir, ini pesanan guru. Pesanan guru, dia kata, kena ikut pekerjaan ayah. Satu, yang pertama. Yang kedua, ketika mana bekerja, takut kepada Allah. Lalulah dia pun ambil keputusan, oleh kerana ayah dia pencuri, dia pun mencuri jugalah. Tapi dia nak mencari pencuri, nak jadi pencuri yang bertakwa. Tak senang nak jadi pencuri. Dia kata, kata ibu, saya sebagaimana kerja ayah saya, ayah mencuri, saya pun nak mencuri. Ibu kata, jangan, itu kerja tidak bagus. Tapi ini perintah guru. Tapi ibu jangan bimbang, saya akan menjadi pencuri yang bertakwa. Ibu dia kata, mana mungkin jadi pencuri yang bertakwa. Tapi dia kata, saya sudah belajar. Saya sudah belajar daripada guru. Maka, dan saya nak teruskan pekerjaan ini kerana ini pesanan gurunya. Maka apa yang berlaku, dia pun mulalah belajar macam mana nak mencuri. Lalu dia sediakan alat-alat untuk mencuri. Lepas daripada itu, sampai masa dia sudah niat untuk mulakan pekerjaan menjadi pencuri yang bertakwa pada Allah, maka sampai lewat malam, orang dah ramai tidur, dia pun pergi masuk rumah orang. Mula-mula dia masuk rumah jiran dia. Dia pun masuk, oleh kerana sudah ada alat kunci yang untuk dia mencuri, dia pun masuk, boleh masuk dalam rumah. Ketika dia nak mencuri rumah jiran, dia fikir, aku belajar dengan guruku, jangan menyakiti jiran. Jangan menyakiti jiran. Maka sudah pasti kalau aku ambil, dia akan sedih. Aku menyakiti jiran. Maka tak jadilah. Kerana adab jiran, kena jaga jiran ni. Maka aku takut pada Allah. Tidak menghormati jiran. Keluar dia daripada rumah tadi. Bila keluar rumah, dia masuk rumah yang kedua. Dia masuk rumah yang kedua, di situ ada anak yatim. Dia pun nak mencuri. Dia kata, kalau aku curi, aku makan harta anak yatim. Ini dilarang sama sekali, makan harta anak yatim. Maka tak boleh mencuri. Di rumah anak yatim. Dia pun keluar, masuk rumah yang ketiga. Dia fikir, rumah mana? Akhir sekali dia tengok, ni rumah orang kaya ni. Rumah dia besar ni. Rumah ni yang sesuai, aku masuk. Dia pun masuk dengan alat kunci tu. Dia pun buka, boleh masuk. Bila dia boleh masuk, dia tengok banyak bilik. Dia pun cari bilik yang mana satu ni nak masuk. Tuan rumah tidur. Dia pun masuk, tengok-tengok. Dia masuk bilik ni, masuk bilik, jumpa bilik ada khazanah. Ada peti-peti dan ada file-file gitu. Dia pun masuk, dia pun buka peti. Ya, alat-alat semua cukup lengkap mencuri. Dia buka peti. Oh, ada emas, banyak harta kekayaan. Dia pun tengok file-file, dia pun buka-buka. Dia tengok, ni tah dia. Orang ini tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat. Dia pun tengok-tengok, kira-kira sudah 6 tahun tak bayar zakat. Maka ini, orang ini tidak bertakwa pada Allah. Maka dia pun kira zakat. Dia kira zakat, berkefah kira zakat, kira zakat orang tadi. Kira-kira-kira sampai pagi. Sampai pagi. Bila sampai pagi, terkejutlah tuan rumah tadi. Dia tak sedar dia kira zakat, tiba-tiba azan berkumandang. Dia kata, sebagai orang yang bertakwa, tidak boleh tinggalkan sembahyang. Maka dia kena cari dalam rumah ini tempat dia mengambil wuduk. Kena ambil wuduk. Maka dia pun fikir, sebagai orang yang beriman kena sembahyang jemaah. Dia nak tunggu tuan rumah main jemaah. Dia pun ambil air sembahyang. Keluar tuan rumah. Tuan rumah tengok ada bilik terbuka. Masuk. Ini siapa masuk dalam rumah ni? Tengok-tengok ada orang muda. Dalam bunyi bilik air. Dia tengok budak tu tengah ambil air sembahyang. Pencuri tadi. Kata, tanya, kamu ni siapa? Dia kata, nanti dulu. Jangan kita berbicara. Sekarang sudah masuk waktu sembahyang. Kita kena sembahyang dulu. Bukan masa kita nak berbicara. Nanti lepas sembahyang, aku akan bicara. Masa dia suruh tuan rumah ambil sembahyang. Tuan rumah pergi ambil sembahyang. Sembahyanglah dia dua orang. Seorang tuan rumah, seorang penyamun. Pencuri yang bertakwa. Lepas daripada sembahyang, dia pun tanya, kamu ni siapa? Dia kata, aku ni pencuri. Aku ni seorang pencuri. Dah apa yang kamu buat? Banyak mana kamu ambil? Dia kata, sebenarnya bila aku nak curi, aku ternyata

Kamu ni tak bayar zakat. Jadi sebab tu aku kira zakat. Kata dia. Akhirnya diringkaskan cerita. Orang tadi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Membayar zakat dan mengambilnya sebagai menantunya. Kesan daripada sifat takwa yang ada dalam hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: bersama RTM.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Kak Cik buat agak kita hari tu letak suku, letak suku, letak suku. Lepas tu nak cepu lah. Letak suku, letak suku je tiga suku lah. Sungguh. Cik otor ni, wah.
3: Abang Cik pula tukar tu belakang tangan betul balik juga.
2: Dah ayah duduk dalam aku.
1: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2 sebelah minit batang dah ni. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi Encik dia.
2: Ya, Wang.
4: Encik okey, Encik. Okay. Tak ada sumsema, tak ada teman-teman.
2: Ada macam ada. Sumbak sikit, Wang.
4: Sumbak?
2: Macam sumbak sikit lah.
4: Kena sumbak.
2: Dia ada orang sumbak pala, sumbak linga.
4: Oh,
2: sumbak lemak, Wang. Awang mimpi di tengah hari, eh?
4: Mimpi di tengah hari, Kak Cik.
2: Maksudnya awak tak tidur, awak boleh mimpi, eh?
4: Rare. Mimpi dalam mimpi, Kak Cik.
2: Umpama mimpi dalam mimpi, ya.
4: Ataupun tadi mimpi-mimpi yang tak sudah, Kak Cik.
2: Mimpi yang tak sudah, hidup sambung-sambung, eh?
4: Disambung pula, Kak Cik.
2: Sambung pula. Sambung cerita lain ke cerita yang sama, Wang?
4: Oh, tu dia tengok.
2: Ada tak, Kak Cik, masuk dalam mimpi, Awang? Tak ada apa, eh?
4: Setakat ini tak ada, Kak Cik.
2: Tak ada lagi, okay, lah. Mungkin akan datang lah, Kak.
4: Jadi, pelakon ekstra, Kak Cik. Hari ini
2: bahagia.
4: 13 Ogos 2026 sama dengan 29 Safar.
2: Okey, suara Kak Cik bunyi bolok sangat ke? Okey je, Wang.
4: Okey je.
2: Okey, baik-baik. Okay.
4: Terima kasih
2: untuk Mekju baru jabi tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Apa-apa, awak pakai baju ada kosong, Wang?
4: Buta cabut, Cik.
2: Aku ingat pesan baru.
4: Buta cabut.
2: Ha. Kak Cik jujur bertanya.
4: Mu ni dari Sipar Kasih.
2: Macam kos aku ya. Tak apalah. Okey, Wang.
4: Kosan Eju ni.
2: Dia ingat pesan baru. Kak Cik tak tengok pesan gini. Tak apalah, Wang. Wang, ni nama mudah hari ni. Tidak sembang-sembang, Wang. Makan sembang.
4: Sembang.
2: Sembang. Sembang. Bukan sembang penyu. Waktu podcast, Wang. Okey, ni, Wang. Dulu kita penuh rapat. Penuh rapat. Dia kira dengan siapa-siapa, adik-wadik ke, dengan kawan, dengan siapa-siapa lah. Tapi dia ni makin jauh. Macam cerita beliau beliau. Makin jauh, makin jauh. Sebab apa, eh? Mungkin ada cerita ke? Sebab apa? Kenapa tak boleh jadi macam rapat macam dulu? Sebab apa, Wang? Dulu penuh serapat-rapatnya.
4: Mungkin ada cerita-cerita. Ataupun kalau bagi Awang lah. Kalau Awang ada
2: juga. Dia ada sebab. Adakah sebab memang sibuk urusan masing-masing? Ataupun ada yang tekih, terasa hati kita, Awang? Tapi gitu lah, mungkin nak menjauh. Mungkin ada sebab nak menjauh. Ataupun ada unsur-unsur, ada orang tengah, ada yang toksik dalam hubungan tu. Tiba-tiba
4: melaga domba ke berapa?
2: Melaga domba
4: ke berapa, Kak Cik? Aku tak ingat lah, Kak Cik.
2: Melaga domba tu macam mana, Wang?
4: Domba.
2: Satu hari satu peribahasa.
4: Ini macam kalau domba, Kak.
2: Pertama kali Kak Cik dengar melaga domba.
4: Ke mana pun, Kak Cik?
2: Itu mengadu, Wang.
4: Oh, mengadu domba.
2: Melaga domba tu macam ikan laga, Wang.
4: Mengadu, eh?
2: Mengadu domba.
4: Mengadu domba. Okey.
2: Jadi dulu rapat serapat-rapatnya, dulu penuh rapat, dia ni makin jauh. Kenapa? Apa-apa.
4: Tapi kalau bagi awal lah, biasa banyak-banyaknya.
2: Awak benar tak dengan seseorang gitu?
4: Ada. Tapi dia mungkin ni, macam Kak Cik kabur tadi tu, kekangan masa dan sebab kan kehidupan masing-masing. Yang bukan dia pun bekerja di jauh. Jauh. Jadi gitulah. Jadi rapat-rapat dulu, memang kita memang kawan baik lah.
2: Ya. Okey, baik. Jadi boleh atur ke WhatsApp. Mungkin dia ada pengalaman ni nak kongsi sebagai mungkin tiba untuk kita semua. Dan mungkin ada cerita yang sama, hampir sama, Wan, eh. Dokilah dengan adik-wadik ke, dengan anak wanok ke, dengan saiz sobat ke, dengan siapa-siapa pun. Okey, boleh atur ke WhatsApp
4: 010-344-6632.
2: Atau boleh telefon dia, eh.
4: 0235-330. 0238-330.
2: Baik.
4: Tapi apa nak baca ni? Hot Ray. Ray dia atur. Awak atur, eh. Dia kata kalau dulu penuh rapat lah. Sebab belum kahwin, Kak Cik. Sebab belum kahwin, dia rapat, Kak Cik.
2: Okey.
4: Lepas kahwin, rapat dengan orang puan rumah dia lah pulak, katanya.
2: Oh, jadi dulu, mana, kapa mana?
4: Dah, kalau dulu lah, kata, kalau dulu penuh rapat sebab belum kahwin.
2: Okey.
4: Tapi, lepas kahwin ni, dia...
2: Okey. Jadi, faktor kata-kata dah berumah tangga. Betul lah, kita tu kalau rapat sampai-sampai, bila-bila dah berumah tangga, kita tupu pada anak bini kita pula.
4: Dia kata rapat dengan artis, Kak Cik.
2: Reti mana tu?
4: Ngaruk-ngaruk gini, ha.
2: Okay. Reti mana,
4: Ray? Ray. Hati sambil langgar
2: ke? Hati berjadual kau.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Ten kosong membawa maksud orang yang banyak bercakap tetapi tidak berilmu. Contoh ayat, murid-murid dinasihatkan agar tidak menjadi seperti ten kosong yang hanya pandai bercakap besar dan menabur janji, tetapi satu tugasan pun tidak mampu disiapkan kerana kurang ilmu.
0: Satu hari, satu peribahasa.

ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: 239 petang dah ni. Jadi yang nak keluar-keluar kita boleh 6235330
1: 6238330. Okay. Dulu rapat serapat-rapatnya ataupun dulu rapat lah. Tapi ni makin jauh, makin jauh, makin jauh. Agaknya sebab benda apa eh?
0: Dulu rapat ni semakin jauh lah. Okay, yang nak keluar-keluar kita boleh? Benda apa ni? Okay, kita ada panggil lah.
1: Okay,
0: ni,
1: baik. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Kak Ha kita ya.
2: Ya.
0: Buat ni kali Ha okey ke gini sihat ya? Makan-makan Melaka okay. Dah.
2: Okey.
0: Apa tu? Benda apa ni nak tanya
1: dulu,
0: ni?
1: Kak. Dulu rapat sangat. Denim macam jauh, makin jauh, makin jauh. Dengan siapa dia tu? Sebab benda apa tu? Nak tahu juga kami ni.
2: Main pasir.
1: Dengan siapa?
2: Dulu. Dulu ada mak ia rapat minggu sekali ke hari-hari mari. Ini ada orang tua jauh adik-adik.
1: Adik-adik jauh. Dulu jauh. Maksudnya dulu masa mak ada adik-adik dekat
2: jadi
1: mak
2: ada mak mu aku gitu lah.
1: Jadi sebab jauh tu sebab mak tak ada lah leni tu. Okey.
0: Sebab mak tak ada lah gini jauh leni ni.
1: Ya. Tapi
2: jauh dekat pun.
1: Tapi gamar berlaku gitu ah. Ramah sebab apa eh
2: seorang, gitu.
1: Dia kena ada suara kepala ni. Kena ada orang start mula ni. Buat lah reunion ke. Buat acara suap-suap mulut. Suap-suap adik-adik macam dalam TikTok tu kacik aja tengok. Nangis ha. Suap-suap adik-adik gitu lah. Mau suap aku suap mulut lah.
0: Dapur suap ni buat soalan ni ni kan ni nak mulut ni kan. Buat soalan kuih lah. Suka
1: ataupun kita nak cari harta karung ke apa ke boleh.
0: Cari harta karung ke.
1: Dah boleh. Awak lawak. Suka sebab. jadi jauh tu sebab
2: sebab dia
0: mak tak ada lah.
1: Okey, baik.
0: Terima kasih kali ha.
1: Terima kasih kak. Ya, baik. Okey, baik. Ada tu lagi bang?
0: Yang ni pun tak ada lagi. Yang nak keluar kita lagi boleh?
1: Boleh. Okay. Yang nak atau WhatsApp boleh?
0: Atau WhatsApp
1: 0134433 okay. Dulu ada rapat sangat. Dulu dekat sangat. Dia ni makin jauh, makin jauh, makin jauh. Buat apa sebabnya deh? Kita tahu.
0: Dulu makin jauh, makin jauh deh.
1: Baik.
0: Okey, ada panggilan ni kak. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Let me guess, Kak Ina. Betul tak?
3: Jauh sangat tu.
1: Jauh sangat eh? Siapa dia eh?
3: Song je.
1: Ayah. Perasan tak? Ayah dengan Kak Ina ni suara lebih dia lebih kurang. Tu kacik-kacik tu sebab ayah
3: Kak Ina.
1: Sebab Kak Ina dengan ayah ni jarang-jarang telefon. Jadi tapi kita boleh chance sebab dia lebih kurang suara. Okay. Ya.
3: Ini tajuk benda ni kacik. Baru masuk kereta.
1: Baru masuk kereta. Ya, dulu rapat sangat. Leni makin jauh.
0: Pas apa kat
1: kau? Tak tahulah. Tak kira ada sama ada dengan saing ke, dengan saing ayah ke, ataupun dengan adik-adik ke. Kita tak tahu sebab apa ya.
3: Tak tahu sebab kat kacik.
1: Tak tahu sebab
3: memang, memang maknanya adik lah. Dulu macam adik-adik dekat. Sekarang jauh-jauh kan. Banyak faktor lah kakcik.
1: Sebab dia?
0: Faktor apa tu?
3: Tak tahulah. Sebab kita pun mungkin pun dalam masing-masing ada luar hidup masing-masing yang tuju. Tapi bukan kata kita bergaduh ke benda. Tapi tak rapat. Memang kata tak rapat. Tak semesra lah orang kata.
1: Gitu. Tapi tak tahu puca eh?
3: Tak tahu puca. Macam mana kakcik kalau situasi tu?
1: Rasanya
3: macam kakcik kabur suak-suak. Kita biasa tengok.
1: Kakcik rasa tak ada. Kakcik jujur royak ya. Kakcik kalau kakcik tengok betul. Adik-beradik tu kakcik nangis. Rasa sedih omor ya.
3: Ya betul sama kak kakcik. Ayah pun gitu.
1: Sebab ayah lagi lah dengan keluarga besar ya. Dia betul, main pula lagu Ayah dan Ibu. Allah aku akbar. Ya wak ya. Wak ya kakcik dengan awak nak join sekali ya. biar kita ada adik-adik pun nak join sekali. Adik-adik akak biarlah ya.
3: Adik-adik akak.
1: Aduh lah. Sabar je lah.
0: Jadi ya tahulah budak tahu sebab dah orang puca tu.
1: Kak Cik rasa gini lah ya, sebab masing-masing
0: ada kehidupan masing-masing tu.
1: Betul.
3: Ada kehidupan masing-masing, ada yang benda-benda kecil, benda-benda kecil tu lah Kak Cik, yang sapu hati tapi pendang kecil-kecil. Lepas tu ada juga macam toksik-toksik juga Kak Cik. Mula burukkan siapa-siapa.
1: Yelah.
3: Nampak benda tu.
1: Tapi masa masa kita kecil hari tu kita rapak ya.
3: Ya betul. Kita rapak, kita tak ada benda pun, tak ada fikir asak dengki ke benda Kak Cik. Itulah kita akan rasa Kak Cik. Emosi memang akan bermain dengan emosi. Betul masa Kak Cik cakap tadi dengan siapa yang kau Kak Leha eh. Kena ada satu orang yang apa kepala yang buat jenihkan balik benda kita pun selalu buat family day Kak Cik. Tapi family day tu sekadar atas nama je.
1: Lepas tu habis gitu je ya?
3: Habis gitu je Kak Cik.
0: Tapi family day habis lalu. Habis family day habis-habis lalu gitu je lah.
3: Memang kita berkumpul tapi satu je Kak Cik. Bila kita duduk dalam satu family besar pun, bila kita ada berpuak-puak pun, itu yang akan merosakkan hubungan adik-beradik lah.
1: Ya, yeah, betul.
3: Sebab kita di satu pihak ni, okey, lepas tu di satu pihak yang lain, dia ada dah macam dia buat apa, cakap-cakap apa ke yang tak puas hati. Itu kan macam yang cakap lagi, bila kita tak puas hati kat seseorang ke, kita bercakap dengan orang lain dan tak terus terang.
1: Okey. Baik. Okey, semoga dipermudahkan untuk adik-adik ayah sendiri eh. Insya-Allah ya. Kak Cik tahu ayah sebagai anak sulung mengharapkan hubungan seperti dulu. Kita faham. Kita faham terutamanya bila anak sulung kita rasa tanggungjawab tu ya eh. Insya-Allah, insya-Allah ya, insya-Allah.
0: Okey. Baik. Terima kasih ya.
1: Semangat Kak Cik. Semangat ya. Jangan ada ingat ya kalau nak buat majlis tu panggil kami ya. Kami nak disuap juga.
3: Kalau tak pergi cari atas bukit.
1: Oh, langsung sui. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya.
1: Ah, muda apa ya?
3: Terima baru ni.
1: Hah?
3: Siap terima atas bukit baru ni.
1: Oh, apa ya ada mari sini.
3: Allah, jumpa Farah.
1: No. Yalah, tak apalah insya-Allah ada masa kita jumpa semula ya eh. Insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Ya.
0: Jadi kita ambil selagi panggilan Kak Cik.
1: Boleh. Bukan dua dah panggilan.
0: Kita ambil segi ya.
1: Ambil segi eh.
0: Ada WhatsApp. Ada sikit-sikit dia.
1: Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ni Azam DP.
0: Azam apa mana?
4: Lama-lama dah tak telefon ni.
1: Azam dia? Azam Taipei?
0: Azam kat mana ni?
4: Azam AP. Mari dekat sekolah menengah ibu dia ada DJ itu.
1: Oh, ya. Yeah. Abang Azam kita. Azam di sekolah di Kemamang itu lama dah.
0: Oh.
1: Awak dah ingat dah kot.
0: Oh, ya.
4: Kita jadi pendengar je lah.
1: Okey, Abang Azam kita lah. Dulu rapat, serapat-rapatnya lah ni makin jauh, makin jauh. Mungkin Abang Azam ada pengalaman dan sebab apa jadi gitu Abang Azam?
4: Jadi gini, jadi saya pun bahasa terkilang juga, sedih jugalah. Maknanya saya berulang adik daripada Kemaman ke Terengganu. Daripada Kemaman ke Terengganu. Jadi ada anak saudara saya berulang daripada Merah, sampai ke Besar, sampai ke Gawing.
1: Okey.
4: Apabila mak abang saya meninggal dan kakak ipar pun meninggal, dan tinggal anak saudara lah. Jadi bila anak saudara ni, sekarang ni satu WhatsApp pun tak ada.
1: Padahal Abang Azam hari tu kemain cara ke dia, ya?
4: Daripada Merah sampai ke Kawi.
1: Tapi dulu rapat ya Abang Azam?
4: Rapat.
1: Apa jadi gitu Abang Azam?
4: Saya tak pastilah.
1: Ramai yang tak pasti sebenarnya sebab apa.
4: Saya bagi tahu ke dia, jadi ginilah. Jadi dia anak saudara yang muda-mudanya, yang muda-mudanya, kita kabur ke dia, gilah tengok-jengok lah ketua attack ni. Orang tua kita ni lah, orang tua.
1: Ya, betul Abang Azam, betul. Kalau tak ada orang tua ni, siapa lagi? Kalau tidak, kalau orang tua tak ada mati gelar ni, memang, tak tahulah
0: lah
1: ke mana.
0: Tak ada penyambung lah orang kira.
4: Penyambung lah, sebab sekarang ni pun ada hati-hati ayah dia pun tak mari selesai macam mana.
1: Okey, lepas tu Abang Azam, macam mana Abang Azam? Mungkin kita kena fikirkan sesuatu untuk Abang Azam sendiri, takut benda tu makin borak, makin larak ke macam mana Abang Azam?
4: Itu kita pun susah juga. Sebab kita dah ni, kita dah sehat, kita kan buat dah kerja. Kita sebagai tua, kita nak pergi jalan jauh-jauh pun tak dapat lah ni.
1: Yelah.
4: Kena pakai rebal ni, Kak Cik.
1: Oh, ya Allah lah. Semoga dipermudahkan untuk Abang Zang. Tapi kadang-kadang gini kot, Kak Cik tengok Abang Zang. Sasa muda lah ni, dia tidak macam, dia tidak rasa, dia tidak, bukan tidak menghargai, dia macam kita dulu. Kita adik-wadik kita dengan anak-anak rapat Abang Zang tak? Tapi lah ni, ia jadi sebab bagi, mungkin bagi mereka hak tu tak penting mana ke guana. Kadang-kadang dia lebih mengutamakan saing. Hak tu masalah kadang-kadang susah juga kita Abang Zang.
4: Lagi tu Kak Cik.
1: Baiklah. Semoga dipermudahkan untuk Abang Zang ya.
0: Okey, kena kita agakkan deh.
1: Okey, waalaikumsalam.
0: Okey, dengar lagi dulu pasal kita sambung balik Kak Cik deh.
1: Okey,
0: pasal ketiga yang kita ada test line.
1: Kita ada test line. Dengan Johor FM eh.
0: Yeah.
1: Dengan Lily.

0: Okey,
1: lagu ni yang ngadu ke benda bang? Eh? Cerita benda ham dia.
0: Nak kahwin nak kabur itu je.
1: Ya memang kahwin nak kahwin nak kabur. Eh? Kalau tidak orang dah tahu sebab tu ada walimatul urus bang.
0: Ada, ya macam ke satu kampung lah.
1: Memang nak kabur. Yeah. Kalau tidak timbul fitnah. Kan jalan dua-dua orang rupanya bini dia ke guna wang.
0: Tapi kalau macam ke bersedia tu tak apalah kak cik.
1: Ya yeah, ya. Yeah. Oh ni baru nak kahwin.
0: Baru kahwin ini.
1: Bising dah eh?
0: Bising dah.
1: Oh ya sekapung dah macam ayang eh. Okey baik kita ada WhatsApp daripada MZ Kemamang. Dia kata kes hutang mi kes mula benda ni. Nyesal we pinjang seng. Bukan sebab nilai duit, nilai piti, tapi sebab nilai persahabatan. Kita tak ada benda pun, dia yang larikan diri dan menyepi.
0: Jadi hutang jugalah.
1: Jadi MZ ni MZ ni dia kabur tentang sahabat dia lah. Saya dia orang asalnya rapak ya, tapi oleh kerana sebab hutang jadi kita tak ada benda pun kak cik. Awang dia yang larikan diri dan akhirnya makin jauh, makin jauh. Jatulah kadang-kadang kerana piti, kerana duit ni, kadang-kadang gitu lah.
0: Okey, kita panggil lah kak cik deh. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Cik Dawang.
1: Kak Noh ke?
2: Kak Noh.
1: Ya, okey. Jarang-jarang. Mari nota suara.
0: Mari nota suara.
1: Ini nota di lautan sepi. Ini lain sikit lah. Okey, kalau Kak Noh sendiri lah. Kak Noh dulu rapat kemain. Rapat serapat-rapatnya. Dan ni makin jauh. Mungkin bukit okey dengan siapa-siapa lah. Mungkin Kak Noh sendiri lah. Yang sebab rasa benda tu. Sebab apa untuk Kak Noh sendiri lah?
2: Ni lah kalau cerita Kak Noh, Kak Noh ni semua baik lah dengan orang.
1: Okey, baik.
2: Atas orang lah. Rada-rada hati masing-masing tau. Kak Noh kita baik lah dengan orang. Not baik. Gitu.
1: Okey.
2: Tapi ni cerita Kak Noh ni tak ada lah cerita baru Kak Cik. Cerita lama-lama.
1: Tak apa.
2: Memang lupa lah awak jadikan orang kata kenangan tak tahu dah. Rada-rada tu. Kapung lah. Biasalah tu kapung zaman dulu-dulu.
1: Okey.
2: Kawan tu kawan lah daripada sekolah dah sebagainya. Rapat lah biasalah lah kapung kan.
1: Okay.
2: Rapat lah tu orang kata tau. Bila kita rapat ni simpanlah sikit untuk diri sendiri. Janganlah habis-habis orang kata. Jangan habis nak untuk orang. Faham tak orang kata?
1: Okay, baik.
2: Jadi Kak Noh ni jenis orang kata. Jadi bila dah cair. Tak ada lah simpan-simpan.

0: sebenarnya.
1: Baik.
0: Dia dah baik dah. Kira nak raya akad je ni. Lepas tu kiranya lama-lama Kak Noor jadi tak rapat sampai hari ni.
1: Sebab?
0: Dulu masa zaman tak kahwin. Gini cerita. Dulu. Lepas tu lepas pada tu gitu lah rasa macam tak merapat lah. Jadi antara keluarga pun jadi tak ambuh. Kak Noor tak merapat dengan dia. Jadi tak payah Kak Noor hurai lah deh.
2: Tak apalah. Ha.
1: Tapi ada sebab tertentu lah.
0: Ada. Maknanya kalau kira tak payah terufkan rasanya takut.
1: Yelah.
0: Jadi
1: mungkin yelah mungkin Kak Noor ada cerita lah tu.
0: Dia dah berubah sampai hari ni pun.
1: Okay. Mungkin ada sikap yang tidak disenangi yang kita dah nak pergi lah tu eh.
0: Maknanya dulu Kak Cik pernah apa ni buka topik kan memaafkan ke tidak. Orang yang sama kata kat topik tu tapi ni tak ambil lah orang tu takut tu cakap.
1: Yelah.
0: Tu maknanya kita maknanya ambil yang baik-baik tu kira tambah rapat sampai hari ni pun. Kerana balik aku tak ambil.
1: Tak apalah.
0: Jadi buat orang kata buat pengalaman lah orang kata.
1: Kalau
0: pengalaman.
1: Itu yang terbaik untuk Kak Noor dan dia okey tak ada masalah.
0: Kak Noor pun tak ambuhi dia orang kenal keluarga Kak Noor dan gitu lah orang kata. Satu lagi ada kampung juga ni kawan dia muda pada Kak Noor tapi best friend Kak Noor lah juga. Kita tak rapat ni sebab bukan benda sebab lepas kahwin tu masing-masing bawa haluan.
1: Baik. Oh, tu sebab masing-masing dalam kata-kata ada komitmen masing-masing dah ya.
2: Okey.
1: Baik.
0: Dayuh benedam dia lah cuma kata lama je Kak Cik.
1: Yalah betul lah. Baik. Terima kasih Kak Noor. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Okey bang, kita dengar lagu dulu bang.
2: Kita
1: nak standby untuk test line je lagi.
2: Okey.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, petang ini sebenarnya kita ada katakan pertemuan seketika bersama dengan rakan kita di Terengganu. Assalamualaikum, mana orang Terengganu?
1: Waalaikumsalam di JD ya.
0: Ya, saya lah.
1: Kita ada di juga sini. Di sini pun ada di.
0: Ya, katakan di mana-mana.
1: Di mana-mana. Okey, hari ini Kak Cik dan juga DJ Awang.
0: Saya rasa saya pernah bersama dengan DJ Awang.
2: Ya kan dulu kan?
1: Bila tu?
0: Ya betul. Adalah satu ketika dulu.
2: Silap pula air juga kan?
0: Silap pula kita. Ya betul.
2: Kita cakap pasal nasi-nasi tu kan?
0: Ya betul.
2: Nasi
1: eh. Tapi kali ini dengan apa tu Lily ya. InsyaAllah ya hari Sabtu ni.
0: Hari Sabtu ni nanti. Bersama dengan Lily. Macam mana Cik Awang kita okey ke?
2: Baik dah? Alhamdulillah kita. Dia macam mana lama tak ke udara kita bersama ya.
0: Alhamdulillah kita ni okey. Okey saja.
1: Yeah. Cuaca okey di sana di?
0: Alhamdulillah cuaca pun baik saja. Kat sini memang panas saja.
1: Sama lah sini pun macam tu juga. Tapi kadang-kadang di sebelah petang tu dia ada mendung sikit lah.
0: Ada mendung sikit.
2: Mendung tapi tak hujan.
0: Betul. Itu dah jadi tajuk lagu kita pun.
1: Ya betul.
2: Tapi untuk pengetahuan di sekarang ni kita ada rancangan apa ni dekat Terengganu lah. Kita Terengganu FM. Kita ada rancangan DJ OK Guana Gamuk Orang Kita.
1: Rancangan menggunakan logat apa tu dialek Terengganu di.
0: Sekarang ni.
2: Kita nak cakap Terengganu boleh eh.
1: Tapi cakap Terengganu kan dipaham ke tidak tu?
0: InsyaAllah.
1: Cuba try. Ambil dua perkataan bagi di teka orang.
2: Guana gamuk orang kita. Guana gamuk orang kita.
0: Guana gamuknya kita.
2: Orang-orang kita.
0: Macam mana?
1: Sudah. apa beza terbang dengan terbang? Ejaan sama, ejaan sama tapi sebutan berbeza. Terbang, satu lagi terbang.
0: Okey, tebing lah kan, tebing pantai betul.
1: Salah.
0: Okey, saya kena pergi kursus dengan Cik Kis kita. Sebab Cik Kis kita orang Terengganu.
1: Cik Kis orang Terengganu. Okey, baik.
0: Kena belajar balik lah sini saya kan. Jadi tebing tadi dengan tebing apa?
1: Dia bukan tebing di tapi dia tebang.
0: Tebing.
1: Dia tak bunyi bing tu. Tebing yang dicakap tu memang betul lah. Tebing yang benteng tu kan. Yang ni kalau tebang dengan tebang. Tebang ni macam memaksa. Jangan tebang. Maksudnya jangan paksa lah. Maksud kita jangan kata. Kita usahakan jugalah maksudnya. Kalau tebang pula adalah penghadang. Dia lain maksud tu.
0: Apa tadi tebang eh?
1: Tebang maksudnya okey, cuba cari tebang untuk kita nak halang apa-apa lah. Maksudnya penghadang.
0: Tebang.
1: Itulah tebang. Uniknya sebenarnya perkataan Terengganu. Ejaan sama tapi sebutan berbeza.
0: Satu lagi tebang. Kalau kita kat sini selalu cakap jangan nekan-nekan eh.
2: Lagi jangan nengok-nengok.
0: Jangan nengok-nengok.
2: Tengok-tengok lah akhirnya.
0: Okey, untuk maklumat semua pendengar, ketika ini kami sajalah ke udara untuk kita bersuai kenal lah eh. Kerana pada hari Sabtu nanti kita ada silang budaya. Silang budaya bersama dengan Johor FM bersama dengan Terengganu FM.
1: Ya, yeah, betul. Okay.
0: Yang mana saya dengar ceritanya, kita nak cerita tentang geng ronda. Cara kita.
1: Kita nak ronda-ronda yang tempat yang menarik di Johor dan juga di Terengganu. Nak ronda ke mana? Tunggu.
0: Saya tahu dia kalau dengan Lily Khalid, dia memang kerja dia berjalan.
1: Dia suka berjalan ya?
0: Kami tak tahulah kita dapat job scope macam itu kan. Kalau dengan Lily Khalid dia jalan. Kalau dengan saya dia apa tu? Makan.
1: Ya ke? Macam tu
0: saya
1: eh?
0: Saya selalu. Betul tak Cik Awang?
2: Betul.
0: Kita dapat dengan Cik Awang pun kita cerita
1: Cik
0: makan.
1: Cik Awang?
0: Okey, Cik Awang kita. Okay. Yang nanti saya akan datang pun kita pun cerita buat makan. Saya dah dua kali cerita makan.
1: Okey.
0: Jadi dengan Lily Khalid memang cerita dia jalan aja.
1: Yelah. Betul lah. Terengganu pun syurga makanan juga ya. Baik. Dan sekarang ni kalau di konti apa tu Terengganu FM, rakan-rakan teknikal kita sedang mengusahakan untuk menghasilkan apa tu kedudukan yang menarik lah ni untuk V-Mix kita, insyaAllah. Kita akan cuba setkan insyaAllah lah ya. Tapi untuk siaran kita, line kita sangat okey.
0: Sangat okey. Sini pun Johor okey. Kawan-kawan semua okey.
2: Okey. Kita tengok D dekat-dekat apa dekat.
1: Nampak ke D eh? Nampak D.
2: Cantik orangnya.
1: Memanglah D comel. Awak kan jumpa dia. Tak jumpa lagi dengan D.
2: Jumpa lagi. Cuma tu udara sahaja.
1: Orang Johor comel-comel.
0: Ya, sama lah. Kita tak nampak mana ni kak cik kita ni.
1: Nampak awang ya. Kak cik di sebalik tabir.
0: Suka nyorok lah kak cik kita ni. Okey, untuk makluman kak cik ni, cawang kita ketika ini kita ada muzik tanpa henti di Johor FM. Okey, tak apa, nanti kita akan cerita lagi lebih lanjut pada hari Sabtu ini.
1: Hari Sabtu ini. Baik. Okey. Terima kasih Di.
0: Sama-sama. Okay,
1: salam pada Lily ya. Okey, baik. Terima kasih. Kita jumpa hari Sabtu ni insya-Allah bersama dengan penerbit Ain insya-Allah Sabtu ni.
0: Insya-Allah.
1: Okey, baik. Terima kasih Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, bang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kompetisi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Di rumah, di jalan raya, di pejabat atau di mana sahaja, mereka berdua ada untuk menggeletek hati anda.
3: Mana ada?
4: Hari tak ada guna apa
3: dah kata? Ada. Kacik tak? Oh, ya, kacik kalau awak tak ada, kacik tak kata kawan?
4: Ya, ada kacik.
3: Kacik kata dalam hati.
4: Kacik awak kata, orang bawa 2 beg, aku sampai bawa 3 beg.
3: Awak siapa semua, kan?
4: Oh, siapa?
3: Siapa dia bawa mulut? Siapa dia bawa mulut?
4: Semua orang bawa mulut lah, kacik. Tak ada tinggal.
3: Aku dah tinggal mulut sini.
4: Tapi kacik kata tu, salah semata-mata.
3: Mata.
4: Mata
3: apa?
4: Saya bawa lapang.
3: Oh, lapang. Patutnya lebih lagi, Encik Goyak.
4: Tak boleh lebih lagi.
3: Malulah anak terun ni. Banyak punya nak bawanya.
4: Siapa ngebek orang lain, Encik?
2: Bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam 3 OK. Buat kamu orang kita.
4: Ya, Kak Cik. Terima kasihlah kepada rakan-rakan tekniker kita ya, tadi. Kita
3: I,
4: ada siapa tadi?
3: Penerbit untuk Silam Budaya. InsyaAllah Sabtu ni lah.
4: Ada Adira tadi. Okay, dia, apa ni? Rodiana,
3: Ilham dan juga Nurul.
4: Ya.
3: Okey, baik-baik. Terima kasih. Kita ada ni. Kita ada Miza Kijal Kemamang. Dia kata suami saya ni pemurah. Kalau ada saya atau jiran nak pinjam piti, mudahnya ia bui. Bukan sikit kata. Masalahnya tak nak kutip hutang seroh ke isteri sebab malu dah nak minta acak kali. Tapi bila melibatkan jiran sebelah rumah memang rasa segang lah. Sebab dia pun banyak tolong kita juga kan. Jadi sebesalah jadinya. Waktu yang jadi jauh eh. Mungkin sebab tu jadi jauh kot. Yeah. Sebenarnya kita hari ni bukan fokus pada hutang. Tapi kita fokus ke kita kacik ngawal nak tanya. Dulu rapat. Dulu dekat. Dulu rapat kan kita dengan dia. Tapi lama-lama makin jauh-makin jauh. Sebab apa? Macam Miza ni mungkin sebab tadi lah. Sebab mungkin sebab hutang. Hutang sebab sebab duit. Kadang-kadang kita duduk segar ke dia. Sebab binti kita bang. Dia segar ke kita. Jadi dia menjauhkan diri. Gitu.
4: Yang nak gelap-gelap kita pun boleh kan. Kak Awang dia Farid Ali ni. Dia katanya dulu dekat sekarang jauh. Dia kata anak wano gitulah Kak Cik Awang. Pupus papa. Mungkin sebab komitmen masing-masing kok. Dulu kita je. Dia ni ada anak cucu dah. Jadi banyak kepala lah.
3: Banyak ragam lah. Banyak penuh lah awak eh.
4: Jadi tak apalah. Nak guana dah kan. Wak makan ke mana apa ni? Ke wak family day.
3: Tak ada pun nak join.
4: No, tak ada pun nak join.
3: Tapi sekopanya Farid maknanya dah usahakan.
4: Kita
3: nak merapatkan Syaitul Rahim. Dah kalau dah jadi juga nak buat warna. Kadang-kadang tujuan benda dia dari seorang. Tapi jangan putus asa dah. Okey, baik. Terima kasih Pak Long. Abi.
4: Kita ada panggil lah Kak Cik. Hello, Assalamualaikum.
5: Hello. Waalaikumsalam Awang Kak Cik.
3: Ya. Siapa ni? Puan Asing ke?
5: Ziyu
3: Kibayu. Ziyu. Okey. Puasa terung ke? Kacik ikut Awang ke? Awang kot.
5: Jauh lagi.
4: Dua yang macam permulaan itu. Halo.
3: Intro dia. Okey, kalau Ziyu pula.
4: Banyak berasi.
3: Kalau Ziyu lah pula. Dulu rapat Ziyu. Lening makin jauh. Makin jauh sebab apa?
5: Duduk asrama. Rapat dengan saya-saya. Boleh pergi surah sama. Makan sama. Kalau tidur tu lepak-lepak tu. Sebilik dua orang.
3: Saingan ni.
5: Dengan saya-saya kan. Pergi surah sekali. Makan sekali.
3: Okay.
5: Lepas tu lening dah rumah sewa je. Jumpa juga di kelas tu. Tapi dia tak lah macam rapat macam dulu.
3: Sebabnya? Sebab masing-masing ada haluan sendiri ke gana?
5: Tak. Dulu dia duduk asrama kan.
3: Sebab duduk asrama. Okay, baik.
5: Lepas tu pindah rumah sewa. Jadi jauh sikit. Tapi jumpa kat kelas je lah.
3: Betul lah.
5: Lepas tu lepak-lepak kita dulu. Tiap-tiap masa kita berdua mau makan sekali.
3: Yelah, betul lah. Betul dah. Sebab itu mungkin faktor kata-kata jarak tu sendirilah. Dulu duduk sekali. Dulu ni dah jauh sikit kan. Okey. Baik.
5: Tapi jumpa je.
3: Okey, kalau boleh jangan putus hubungan Zee, ya. Okey, baik. Terima kasih Zee.
4: Terima kasih Zee.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey.
4: Baik. Ada kenapa ni?
3: Ada panggilan ke bang? Ada?
4: Lagi panggilan lagi tak ada dah.
3: Okey, baca WhatsApp bang.
4: Okey, kita ada Kimi eh.
3: Kimi Batu Rakit.
4: Kimi panjang sikit Kak Cik.
3: Awak boleh baca doa?
4: Okey, Kak Cik baca.
3: Okey, Kimi Batu Rakit dia kata, cakap pasal dulu rapat, lenir genggang, iaitu berkawang lah. Dulu masa bujang lepak 2-3 pagi minum air kedai tu biasa. Pergi situ sini sama sokmo, tapi lepas je kahwin segalanya berubah. Automatik jadi kurang dah, rasa sebulan dua okey lagi. Dah lama je masing-masing akan fokus pada rumah tangga. Dah boleh puluh anak lagi lah, apa-apa dengan anak bini je masing-masing. Jumpa tegur, jumpa tetap bertegur siapa, tapi nak boleh rapat macam dulu memang tak ada dolar ya tu. Situasi kedua, Kimi hadapi lah ni lepas mak ayah tak ada, hubungan kami adik-wadik pun slow sikit. Tapi tak ada lah siapa genggang. Bila nak aku pun memang susah dah nak dapat ya, masing-masing kabar balik kampung pun mak ayah tak ada dah. Tak tahu balik nak jumpa siapa lagi. Dulu balik kampung sebab nak jumpa mak ayah. Ni silap. Silap ni. Bila kita mak ayah tak ada, kita nak gantung siapa lagi kalau bukan adik-wadik, betul tak bang? Betul lah, betul dah. Kalau mak ayah tak ada tu kan kita nak renggang kan. Jadi tak lewat ayat gitulah Kak Cik, rasa macam ada apa tu lah bang eh. Kita sebab kita masih ada adik-wadik lain lah nak tunggal bang, betul tak? Kita masih ada adik-wadik, adik-wadik kita lah kekuatan kita ke mana. Tak kalau lepas mak ayah tak ada jadi kita makin renggang ke mana. Okey, baik. Terima kasih Mi.
4: Terima kasih Mi. Kita dengar lagu dulu, lepas ni kita sambung balik dah.
3: Baik.

0: Nak tanya mu bawi. Mu kerja gaji mahal dah. Rumah ada dah. Lepas tu kereta Bapak King.
1: Oh yeah.
0: Ha. Kamu ni
2: kereta kembar, kereta Bapak King ke?
0: Tak usah kira. Pilih mu nak berdua mau.
3: Jadi bahagia syariah. Tak
0: boleh. Jadi ni dia kalau orang tua-tua kata dah cukup setapang
4: lah. Kalau dah ikut lah cakap orang tua tu.
1: Mu pula sibuknya.
2: Bapak tiba-tiba orang cakap pasal
0: sebab
2: ni.
0: Kita tengok gagah belakang dah. Jikan seorang mati seorang
2: yang dengan Mak Jago bertahun-tahun
0: aku
2: tengok
0: aku ni dia
3: cuba tunggu kucing bertanduk
0: Mak Jago mati aku atau mati dulu
3: rezeki masing-masing tapi mbo ni gini pula anak darah aku cikgu hebat keluar. Keluar je mana degree ke mana hebat lah. Cuma lang belajar.
2: Tak ada kerja.
3: Tak ada cikgu. Lepas tu aku kata terang lah saya kerja-kerja hot lah. Dia tak ambil cikgu dia tu. Lepas tu mak dia lah. Mak dia
2: milih-milih.
1: Dari zaman aku dulu lah.
3: Masalahnya orang kampung duk perli lah cikgu. Hebat belajar. Lepas tu tak ada apa-apa pun. Dia buat banding lah pula. Dia kata baik hot yang lepas-lepas yang benda hot keputusan biasa-biasa. Maknanya ada kot kerja-kerja.
5: Dia apa benda dia budak-budak learning, budak-budak muda learning. Aku belajar dah tinggi pun tak apa. Belajar dah tinggi learning boleh jadi apa dia? YouTuber ke apa?
3: Influencer.
0: Tapi mau.
2: Bukan nyakit ke influenza?
3: Influenza semua.
0: Mau. Dia dengar apa yang cikgu cakap, apa yang kita cakap. Yang penting you happy go lucky.
3: Tapi kadang-kadang tapi kang dia sekarang ni dia kena pandang dari sudut lain. Betul tak?
1: Betul.
3: Gaji besar pun cikgu, tapi hidup tak tenang pun tak boleh juga. Tekanan kerja jadi sepera. Jadi dia panggil burn out.
5: Tapi dah nak kata learning kita dah pandang remeh ke benda-benda macam contoh orang negeri nasi lemak. Tahu tanya berapa dia berapa. Dia kolopor orang negeri nasi lemak tapi tepi jalan tu kau. Pelajar-pelajar bekas-bekas pelajar you.
1: Hello, pernah tengok aku ni ke? Aku kan master.
3: Hebat.
1: Aku memang ke? Takut lah. Ini bidang aku. Universe.
3: Jauh beza dia.
1: Dia pun aku tenang. Aku tenang.
3: Budak rasa nyesal ke? Dok telling skop belajar mu?
1: Dulu terasa juga. Fikir-fikir. Lepas tu rezeki Allah.
3: Rezeki Allah tak
0: ada. Dia rasa mikir buat jauh-jauh. Tengok di depan kita tu. Buat depan kita sekarang ni. Udah je. Tapi. Tengok tu. Jual.
3: Begitulah rezeki masing-masing. Kadang-kadang ada orang dia gaji besar tapi suasana kerja pula dia dok tu. Ada orang pula ada orang dia tu lah. Kadang-kadang dia masing-masing. Tapi ramah kalau kita tengok yang kalau kita tengok background tu kan, latar belakang tu master, PhD kan. Kadang-kadang kita kena tanya benda apa yang kita kejar dalam hidup tu.
0: Orang dia ni belajar. Jika belajar kerja-kerjanya kerja yang dia kata kita kira lah, tapi dia atas dia punya keseronokan hidup dia.
3: Tapi yelah, selagi kita boleh belajar, selagi kalau boleh ambil lagi tinggi lagi bagus. Tapi soal kerja tu tak apalah, adalah rezeki tu kan.
2: Tapi Mak Jaga memang tabik lah pada awang.
3: Apa?
2: Dia ambil dulu benda PhD awang lah. Pejabat Haiwan Dungung.
0: Apa
2: dia?
3: Pejabat benda
2: Haiwan Dungung.

0: Sakitnya dia.
1: Dia seorang sakit banyak dia bang. Sakit gigi, sakit badang tadi.
0: Oh,
1: sakit badang gigi ngorok tau.
0: Sakit badang gigi ngorok lah.
1: Gendang.
0: Kalau sakit gigi dia berada gigi kat cik.
1: Ya memang dah.
0: Kalau sakit linga.
1: Kalau sakit linga dia ada ENT ke apa. Kalau sakit
0: hati.
1: Kalau sakit hati kau ni bang.
0: Oh, sakit hati ni perilah.
1: Mungkin faktor sakit hati jugalah yang jadi hubungan tu makin jauh. Makin jauh, makin jauh.
0: Makin hilang, makin hilang kan.
1: Kita ada WhatsApp ni daripada Pak Deng Dungu bang. Okay, mana Pak Deng? Pak Deng kata, dia kata dunia dah sangat tua agaknya. Rasanya ramai yang alaminya. Termasuk ambalah pasal pitih biasanya. Sebab itulah kita jadi jauh. Dan sahabat handai tu ada yang semakin jauh secara tiba-tiba. Walaupun bersua muka tapi duduklah semuanya. Sebahagianlah. Tapi dia jauh, sebab dah tahu secara tiba-tiba bang.
0: Nak kata
1: nyanyi sikit bang.
0: Sarah
1: tiba-tiba guna. Ah, lebih kau tu ah.
0: Tiba-tiba.
1: Oh, tiba-tiba. Tak tahu punca daripada aku menda.
0: Aku menda ingat habis situ ya cik.
1: Kita ingat depan tu je lah. Maknanya secara tiba-tiba daripada rapat tu jadi jauh. Tak tahu punca. Tapi hak yang mula-mula Pak Deng kata sebab pitis. Sebab duit
0: Ada sebab tu kekangan orang katanya kerja masing-masing. Kehidupan masing-masing.
1: Okey, tadi ada yang komen di live TikTok. Live TikTok ni dia laju. Jadi kacik kena scroll cak deh. Scroll.
0: Okey. Tapi apa mi sama ni dia atau gambar kat cik.
1: Mi atau gambar apa
0: dia? Dia atau gambar dia hampir jumpa dah katanya awang gagak dia kata ni.
1: Mi gagak dah rasa
0: ni. Mana ni tiga orang nak mana sel awang gagak ni mana sel ni.
1: Mi.
0: Kasi tengok dah kat gambar dia tu.
1: Tengok. Mi rasa hok honest mi.
0: Hok baju biru tu bukan.
1: Hok baju biru tu bisa bang. Kita ada Noria Bakar 69. Saing dia kata berhutang dengan saya lebih 6 tahun baru selesai bayar. Leni saya jadi fobia nak rapat semula dengan dia. Sebab piti juga rupanya. Banyak sebab piti lah.
0: Okay.
1: Kalau ada panggilan boleh ambil lagi
0: panggilan.
1: Kita ada Halimah Kak Noor, waalaikumsalam. Kita ada Emma Comel, waalaikumsalam.
0: Okay, semua yang bagi salam tu.
1: Cikgu CKY, terima kasih cikgu. Cikgu promosi Karnival Pendidikan Madani PPD Kemama ni. Okay, boleh tengok kat mana ni cikgu? Boleh tengok di Facebook sekolah ke? Kemana ni? Terima kasih cikgu.
0: Okay, kita panggil lah kat cikgu. Okay, panggil lah. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum Kak Cik dengan awang. Selamat petang.
0: Ya, petang.
1: Kak Agoh ya?
2: Kak Agoh.
1: Okey, Kak Agoh pula dulu rapat je. Leni makin jauh, makin jauh. Ada tak pengalaman gitu? Dengan siapa dan sebab apa tu?
2: Ada juga Kak Cik. Seorang dua gitu adalah.
1: Saing ke dengan saing ke?
2: Dengan
1: sawang je lah. Oh, saing. Adik-adik tadi. Okey, sebab apa tu Kak?
2: Macam dia nak punya duit kita kan.
1: Dia
2: nak punya duit yang kita. Lepas tu kita bagilah pinjam duit banyak sikit pun.
1: Okey.
2: Tapi saya nak bayar tu memang payah lah kat cik awang eh. Jadi dia ni tak tahu kalau orang nak pinjam ke nak kat dia kata nak bayar cepat ke gana-gana tak tahu datang beri dia. Kalau dia kata contoh dia kata nak punya satu kan.
1: Okey.
2: Kata dia nak guna gini kan. Tapi dulu tu dia pinjam dong kita. Dia bayar kot tapi lambat. Tak tahu beri je lah. Macam 10-2 beri je ke dia.
1: Okey.
2: Tak ada duit je kalau nak 10-2 ambil lah. Tak payah bayar.
1: Jadi
2: lah.
1: Jauh tu sebab tak beri. Kalau boleh tak beri yang minjam dah kita pun dok mikir pasal dia gitu eh.
2: Gitu tadi. Jadi kita pun nak kawan lagi ni dia bukan tak mau kawan tapi kena berhati-hati lah kita kawan ni.
1: Baik. Faham.
2: Kena jauh kat cik dengan awal. Jadi Kak Roh pun sulit lah kalau orang perangai gitu memang Kak Roh datang tu lah.
1: Okey.
2: Kita kawan tapi kita kena hati-hati kat cik dengan awal.
1: Dia ada juga kata-kata ada sikit kita kena jauh sikit, kena rahsia, kena ada batas sikit ya. Okey. Kepercayaan tu.
2: Rapatnya. Kita tak putus lah sebab betul lah.
1: Cuma jauh je sikit.
2: Jauh sikit je.
1: Okay. Baik.
0: Terima kasih Kak Roh.
1: Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
0: Awak kata hutang juga, awak kata punca
1: duit
0: juga.
1: Duit juga banyak duit. Awang Kak Cik, Kak Cik ada juga dulu rapat. Kak Cik ada rapat dengan ada sayang baik Kak Cik lawang. Pakai baju sama warna dulu lah.
0: Baju sama?
1: Kalau
0: Boria ke apa Kak Cik?
1: Jok, kalau dia suka Kak Cik, kami akan sama-sama. Oh. Sama, dia punya dia punya kekuatan tu. Maksudnya lama tengok aku, tengok kita suka sama-sama orang. Kita habis sama-sama, kita menangis sama-sama. Tapi lain ni makin jauh. Sebabnya komitmen lah. Bukan duk rapat. Tapi sebab komitmen. Dia ada family dia, dia
0: betul, sibuk. Betul. Itu dah kata dia masing-masing lah dah cakap ni kan.
1: Ya.
0: Okey. Panggilan pun tak ada lagi. Kita main lagu lah Kak Cik.
1: Baik.
0: Okey.

0: Okey Kak Cik, pukul 4 pagi kita nak dengar macam biasalah. Kalau setiap hari kami kita ada cakap ulu.
1: Cakap ulu.
0: Hari ni sama dengan dekat
1: apa ni? Dan juga Pak Ya.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pok ya?
2: Terbuah.
3: Ha. Pok kat sini
1: terbuah.
3: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha kan.
3: Don Halal dah.
1: Di Terengganu FM dalam Gigi Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey, dah ni pukul 41 minit dah ni. Okay, kita nak belajar cakap ulu lah Kak Cik.
3: Cakap ulu, hari kami memanglah boleh ni.
0: Hari ni kita ada Kak T. Kita ada Pak Yar. Macam biasalah Pak Yar.
2: Tapi gelingkan Kak T baru hari ni.
1: Kalau ada Kak T, biasa Kak T lah.
0: Kawan dia berumur kalau Kak T nak ni.
2: Tapi ini lah.
0: Ayat-ayat dia kataan ni tu memang
3: ayo
0: sikit. Ayo
3: sikit.
1: Ayo ni senang ko.
2: Senang bagi dia.
3: Pasal Kak Cik pakai baju sama kita. Kak Cik senang ni.
0: Kat dapur Pak Ia pun nak tu payah juga.
2: Ya. Tapi dia dah tahu juga Kak Cik banyak kabum dia kata Ang.
3: Sebab setiap kampung ni dia lain-lain.
2: Memang lain lah.
1: Kampung Pak Ia pun Kak Cik tak tahu juga kadang-kadang. Gitu.
3: Okey. Baik. Okey. Silakan Kak Cik.
1: Okey. Assalamualaikum. Muya. Dengar belakang di.
3: Awak nak anda buat kecil.
1: Pak Ia kata dengar. Dengar. Kak Cik kata dengar. Dengar. Yang lain.
3: Awak kata dengar.
1: Simpati.
3: Dosa.
0: Dengung ya dengar.
2: Oh, dengung.
3: Aduh.
1: Okey. Okey ah. Tadi bawa limi hari ni. Okey, yang tami. Kesek.
3: Kesek.
1: K-E-S-S-I-S-S-A-I-K. Kesek.
3: K-E.
1: Kesek.
0: Bukan kesek?
1: Ha, bukan.
2: K-E-S-S-A-I-K.
1: Kesek.
0: Kesek.
2: Kesek ni bukan senyap ke Kak?
1: Dah.
2: Bukan.
1: Ha, tu bukan.
3: Pusing tu.
1: Ni jiran Kak T weh. Kak Ngoh Kak T panggil. Dia rajin lah weh. Kataan-kataan ke Kak T.
3: Kesek.
2: Yang besar Abdul Rahman Kabar sunyi kot dia.
1: Sunyi dok.
3: Boleh teka.
1: Memang ada dok orang kata.
2: Banyak tahu dia sunyi lah.
1: Sunyi dok. Kak T pun ada ke kesek. Kalau orang Kuala Wayak kesik ke benda?
3: Kesik.
1: Bukan Kak T ni. Bukan kesek tu. Bukan kesek tu.
0: Kesik tu apa Kak T?
3: Kesik tu dia rasa macam bekas suwe bang. Dia rasa macam stok.
1: Bekas suwe.
2: Seria tu kan?
1: Seria.
3: Dia sunyi. Okay. Baik. Nak teka ko Facebook pun boleh. Nak teka ko benda WhatsApp
1: seram
3: pun boleh.
1: Seram tak? Bukan berkaitan dengan takut. Bukan berkaitan Syadab dengan takut. Syadab
3: kata dia ada kaitan dengan mata ke? Kak T mata.
1: Kita kisik.
2: Mata kisik lah. Kisik sebelah ayat tau.
3: Dah kena dengan mata. Baik. Boleh teka dekat sunyi Zek kata bukan?
1: Dah. Berkaitan dengan takut. Berkaitan dengan sunyi. Berkaitan dengan seram.
2: Degah. Teki lagi ni.
0: Kacik nak pakai kacik. Kau sunyi lah.
2: Paya pun dah tahu juga benda.
3: Di Medan Bukit Dimah kata masuk abuk. Ia kata berabuk. Kesek gitu aku. Bukan eh?
2: Mata kesek lah.
1: Medan tu panda tu.
2: Medan ke?
3: Dekat-dekat tu.
1: Dia bukan kalau habuk kita dah rasa mana benarnya.
0: Genyek ke?
1: Bukan. Dia kalau kesek ni dia berpasir. Dia habuk yang besar. Habuk yang besar.
3: Okay.
1: Kalau kita jejak tapak kaki kita rasa
0: kasar
1: gitu.
3: Jadi kasar lah.
1: Kesek.
2: Kayaknya bukan kainnya mata je lah.
1: Bukan. Berkaitan dengan berhabuk yang bukan habuk yang kecil lah. Kalau habuk kecil kita dah rasa. Kesek ni mesti habuk yang besar sikit. Yang kita boleh rasa dengan tapak kaki kita.
2: Macam
1: kalau
2: pasir lah.
1: Berpasir lah. Berpasir.
0: Jawapan dia ni?
3: Sakit bawang. Kau tak kena lah.
1: Mena kata berabuk. Tambung sikit lagi. Abuk yang besar lah. Kalau abuk yang tak nampak, dia tak pergi kesat pula.
3: Kalau kesat tu bukan kat dia. Bukan kesat ni. Maksudnya ni macam kesat.
1: Kasak.
3: Kasak.
1: Kasak. Kasak. Tapi
3: Asal
1: lah. Tapi bukanlah latar. Kemudian ada pasir gitulah.
2: Pasir.
1: Kesek. Masa pasir. Yang mana pasir.
2: Pasir.
1: Gitu. Okay. Itu maksud dia kesek ni. Berhabuk ataupun berpasir. Berhabuk yang kasar lah. Kesak. Kesak siapa kata tu? Tok Umi kata kesak. Okey, itulah maksud dia.
3: Baik.
1: Maksudnya kesek, kesek. Okey. Okay. Jadi Kak Ti bagi contoh hayat dia, habis kesek lah tahu mu, waktu ribu malang. Gitu. Okey. Okey, Kak Ti terjemah, habis berhabuk dan berpasir lah Kak Ti kabarnya lantai rumah akibat ribut semalam.
3: Berpasir.
1: Gitu. Tanya Amina bolehlah berabuk, tapi berabuk besar. Bukan abuk kecil-kecil kita nak apuk ke dengan kantar tu dok. Okey, ni kesek ni kita akan rasa. Kita akan rasa kasar-kasar gitu.
2: Kalau macam gulir lah.
1: Gulai-gulai.
2: Gulai-gulai.
1: Boleh lah kesek kalau gulai.
3: Okey.
1: Garang. Halus sikit agak rasa.
2: Gulai.
1: Gulai lain. Sako. Gulai tu.
2: Sako.
1: Sako. Okey. Itu yang pertama. Kesek. Okey.
2: Yang kedua pula.
1: Yang kedua. Ini mesti otak kami lain. Geligih. Ni pun Kak Angoh juga bagi ni. Kak Angoh daripada umur hati tu dia bagi. Dia selalu mencuba untuk bagi benda-benda ni lah. Kata-kata ni. Cikgu guna dagar ni. Dia anak murid Kak Ti sebenarnya.
3: Okay.
1: Cikgu guna dagar ni. Cikgu agak ni.
2: Kalau macam Pak Ya pahang geligih ni macam.
3: Betul.
1: Dok kata.
2: Dok kata.
1: Macam tajam sikit.
2: Macam ada takut-takut.
1: Tapi bukan. Tapi bukan ni.
3: Cik pahang kita juga. Abang?
0: Gigih.
1: Gigi berapa?
3: Mau ambil makan
2: ya? Jadi geligi badang. Geligi badang kan?
1: Geligi badang.
3: Ni orang kata bucu dia tu.
1: Tak, tak, tak. Poyak jawab dah.
2: Geligi badang.
1: Geligi badang.
0: Geligi badang?
1: Geligi badang ni.
2: Geligi ke? Ketor?
1: Ketor. Ketor akibat dok makan biasanya lah.
3: Kalau kita benda Ada satu istilah
0: Kuala. Ketuk gigi lah.
3: Ketuk gigi.
1: Gelitik. Gelitik.
3: Kita gelitik. Kita gelitik. Gelitik kalau apa nak makan betul?
1: Gelitik.
3: Kita gelitik. Oh, geligi.
1: Geligi.
0: Jauh tu geligi.
3: Jauh eh.
0: Kita geligi tu macam ke tempat gaji.
3: Geligi.
1: Tapi boleh juga geligi tu. Tapi dia tengok situasi lah. Situasi. Ni geligi. Ketuk akibat lambat makan lah biasanya. Geligi badang biasanya.
2: Ni ada orang goh kuka bawah ni hypo dia tu.
1: Hypo. Atau Gen Z lah tu. Betul lah tu. Dengan kata muda dia hypo lah. Okey. Jadi Kak Ti bagi ayat dia rasa geligi badang lepas demam 3 hari sebab dah lalu makan. Kenalan betul kenaleng. Jugalah kenalan betul. Ketuk gelegok apa lah kemih apa ketuk gelegok apa. Okey, Kak Ti terjemah rasa teka-teka badan lepas demam 3 hari sebab tak lalu makan.
2: Bulu kan nama dia?
1: Bulu.
2: Bulu kan.
1: Bulu, kebulu, bulu.
0: Bulu pula.
3: Bulu kan, bulu
0: kan. Kebulu orang lah.
1: Lain macam bunyi.
3: Itu apa tu bit mana?
0: Okey, kita dengar lagu dulu Kak Ti.
1: Okey.
0: Lepas tu kita sambung sikit lagi.
1: Okey.

0: Okey, kita sama lagi untuk cakap ulu hari ni. Okey, kita dah dua, kita dah kongsi dah. Kesek.
1: Lepas dan tu, juga geligi.
0: Cengik-cengik.
1: Pacing.
2: Dah tahu.
1: Pacing.
0: Tangan ni
1: pacing. Pacing.
0: Pacing.
1: Pacing.
2: Saya tahu macam pacing ni. Pacing lah. Aku boleh sebut. Mango steel lengah.
1: Yelah tu.
2: Zaman tu sekolah kan. Pacing.
0: Sama
2: lah.
1: Pacing. Ingat ke sebut benda lain. Nak pula kita kata.
3: Afizah kata dengan ikan di sawah tu.
1: Sebab pacing. Dengan ikan di sawah.
2: Ngailah saudara.
3: Jadi pacing tu pacing macam kita main gusti lengang tu.
1: Tengok anak main pun dia pun sebut benda ni.
2: Pacing
1: rupanya.
2: Ini macam Afizah kan bawa dengan ikan di sawah. Kan lagi ngai kena bawa burang kat tak?
1: Bawa burang.
3: Jorang ke?
1: Jorang tu burang.
2: Burang.
0: Oh, burang bagi dah.
1: Cik.
3: Awak ajak apa tu dulu? Apalah
0: awak? Jangan lupa kak cik. Bawa burang pergi benda pagi bita pergi beli.
1: Burang.
0: Okey. Kita nak sambung dua lagi lepas song
1: kan? Okey, kak tidak lagi ayat lagi. Okey, cik kita lawan pacai. Nak tengok tangan siapa gagah sekali. Gitu. Okey, kata Cizimo. Mari kita lawan gusti lengan untuk tahu tangan siapa yang paling kuat. Itulah makna pacai. Maksud dia gusti lengan.
3: Gen Z ni tahu tak gusti lengan kat ti? Gen Z ni dia tahu tak main gusti lengan? Kalau sama-sama awang dulu memang.
1: Tahu. Kalau sekolah kat ti ada sekolah neka gusti lengan.
3: Oh, iya ke?
1: Ada.
0: Leni baru sebut gusti lengang. Kalau dulu-dulu tu pacing.
3: Tak ada pacing. Tak ada maksud dengan acara seumur awak tak? Pacing tak ada?
0: Ada. Biasa orang gagak juga.
3: Kan biasa kan kita main gusti lengang tengok lengang siapa yang kuat kan? Okey.
0: Kita selagi lah. Yang ada masa lagi ni.
1: Masa lagi deh. Okey. Yang ketiga. Yang keempat. Pelupoh.
3: Pelupoh.
1: Pelupoh.
0: Pelupoh.
1: Bukan. Pelupoh. P-L-U-P-A-U-H. Pelupoh.
2: Hai, dok marik ni. Pelupoh.
1: Buat
2: pelupoh ke apa?
1: Pelupoh.
2: Bukan
1: macam... Ya tahu.
2: Macam nak buang-buang...
0: Pelepah.
2: Lepah ke bukan?
1: Bukan. Pelupoh.
0: Hai, dok marik ni. Pelupoh nyawa bukan juga.
1: Kalau pelupoh tu, mendeh.
3: Mena kata pelik.
1: Motohai. Pelepah.
0: Mutuhari?
1: Mutuhai.
0: Tak ada air.
3: Ya sekarang.
2: Ini macam berubat kata tak?
1: Berubat untuk melepaskan benda tu yang panggil mutuhai. Kalau orang-orang ni panggil pelepah lah. Benda tu dengan tok bomo tu. Kami panggil mutuhai.
3: Mutuhai dia? Okey, maksudnya nak mutuhai ikatan tu pun. Okey lah. Tok Umi kata pelupa.
1: Bukan.
0: Pelupoh.
1: Pelepoh bukan.
2: Buat minyak ke?
1: Bukan.
2: Bukan juga?
1: Pelupoh.
2: Mungkin jumpa-jumpa tak berumur kan?
3: Cuteka. Kak Tiwin, apa tu pelupoh tadi? Mana masuk pelupoh tadi?
1: Pelupoh.
3: Cuteka, terah.
2: Okay lah, ikut WhatsApp ke, ikut TikTok. Wang
3: Kola kata katok. Lepas tu bersahab drama kata dinding yang dibuat dengan kayu ataupun buluh.
1: Ada, ada, ada.
3: Siti Ruala kata sekali. Kongsi.
1: Bukan.
2: Bukan. Macam besoh wayak ni kan. Apa yang ingat? Dinding pelupah lah. Ada.
3: Macam berlebah ke?
1: Dinding pelupah ni dia dinding hak lama-lama dulu.
2: Kacanya ada macam dinding bulau hak kita ngayang-ngayang zaman mulia guna. Dinding pelupah dia panggil.
1: Macam kulit-kulit kayu boleh pakai pelupah kan? Bukan tau.
2: Bukan. Dah benda.
3: Dinding piak.
1: Piak. Piak. Piak pun bukan lah.
2: Bukan. Pembah kan?
3: Ni Abang Is ni, kata Minda. Minda ke Minda kata ya, Wang?
2: Minda.
1: Minda.
3: Dia kata dinding pelupuh kata.
1: Macam Boya kata lah. Tapi kata bukan tu.
3: Bukan tu eh?
1: Bukan. Dinding pelupuh. Belakang tu, kapur minda tu. Pokwa kapur minda. Yang pertama dia kata dinding pelupuh. Yang kedua pelupuh kerbau tu betul. Belakang tu.
2: Pelupuh kerbau? Pelupah kubur.
1: Itu pelupah. Itu betul. Pelupah tu bukan pekebor. Mengerjakan deh. Dia
2: bajak sawah ke?
1: Bukan. Deh melapah tu.
3: Melapah
1: tu dia panggil pelupah.
3: Melapah.
1: Kerja sapa habis lah.
3: Itu kasi kamu tadi pereboh lembu lah eh.
1: Macam bukan. Bukan pereboh. Bukan pereboh saja melapok. Waktu kerja sapa habis tu lah. Mengerjakan lah. Maksudnya maksud dia. Mengerjakan ke dikerjakan ke.
2: Wang kau kuat ya? Pelupoh lembu.
1: Pelupoh lembu. Pelupoh kubur ke lembu ke. Di belakang lagi ni. Tapi
3: nak bahan kayu tu.
1: Tapi ada juga. Kita boleh buat pelupoh ni. Buat kurang ke. Habisnya pelupoh dia. Sapa lembek. Boleh juga buat gitu.
2: Katok
1: yang bersungguh-sungguh.
3: Pelupoh tu. Boleh guna juga
0: Katok habis reng lah panggil.
1: Habis reng. Itu pelupoh juga. Kalau katok biasa bukan pelupoh. Macam kita siang lembu tu.
2: Lapoh
1: lembu kubur. Kan sapa habis. Sapa acu semua. Sapa tinggal sekatih-sekatih. Itu panggil pelupoh. Gitu.
2: Dan sebab ni ini pelupoh ni ada tiga lah. Dinding pelupoh. Pelupoh katok tu.
1: Pelupoh katok tu.
2: Atau pelupoh.
1: Lapoh.
2: Ada tiga lah.
1: Ada tiga maknanya.
0: Pandai buat web kita.
1: Minda ni. Abang Is ni. Okey. Itu dia kata tu. Gini boleh ke? Gucoh. Gucoh yang aneh lah.
2: Gucoh lah.
1: Gucoh lah.
3: Macam dia habis geng tadi dah.
1: Gitu. Okey. Cerita hayat dia. Kejap je puak dia pelupoh siku lembu. Nak gula tengah hari ni. Gitu kata terjemah. Sekejap je mereka melapah seekor lembu untuk dimasak gulai tengah hari ni.
0: Pelupoh reng. Kita dapat kata kita dah ni. Nanti kita akan sambung benda-benda ni lepas sokat ni dan juga kita nak recap balik semua yang kita cakap-cakap tadi lah.
3: Berkataan tadi. Kita

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: motor tu dan kayu aku dia penting garang aja. Bila kita kerak dan hok kecil-kecil tu. Patu kita tinggal dan hok besar je. Jadi tinggal ganjalah. Oh motor tu bodi gay kena patin garang aja tak dok dah tahu. Ada jangan nak mecok. Lah aja ada buat minum gitu.
1: Nak kecil tau. Ini perempuan ni rumah lepak je naik. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
0: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Mak mari makan gula sepupu. Melaka Jasing. Pemindai kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi. Ya.
2: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah naik.
4: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap air kami pukul 4 petang.
5: Mesra Ceria.
2: Dengar
6: belakang hari. Okey. Ha, kita jumpa semula lah yeah. Cakap ulu kita tentang ni. Macam biasalah. Kalau okay. Setiap hari kami tu pukul 4 sampai pukul 5 kita ada cakap ulu.
4: Cakap ulu.
6: Ha, bersama okay. Dengan Kati. Bersama yeah. Puan Yar.
4: Okey. Okay.
6: Kita ada sekata lagi Kati. Okay.
4: Sebelum tu Kati jawab dulu dalam TikTok ni. Amirah. Ha. Umi saya ni, ya anak saya tu.
7: Oh.
4: Adik.
7: Okey.
4: Oh. Okey, yang kelima. Ni senang je. Senang je. Gelesu.
6: Gelesu.
4: Ha, G-L-E-S-U, gelesu.
2: Gelesu.
4: Senang je, ya.
6: Gelisah.
2: Ha. Gelesu ni.
7: Mami. Mami ada depan mana?
6: Ada ambil belakang.
2: Gelosor kan?
4: Gelosor tu untuk benda ya tu. Gelesu J ni G-L-E-S-U. Gelesu.
7: Gelesu.
4: Gelesu.
2: Tanah gelesu.
4: Tanah ke? Ha, bukan kat sini.
2: Gelesu macam
7: Gelincir.
2: Datar licin jatuh tu.
4: Boleh juga kok atau kat sini lain. Boleh benda tu pun. Dia macam gelusu tu lah.
7: Gelusu.
4: Gelesu. Tapi hok kat sini maknanya dia tidak berada di kedudukannya. Bergerak lah. Gerak dah. Nak jatuh lah maknanya. Begitu. Kalau gelusu tu jatuh kan. Jadi ni tidak berada di kedudukannya. Atau nak jatuh. Gelesu dah. Gelesu. Gitu.
6: Hampir-hampir lah.
4: Hampir-hampir jatuh.
7: Gitu. Jatuh lagi hampir-hampir.
4: Kesuk. Kesuk pun boleh kok.
7: Kesuk
4: tu gerok lah dia. Gerok.
6: Kesuk.
4: Gelonsor.
7: Okey, baik.
4: Gelonsor pun boleh jugalah. Tapi gelonsor ni. ada benda pun gelonsor juga tak?
7: Yeah.
4: Orang jatuh yang licin tu pun gelonsor juga kan? Boleh semualah.
6: Macam main ski lah.
4: Tapi kata bawa hari ni tak berada di kedudukannya ataupun nak jatuh lah. Gitu. Gelesu. Okey, jadi kat tiba cerita ayat dia, habis gelesu lah pek meja kita, nyewa tempat napak bawah meja. Tahu tak? Tahu tak buat tempat napak?
6: Napak
4: pun meja.
7: Wak tapak ke benda?
4: Tapak.
2: Ingat kau kau boleh sebut tahu napak lah.
4: Masuk ada. Main tu napak.
7: Oh.
6: Mesuk.
7: Kita masuk. Napak.
2: Napak.
7: Kita dah napak. Kita nusuk kan? Kita tu nusuk.
2: Awang-awang makin kita napak. Napak kawan.
4: Napak. Tapi kalau susuk.
2: Nusuk.
4: Kalau susuk, tapak. Kalau main tu nusuk. Napak. Ya lain. Gitu.
7: Napak.
6: Kita nusuk.
4: Nusuk.
2: Napak.
4: Napak.
6: Tu napak lah panggil.
4: Ternapak.
6: Ternapak.
4: Ternapak.
7: Apa yang hak ni kita kabur kat atas kita ajak kat atas main
4: ternapak.
6: Lesu lah. Jangan jadi gelinya sudah ya.
7: Jauh sangat lah.
4: Okay. Okay. Kat atas jemuh ayat tu. Alas meja nak jatuh. Sebab dijadikan tempat main sembunyi-sembunyi di bawah meja. Tenusuk tu kan? Main sembunyi kan?
7: Okey.
4: Gitu.
2: Main sorok-sorok.
4: Main sorok-sorok. Main tenusuk.
6: Yeah.
4: Dalam air pun main tu juga kan? Main tu.
2: Kocok-kocok-kocok je tik. Biar ada bunyi. Dia jadi kejo.
4: Main tu ngejo. Tu. Tu juga.
6: Tu
4: nusuk. Tu ngejo lah. Tu napak.
7: Tu duduk kita ada juga.
4: Tu duduk.
6: Duduk.
4: Banyak permainan.
2: Main tiang.
4: Kenapa dah?
2: Kecil dah main kan? Sama
7: aku
2: dah. Tiang.
7: Tiang mana tu?
2: Kan,
4: tambu air.
2: Tiang kan ada pak tiang kan. Ada pak tiang. Peserta dia ada 5 orang.
7: Okey.
6: Boleh cegah ke?
7: Ke ni kita tolak dia.
4: Alah ya, nama dia.
2: Tu tiang
4: lah. Tu tiang ke bukan lah ya.
6: Boleh cegah ke?
2: Dia main silang-silang-silang. Berebut lah. Lima orang ah rebut pak batang tiang.
4: Benda. Entah tahu dia ingat nama dia.
7: Bukan kalau panjang
2: ke? Bukan, tiang.
7: Bukan.
2: Tak sekolah kan dekat gayah nyusu tu ada tiang kan.
4: Lepas tu dia main tukar-tukar.
2: Ada ke rumah lain sekolah ni?
7: Pokoknya Gen Z lah. Pokoknya main kita dah apa main
6: lah? Dah mari.
7: Awak panjang tiang je malah.
2: Saya kat cik Melinia.
7: Oh, Melinia. Dodang pokoknya.
6: Kita pergi tiang je.
4: Kita pegang tiang. Betul lah kita pegang tiang tu.
6: Rajin tu.
7: Dia kata Wah kata mai cuk tiang tu. Cuk tiang.
4: Ayolah betul lah cuk tiang. Betul lah cuk tiang. Tapi cuk. Tapi ada nama lain ya dok.
2: Ya. Yeah. Ingat ada nama.
7: Okey, biasa main rumah koloh ya tu.
4: Nah, ya betul.
7: Rumah koloh.
4: Situ je ada banyak tiang.
7: Ya, betul. Rumah koloh ni sekolah lah.
4: Okey, betul. Mai cuk tiang.
7: Cuk tiang
2: eh. Okey, ini limit
4: tempoh dia. Okey, sesa dah limit.
6: Okey.
4: Okey, yang tami tadi? Kesek.
6: Kesek.
4: Kesek maksudnya berhabuk. Berhabuk yang kasar lah. Berpasir. Okey, yang kedua, gligih. Gligih maknanya dia ketol lah. Glitik lah. Akibat tahan lapor lah. Lambat makan. Okey, yang ketiga, paceng. Paceng.
7: Paceng.
4: Paceng.
7: Paceng.
4: Maknanya dia gusti lengang.
2: Gusti lengang.
4: Okey, yang keempat, perupoh. Pelupoh maksudnya kerjakan lah.
6: Okey,
4: benda? Melapoh. Habis-habis sang lah maknanya. Okey, dah yang kelima, glesu. Glesu maknanya dia tidak berada di tempat atau kedudukannya. Nak jatuh lah. Glonsor tu, ia jugalah sebenarnya.
2: Cadar glesu.
4: Glesu. Dia jatuh lagi. Baru glesu.
2: Ini juta dah bagus dah.
4: Duduk lagi. Duduk cumi lah. Duduk cumi lah dia duduk. Kedudukannya duduk cumi. Duduk terletak. Gitulah. Okey, selesai limit
6: untuk hari ni. Jadi itulah. Sebenarnya banyak lagi lah kalau nak tahu-tahu pasal apa ni, cakap udu ni.
7: Tunggu hari kami.
6: Tunggu hari kami. Setiap hari kami. Jangan ada ingat. Kalau Kak Ti tak ada, Pak Ya dia. Banyak lagi yang kita nak coki-coki balik ni. Banyak sangat tau.
7: Sebab setiap kampung-kampung tu mulai lain.
6: Itulah kelebihannya deh.
7: Terima kasih untuk Kak Ti. Terima kasih Pak Ya untuk kongsian yang sangat kata-kata bermakna eh. InsyaAllah ada kiwak attack Kak Cik dengan awak nak belajar Kak Ti dengan Kak Pak Ya ni selalu.
6: Kadang-kadang tu awak tanya juga ni Kak Cik ni jarang lah. Cuma dia kenapa Kak Cik ni kenapa kadang-kadang ni pandai jawab. Bebannya dia
7: wajib ya. Fokus.
2: Patutlah orang tulis dalam buku pun.
7: Ya, ada buku ni.
4: Tapi pandai lah.
6: Okeylah, nanti ada masa kita jumpa lagi. InsyaAllah minggu depan.
4: Terima kasih.
6: Pak Ya tak?
2: Ya, saya.
7: InsyaAllah minggu depan dengar tu kot. Dengar siapa? Kak Teh kot. Kita tengok lah.
6: Terima kasih sekali lagi. Pukul 5 nak dengar utama 5. Lepas tu, lepas pukul apa pagi sekarang, kita nak dengar retro pilihan. Lepas tu kita ada
7: Bis On Air, kita ada Lapor Dawe, semua ada.
6: Jangan lupa.

RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Banggalah kita mengibarkan Janur Gemilang yang merupakan lambang persefahaman

0: 10 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, Didi okey, Guan Negamo kita 5 suku dah ni. Jadi macam biasalah untuk jam terakhir ni kita nak bersama dalam pilihan retro kita.
2: Pilihan retro ni. Kita ada Beast on Air dan juga Lapo Dawi eh.
1: Lapo Dawi.
2: Kita ada macam-macam. Ada hok baru, ada hok kata-kata tu yang terlibat dengan waktu Anjal bang. Ada hok balik 3:30 tadi, ada hok balik masa ni pun ada juga bang.
1: Okey.
2: Hok jalan perjalanan jauh tu hati-hatilah takut petang-petang ni main ngatuk mata bang.
1: Yalah petang-petang ni ngelik-ngulik ni kan.
2: Yalah. Ngatuk mata pula.
1: Kadang-kadang tu kita tengok ni kenderaan kita tu pasang lagi tu dega-dega tu.
2: Ha, sungguh. Kan.
1: Sebab kita pun nak pendapat
2: macam
1: ni.
2: Macam kurang sikit dok. Tu lebih ingat je lah.
1: Ya. Okey. Pendapat ni kita ada WhatsApp lagi hak yang ni Kak Cik.
2: Okey. Kita ada hotline. Kita ada Kak Cik baca ni hak yang kita cakap pasal tadi. Afida. Afida kata, "Assalamualaikum Kak Cik Awang. Saya berjauhan dengan sepupu paling dekat disebabkan harta. Kalau ingat balik memang sedih sangat. Sedangkan kita dah jelaskan semuanya, sepupu dah terima. Maka kami berjauhan sejauh-jauhnya. Allah sedihnya." Kan sepupu kau buat tu aku buat ikatan kau dalam daging kau. Kadang-kadang kerana harta lah. Banyak kan yang kau cerita tak ada pun kerana piti lah ke orang eh. Semoga ada kesempatan, ada ruang untuk Fida dan juga sepupu baik semula lah. Jadi dekat walaupun duk rapat tapi janganlah jauh sangat eh. Baik, terima kasih Fida.
1: Terima kasih untuk khabar juga ni. Khabar Kak Cik Awang katanya dia okey guna dengan orang kita.
2: Okey.
1: Pendapat kesoh ni persahabatan. Bukan persahabatan ke persahabatan?
2: Dia bukan cerita ni. Persahabatan. Okey. Okay. Khabar dengar jauh-jauh he. Gitu lah khabar.
1: Okey khabar. Kawan dengan dia lama dah 70 tahun 70-an ni.
2: Okey.
1: Main masuk-masuk. Jumpa 90-an. Dia buat-buat dah kenal khabar. Padahal rapat dulu. Sejak dari itu khabar jumpa dia bawa anak ke klinik khabar. Khabar lari.
2: Khabar lari sebab khabar takut misi ke mana?
1: Lepas tu dah tahulah salah benda apa ni khabar wang weh. Ibarat kata orang kecil-kecil saya-saya dengan hawa ke besar ni masa muka katanya. Okey. Patung pula kacik eh. Kerana puluk santan binasa bila terluka hati terasa. Kerana mulut kita terasa lebih baik kita buat biasa-biasa.
2: Biasa-biasa. Okey, baik.
1: Okay, terima kasih khabar eh.
2: Terima kasih khabar.
1: Okey, okay, lain lagi.
2: Online tak ada online banyaknya minta lagu bang. Terima kasih juga untuk Zahara yang SS kita tadi tu. Okey, baik bang, kita nak dengar lagu lah kok eh. Mak Wang, terima kasih Mak Wang kalau berangan atau gambar. Ha. Suruh tunjuk kawan.
1: Kenapa?
2: Sama dok kita dulu ya tu.
1: Gambar Mak Wang. Oh, Kak Cik. Oh.
2: Sama dah dulu dengan Leni.
1: Fisio. Mana tiga jari?
2: Oh, sebab aku kaji nak tanya abang. Siapa nak buat gini, abang? Five.
1: Give me five.
2: Okay. Nak buat dua jari pun nak buat gini. Tapi terlajak tapi sudah.
1: Lebih sudah.
2: Okay, kita nak dengar lagu.
1: Okay, kita nak dengar lagu Data, Kak Cik.
2: Data mengulik kenangan.
1: Mengulik kenangan okay. Lagu yang diberita oleh Suding Kobes.
2: Kobes.
1: Q-U-B-U-S K-U-B-U-S
2: Kobeh ke telur kobeh kan? Kobeh je lah, kubis je. Kita dah panggil kubis-kubis ni, orang Terengganu kobeh je. Okay, dari kapung. Sekejap kan cik tengok bang. Kapung Cik Selamah bang.
1: Cik Selamah.
2: Dia duduk di Aegon ni, di kawasan Pemaisuri. Pemaisuri Studio
1: Suding je.
2: Baik.
1: Okay, lagu kedua kita akan dengar. Lagu pilihan daripada Sonia. Sonia. Sonia E-R-I-C-S. Ini apa kaji? Sonia Iris. E-R-I
2: Sonia
1: E-R-I-C
2: Ini dah iri bawang ke gini. Iris.
1: Iris.
2: Iris.
1: Iris.
2: Ile tu kan Iris. Iris bawang.
1: Orang Melayu ke ni aje?
2: Mana?
1: Sonia Iris ni.
2: Dia mix.
1: The mix.
2: Pan Asian.
1: Oh, saya minat lagu Melayu katanya.
2: Dia okay, Pan Asian lah. Bang. Kita Pan Lala.
1: Kak Cik Pan Lala. Nak minta lagu dah. Lagu nak minta dah. Lagu nak minta Diana.
2: Oh, doh. Macam dah kena. Macam mana dia tahu? Diana, lagu Diana daripada kumpulan Diana.
1: Ya.
2: Yeah. Okay.
1: Kuasa dua, eh?
2: Hidup kampung mana, eh? Hidup kampung ni, bang. Kampung. Sekejap, Kak Cik tengok, sekejap.
1: Paya Berenjuk.
2: Baik berenjuk.
1: Berenjuk.
2: Okey, baik, okay, baik, baik.
1: Selagi kita akan dengar lagu pilihan daripada Muiz Azman.
2: Muiz Azman. Muiz Azman duk kapo ni jak kacik tengok cak eh. Kapo ga kapo berangan Pak Ayu ah.
1: Pak Ayu.
2: Baik baik.
1: Untuk lagu Ekamatra kacik.
2: Hanya satu persinggahan ya.
1: Sebelum tu kita dengar lagu Datar dulu ya.
2: Baik.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, perut dah bunyi kat ciri eh?
2: Perut bunyi, memang pening okay. Orang eh. Sejuk-sejuk gini lapar perut orang.
1: Okay. Hari ni kita nak cakap lagi nak pergi mana kita
2: hari ni? Hari ni nak pergi Pulau Duyung. Kita Pulau nak pergi ke Pondok. Pondok apa? Pondok Hikari. Wah, unik sikit ya. Nama kedai dia Pondok Hikari.
1: Biasa orang kenal tu Hikaru.
2: Hikaru eh?
1: Oh, ni Hikari.
2: Dan Hikayat bukan eh?
1: Bukan,
2: okay. Adakah... Bukan Hikari, Pondok Hikari, Pulau Duyung, Pondok Tianu. Jadi, ke Jepun, ada kaitan dengan Jepun ke mana? Tak tahu lah ni.
1: Ada
2: kot. Okay, kafe ni, dia, lokasi dia di Jalan Pulau Ketang. Pulau Duyung lah. Dekat je, tapi duk perasan pula eh.
1: Hikari okay. Ni tau.
2: Okay, antara menu yang wajib cuba, Hikari Chicken Wrap. Chicken Wrap, campur dengan fries dan juga minuman ada combo set. Lepas tu dia ada Hikari Loaded Fries. Loaded Fries campur dengan minuman ada combo set. Lepas tu kita ada Chicken Set. Chicken campur dengan fries dan juga minuman. Kita ada Hikari Burger Set. Chicken Burger, fries dan juga minuman. Lepas tu menu ala carte pun ada. Ala carte ni maksudnya kita mau ambil combo lah. Set combo lah nak beli sesuang. Dia ada fried chicken, french fries, Hikari Loaded Fries, Hikari Chicken Wrap, bubur Hikari, Hikari Chicken Salad dan juga Hikari Chicken Burger.
1: Oh, banyak Hikari. Ya.
2: Sedap pun sebut Hikari, Hikari.
1: Hikari.
2: Ya, baik.
1: Tapi kalau kita tengok keistimewaannya lah kacik eh. Jadi menawarkan kata kafe yang orang kata berkonsepkan ala-ala kampung lah. Oh, Jepun lah kacik.
2: Ah, tu kat tu sebab tu nama Hikari. Hakim baru lah ya.
1: Betul. Hakim baru tu katung aja eh.
2: Salah. Oh, ya. Kegemaran bang.
1: Kegemaran. Okey, terletak dekat di tepi sungai lah kacik. Bawah pokok kacik. Memang nyaman.
2: Sini pondok tu.
1: Orang kata memang orang kata boleh orang kata nak tengok vibe macam senja dan juga malam yang unik dan juga lah eh.
2: Baik.
1: Menyediakan hidangan santai je dan juga berkolaborasi dengan PFC Fried Chicken.
2: Okey, baik.
1: Okey. Waktu operasinya yang nak tahu buka setiap hari Ahad sampai hari Sabtu pukul 4 petang sampai ke sebelah malam. Sebelah malam eh. Okey, hari Senin dengan Selasa tutup.
2: Okey.
1: Ingat tu Senin dengan Selasa tutup.
2: Baik.
1: Okey, macam kalau kemudahan pula kalau kita tengok sini menyediakan pelbagai pilihan menu lah. Dari makanan seperti ayam kacik kawal tadi, ayam goreng, lepas tu pilihan kopi dan juga ais krim lah. Kalau kita tengok suasana ni kacik eh, berkonsepkan pondok kampung yang selesa untuk berehat sambil mengambil angin petang dan juga malang lah.
2: Baik. Itulah. Okey, jadi hari ni kita jalan ke Pondok Hikari, Pulau Duyung, Kuala Terengganu.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Orang sekarang berniaga dalam talian, termasuk juga berniaga keropok leko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Muhammad Azmi atau dikenali sebagai Jack Memanda. Mana-mana yang dengar dekat sini, saya nak bagi tahu yang saya ada buat jualan keropok leko ataupun keropok vacuum. Kalau orang luar dia panggil keropok losong. Sedangkan nama keropok losong tu adalah nama kampung. Losong tu nama kampung. Keropok tu dah betul dah. Tapi losong pula dia sebut. Tapi tak apalah. Keropok losong ke, keropok leko ke, sama saja. Baik. Jadi saya nak beritahu kat sini, saya dah buat jualan keropok leko ataupun keropok vacuum dan juga keropok keping berserta dengan sos. Kepuk ni semua boleh buat tau. Kepuk keping, kepuk leko kau semua boleh buat. Mana hok ni kita nak kabur sos ni memang produk kita sendiri yang memang kata resepi turun temurun. Itu dia. Jadi kita nak beritahu dekat sini, kita ada buat jualan dekat TikTok yang kalau korang nak tengok, korang boleh pergi ke TikTok Jack Memanda ataupun Memanda Shop. Dekat situ kita dah letak dah keropok JM, vacuum ada, keping ada, sos kalau nak sebotol banyak pun ada dekat situ. Jadi kita nak beritahu dekat sini yang keropok yang kita jual ni, kadang-kadang ada orang beli kepuk, orang kata gatanya tau, tekuk gatanya langit, gatanya lidah. Tapi alhamdulillah, orang luar, orang Sarawak pun ada beli, orang Sabah pun ada beli dengan kita. Dia kata kepuk yang saya jual ni, yang orang kata sebelum ni dia beli gatalah apa, alhamdulillah produk yang kita jual ni berkualiti baik. Alhamdulillah disambut dengan baik daripada luar negeri. Jadi kita nak kabar yang jualan ni bila-bila masa je korang boleh pergi ke TikTok. Nak beli masa mana, tengah malang ke, mana pas maya subuh pun nak beli pun boleh. Kita nak beritahu dekat sini juga yang keropok kita ni penuh dengan isi ikan lah. Mana yang kalau korang tengok feedback dekat kat TikTok tu, korang tengok dekat yang dia orang dah beli tu, review-review tu, dia orang bagi tahu dah yang keropok ni isi ikan dia penuh, geng. Memang tak dinafikan lah yang kita jual ni, kanji dia sikit je. Isi ikan dia, semata-mata isi ikan dia yang ada dalam kita punya keropok. Mana kalau korang goreng, isi ikan tu banyak dalam, luar tu irangup. Bila kita gigit dia tu, memang rasa ikan lah. Walaupun sejuk, sejuk dia masih lagi lembut. Ada setengah orang beli kepuk yang orang kata goreng, bila sejuk kerah dah, macam kayu. Ada juga gitu. Jadi hak kita jual ni alhamdulillah lah, produk yang berkualiti baik, insyaAllah. Jadi mana-mana kita nak bagi tahu, korang boleh beli secara online ataupun secara manual. Mana nak beli secara manual, korang boleh call ke 017-986-1008. Sekali lagi saya nak ulang, 017-986-1008. Jadi, support saya, orang Terengganu, mana-mana orang luar. Terima kasih.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, Guana Gamo kita hujung-hujung dah pertemuan kita ni, Kak Cik.
2: Baik. Cepatnya masih
1: ada,
2: deh.
1: Ada lagi tak ni WhatsApp yang kita ni, kita minta maaf banyak lah yang ada hak yang ambil ni, khabar, dah lagi khabar eh.
2: Baik.
1: Okey. Okay. Samaliah, you know. Salmiah Hassan. Samaliah itu boleh.
2: Ya, itu boleh ke mau sebut, bang?
1: Ni, itu boleh ni, Samaliah. Kasih baca tengok tu.
2: Samaliah. Samaliah.
1: Samaliah juga yang golek ni tu ni.
2: Salmiah. Kalau cari Salmiah, pasal kau nak jumpa kat bawah. Okay. Kalau Salmiah ada. Okay, wang. Baik, kita pukul 6 kat lagi nak dengar Bulletin Terengganu FM. Okay, lepas tu dia makan bersama-sama dengan Cik Heng, ya?
1: Cik Heng.
2: Dalam Nurani 69. Dan malam ni curhat bersama dengan Cik Aing. Cuan kita, ya? Okay, baik.
1: Okay, selepas 9.12 lah.
2: Okay.
1: Jadi, terima kasih banyaklah pendapat hak siasan kita, hak yang atau WhatsApp tadi dan juga pendapat ni keluk-keluk kita tadi. Kita cakap pasal pendapat ni mula-mula rapak. Lepas tu
2: lama-lama makin jauh-jauh. Sebab apa? Tapi banyakkannya tadi urusan kata orang tu masih ada komitmen, tapi banyakkannya sebab seng lah. Sebab piti. Bukan sebab seng kita kopi, sebab mana, sebab piti lah, sebab harta.
1: Tu seng lain. Okey. Betul lah, Kecik. Kadang-kadang tu bila kita berhutang dengan orang, bila-bila malu, kita tak ada apa-apa orang yang hutang kita,
2: sayang gitu. Kan yelah. Tapi itulah, kadang-kadang ada orang diterpaksa menjauhkan atas sebab-sebab yang lebih baik. Itu tak apalah, nak orang dia nak mengelakkan toksik dan sebagainya, terpaksa juga lah. Nak tak mau mengeruhkan lagi keadaan, ya.
1: Betul.
2: Okey, baik. Jadi hak mana hak boleh kita hubungkan, hubungkanlah balik, ya. Okey, baik. Sampai sini dulu kami. Okay. Kita nak dengar 3 buah lagu,
1: kan? Nak dengar 3 buah lagu. Okey, lagu yang seterusnya untuk petang ni yang dipilih oleh Alias Mechelo. Lah nama Mechelo.
2: Ni bukan nama makanan tau. Ha? Mas makaroni spaghetti bukan eh?
1: Bukan.
2: Okey. Duduk di bukit apa ni? Batu apa?
1: Batu apa? Dia nak dengar lagu Layak Impian katanya.
2: Ella. Baik, terbaik ah.
1: Okey. Seterusnya kita nak dengar lagu pilihan dari Faruk Afero.
2: Pelik-pelik nama. Oh, ni macam nama coklat pula dah.
1: Nama tahu macam segala macam berita filem ni.
2: Duduk di Kapur Rambai Jantan.
1: Oh.
2: Dia marah lah.
1: Dia lama dah nak minta kacik abang apa benda. Kita kan pernah baca kan.
2: Oh.
1: Harap Fero ni kan.
2: Yes, sungguh. Yeah. Bahasa nak cari lalu coklat tu.
1: Mak jatang.
2: Dia duduk Kapur Rambai Jantan.
1: Yeah.
2: Ada marah.
1: Bukan itu hidup kapal lain ke, Cik?
2: Itu, kau ingatkan betina rupanya jantan.
1: Pandam ke cuba. Bagi yang kaya yang banyak nama gambar sini lah pula. Okey. Gambar jantan eh? Kapur ni ke magang?
2: Kapur Rambai Jantan. Di magang.
1: Oh, magang.
2: Yang mana satu jantan, yang mana satu betina? Tak ada kaitannya. Jangan suka kuat-kuat ah.
1: Cik kena ni, kapur ni. Biasa dia main elastik semua.
2: Oi, magang ni kena.
1: Nak magang?
2: Ha.
1: Okey. Nak lagu ni eh? Ni nak lagu Suatu Waktu Dahulu.
2: Ah, teli.
1: Dueng.
2: Okey.
1: Kemudian yang ngelas sekali apa ni, Malik Merbuk. Apa pun dia suka
2: sebabnya dia duduk jalan sekukur. Kata Eli tu macam kan
1: jalan merbuk,
2: jalan terkukur.
1: Oh, you think nah. Kayak teh.
2: Oh, you dah tahu. Okay lah, bang. Biasa you think you guna nama short name dia Kabumah.
1: Oh, Kabumah.
2: Kabumah biasa. TikTok dia Kabumah.
1: Oh, hari tu dia lepasan untuk ni Kabumah ke mana?
2: Malik ni Malik terkukur.
1: Malik
2: berbuk. Duduk di jalan terkukur dah.
1: Jalan terkukur.
2: Wah, okey.
1: Okey.
2: Memain-main.
1: Ni minta lagu ni, Kak Cik. Mengintai, Kak Cik.
2: Tu tuang dia dengar atas ni. Memain-main. Kata kabur.
1: Aku tahu. Mengintai dari kamar, Kak Cik.
2: Ha?
1: Mengintai dari kamar
2: apa
1: je.
2: Apa kita tahu kan? Skodeng ke apa? Mengintai dari tirai kamar, ya? Okey.
1: Oh, mengintai dari tirai kamar.
2: Baik.
1: Kau tinggal, Kak Cik. Okey je lah. Petang-petang ni
2: ada aku dah.
1: Ramai lagi nak pilih ni. Tapi dah dah gitu dah.
2: Ya.
1: Pernah kat bahagian pun apa? Kapung benda apa tu? Kapung benda tu.
2: Abaikanlah Kak Abah.
1: Ramai jantang tu lah. Okay. Yang mahal.
2: Dah memang betul. Banyak kacik main-main ke, Bang?
1: Yelah, itu di sini. Kita baca je. Okey, terima kasih sayang kita. Yang macam mahal lah kalau dodang kita siap dah.
2: Baik.
1: Okey. macam biasalah minggu depan kita jumpa lah Kak Cik.
2: InsyaAllah minggu depan jumpa awal hari Rabu pula bang.
1: Kak Cik. Jumpa awang Kak Cik jumpa kau Kak Cik Rabu kami Rabu lah
2: Kak Cik Rabu ha, Rabu Rabu dengan awang lah
1: macam kosong kat tugas. Ok lah, jumpa lagi Kak Cik. Ok, okay Kak Cik ha? Saksikanlah bintang piramida.
2: Saksikan di mana bang? Saksikan di rumah masing-masing lah ha. Ok baik baik baik.
1: InsyaAllah lah di Facebook ke ni ya. Penampilan istimewa Kak Cik ya. Ok
2: orang kampung yang ada tengok. Ok baik, sampai sini dulu kami dua adik ni yeah. Ok selamat berhujung minggu lah, Jumaat dan Sabtu. InsyaAllah jumpa semula kat adik kami deh. Ok, okay terima kasih. Assalamualaikum. Salam jujur kita pada awal.
1: Dan juga Kak Cik.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, jerebu dijangka berterusan dan mayat lelaki terjun sungai ditemukan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam buletin Cengganu FM.

Besut Superintenden Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata, mayat mangsa ditemukan kira-kira pukul 11.30 minit pagi pada jarak 250 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Mangsa ialah lelaki tempatan berusia 28 tahun berasal dari Neo 7. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Besut untuk bedah siasat. Operasi mencari dan menyelamat memasuki hari kedua hari ini membabitkan PDRM, bomba dan penduduk kampung. Kemas Terengganu memperkasa kemahiran dan potensi ekonomi komuniti menerusi kursus DIY Kraftangan Rotan Parlimen Kuala Terengganu hari ini. Pengarah Kemas Terengganu Anwar Mazin berkata, kursus dengan kerjasama JPKKP Kuala Ibai itu membuka peluang peserta mengembangkan kemahiran kraftangan kepada penghasilan produk dan sumber pendapatan. Seramai 20 peserta terdiri dari suri rumah, penduduk setempat dan peserta kelas aktiviti kemas dari pelbagai DUN di Kuala Terengganu menyertai kursus berkenaan. Menurutnya, pendekatan itu selari usaha kemas di bawah inisiatif Sejati Madani bagi memperkasa komuniti supaya mampu membina aktiviti ekonomi secara berkumpulan dan berterusan. Susulan palang penghadang had ketinggian di Jabatan Angkat Kuala Terengganu yang rosak selepas dilanggar sebuah kenderaan berat semalam, Ketua Pegawai Eksekutif TI Properties Awasi Muhammad berkata, ia merupakan kejadian kedua sejak had ketinggian 3.5 meter dikuat kuasa Januari lalu dengan kerugian keseluruhan hampir RM20,000. Katanya kos kerosakan bagi kejadian terbaru dianggarkan antara RM5 hingga RM10,000 dan akan dikenakan kepada pesalah. Palang yang rosak telah ditanggalkan pagi tadi dan pergantian dijangka mengambil masa 7 hingga 10 hari. Pengguna jalan raya khususnya kenderaan berat diingatkan mematuhi had ketinggian dan berat yang ditetapkan. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM 68 minit petang. Terima kasih untuk Kak Ci, untuk Awang yang dah pun selesai dalam GGOK Guna Gama Orang Kita. Gandingan yang tiada tandingan. Gitu. Kalau bergelak ketawa, kita gelak secara berjemaah. Kalau sedih, sedih secara berjemaah. Seronok secara berjemaah. Apa-apa pun berjemaah dengan kami di Terengganu FM. Tak kisahlah dengan siapa-siapa pun, ada kejemaahan dia tu. Begitu. Okey, dan juga untuk anda pada waktu ini, edisi Khamis 13 Ogos 2026. Hari ini dah pun 29 Safar 1448 Hijrah. Oh, dah tak lama nak masuk ke bulan baru. Dan insyaAllah bermula esok kita ada kuis Maulidur Rasul. Jadi untuk tahun ni kita sarankan, bukan kita, saya sarankan kita semua kena banyak membaca, ulang kaji semula ya, tentang sejarah-sejarah maulud Nabi kan, maulud Rasul, apa peristiwa-peristiwa yang terlibat dan apa jua yang berkaitan dengan maulud Rasul. Maknanya tak adalah tahun ni kita nak menjawab sembrono kan. Paling tidak jawapan kita semakin tahun, semakin lama semakin matang, semakin lama semakin nampak kita punya kualiti jawapan tu. Gitu. Okay. Dan insyaAllah juga kepada anda yang sedang dengarkan kami di Terengganu FM, dan macam biasalah di Kemaman, frekuensi kami 90.7 MHz, Dungun 97.7, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, kita ada di Hulu Terengganu, ada kawasan yang boleh guna pakai 88.7, di Besut dan juga Setiwa 96.2, dan juga di Hulu Besut 88.9. Dan juga kami sentiasa menemani anda 18 jam sehari, bermula pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 malam. InsyaAllah selagi radio anda berfungsi, kami akan sentiasa ke udara menemani anda. Berterima kasih Him, 3 jam yang seterusnya dalam Norani 6 hingga 9 malam. Apa-apa pun, teruskan layan mesra ceria Terengganu FM.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Mana petang kita kembali ke ruangan ini santai-santai sahaja petang-petang hari Khamis. Malam ni malam Jumaat, malam kita sama-sama baca Yasin kan. Kita mohon keberkatan dan juga kita nak ambil peluang lah nak ucapkan salam takziah kepada ahli keluarga yang kehilangan. Saya dimaklumkan adalah ahli keluarga yang kehilangan pada hari ini, dan untuk keluarga yang kehilangan ahli keluarga tu, kepada keluarga tersebut, yelah kita pun tak nak mentionkan nama sangat, cuma kita cuma nak ucapkan salam takziah lah kepada mereka, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga untuk anda yang mungkin diuji dengan kesihatan, saya nak kongsikanlah sekarang pelbagai wabak yang sedang menular dalam kalangan masyarakat kita di Terengganu khususnya, yang sedang melanda adalah seperti rotavirus, dan yang terbaru menjadi kembali macam biasa wabak yang dikenal pasti sebagai HFMD, hand foot mouth disease, betul penyakit tangan, kaki, mulut. Tangan, kaki, mulut. Okey, jadi kena jagalah, khususnya yang anak-anak. Okey, dan benda ni benda mudah saja sebenarnya. Benda yang perlu kita jaga kesihatan dari segi pemakanan kita. Kalau kita nak minum air, pastikan air tu dah masak terlebih dahulu. Jikalau air tercemar, pastikan kita ada standby air air mineral, dibekalkan standby lah kat rumah, air tapis ke kan, air mineral ada standby kat rumah begitu. Dan untuk penyakit-penyakit seumpama ni yang sedang menular ni, semuanya berkaitan dengan sekeliling kita sebenarnya. Dan kita pun kena tengok jugalah, kalau kita ni jenis bergejala, kalau kita nak pergi kat orang ramai, kalau kita batuk selsema, pakailah face mask ataupun pelitup muka sebenarnya. Benda ni boleh membantu mengurangkan kadar jangkitan. Dan juga sebelum makan, sebelum buat kerja, sebelum kita suap makanan, pastikan basuh tangan dengan sebaik-baiknya. Ikutlah tata cara basuh tangan dengan betul. Okey, dengan membasuh tangan, kemudian ambil sabun, letakkan, kemudian gosok tangan kanan, garu dengan kuku, kemudian belah kiri pula garu dengan kuku, di atas bukan di tapak tangan. Di atas pada tapak tangan. Kalau orang panggil, orang Terengganu panggil, atas kura tangan. Betul tak? Atas kura tangan tu, di atas tangan, okay? Di celah-celah jari, betul. Dah basuh semua, bilas dengan air bersih, keringkan tangan. Dan juga tangan pula, kuku tu, ya Allah ya Rabbi, bahasa kasar orang Terengganu kata, kuku kera lagi comel kan. Potong oleh kuku. Pada masa sama kita jaga kebersihan, ambil berkat, potong hari Jumaat ke apa ke. Ni kuku panjang berjenggon. Kononnya nak simpan lah. Tapi ada benda yang kita boleh fikir dengan lebih baik lah. Jaga kesihatan, jaga kebersihan. Agak-agak kalau kita nak kesihatan yang baik ni, bermula dengan diri kita lah. Terima kasih lah. Kita pun ada juga kalau dekat live TikTok dengan UFM. Terima kasih Juli, Nurul, Mekna, siapa lagi ada ni. Kita tengok ni, siapa yang berada di ruangan live TikTok Terengganu FM. Lagi kita ada Awan, ada Ika Ronsa, kemudian ada siapa dekat Ani tadi, ramai nom nyinggah ni, ada Lunaria, ada Saskati dan kawan-kawan yang lain, ada Uding, lagi ramai ni ada petang ni, Langganu dekat Kelang. Terima kasih lah banyak-banyak sudi menyinggah kan. Ada Kak Ma, lama tak nampak Kak Ma, sihat ke kan? Kak Ma bikers kita. Kawan bikers kita, harap-harapnya kalau sentiasa berjalan tu, jaga kesihatan lah. Kalau kita pergi ke negara seberang, pergi negeri lain, kita kena jaga kesihatan. Yang penting, yang diuji dengan kesihatan, jangan lupa makan ubat yang tidak melebihi dos yang ditetapkan oleh pakar perubatan. Kadang-kadang orang kata, demam ni lambatnya sembuh demam. Tak apalah, makanlah ubat sepapan. Tak boleh. Kerana kadar ubat yang atau apa yang disarankan, disyorkan itu ada sukatan dia. Jikalau terlebih kan, jikalau terlebih, maknanya akan ada kesan sampingan lah dari segi lebihan kita makan ubat ni. Gitu kan. Jangan jadikan sandaran pada ubat, makan terus sihat. Tidak ada, tidak ada sekali-kali tuan-tuan dan puan-puan ya. Ubat tu sekadar alat ataupun ikhtiar kita. Yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Gitulah eh. Makan ubat, kita doa banyak-banyak, moga disembuhkan daripada penyakit kita, insyaAllah. Moga kita semua terlindung lah, agak-agaknya begitu. Okay. Jangan sekali-sekali, saya ulang. Jangan sesekali anda makan ubat
terus ingin sangkakan anda akan terus sihat walafiat serta merta. Tidak ada sebarang ubat yang kata begitu. Melainkan kita bertawakal, insyaAllah. Okey, teruskan layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD Wahidin dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
2: Ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Sura Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili Negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami Terengganu FM.

Kumpulan New Kids ya, yang pernah popular pada tahun 1992. Lagu ni yang berjudul Terasa. Masa tu je terasa. Dia sebenarnya kalau orang yang terasa-terasa ni kan, dia sebenarnya terasa ni sebab bahagian dia tak dapat nak ditunaikan. Kalau lah bahagian dapat ditunaikan walaupun sedikit, wa'ima lah orang kata. Wa'ima orang kata bahagian yang kita perlukan tu ditanya sahaja. Okey ke? Macam mana hari tu, dah selesai ke? Harap dipermudahkan pun dah cukup. Walaupun hasil sebenar belum lagi berpihak kepada diri kita. Betul tak? Kan? So, contohlah kau perempuan. Tengoklah apa nama tu. Ni apa? Puluk dakap. Puluk dakap. Contoh. Puluk dakap. Dia paling tidak kan, cantiknya puluk dakap. Dia cakap cantik tu sebenarnya dia nak. Tapi mungkin waktu tu poket belum cukup. Belum cukup. Kan? Tetapi kalau ada yang kawan-kawan yang jenis supportif kan, yang jenis menyokong, yang jenis sentiasa dekat belakang nak tolong beli Almai, itu barang sendiri barang sendiri kan. Dia kata tak apa, boleh kita berniaga sikit, jual kuih-kuih ke, mana tahu dapat modal, dapatlah kita beli peluk dakap tu, contoh kan. Macam dekat ruangan live TikTok tengok, terima kasih lah, kita ada Zana Abbas, ada Kak Ma Bikers, ada Pak Mak Ruza, ada Muni, ada tadi siapa saya terpandang, minta maaf lah, Abang Ilham pun ada, lagi Pok Keri, ramai ni menegur ni kan, seronok. Contoh lah, saya bagi contoh tadi kan, ada macam si apa nama, Julie kata terasa nak mandi. Itu bukan terasa, awak memang dah kena mandi pada waktu ni. Ini waktu petang, dah nak maghrib, kena mandilah kan. Pasal apa, dah nak masuk maghrib kan, maghrib tutup pintu, pergi tutup tingkap tu tutup. Lepas tu lagi apa, kain jemuran di hujan sila angkat. Terbalik. Kain hujan di jemuran. Kain di jemuran. Nak hujan pergi angkat. Contohlah. Sebab apa, saja je saya sebut macam tu. Sebab apa, bintang penampil dekat kan. Apa lagi. Ini jemuran dah turun. Contoh. Kan, saja. Apa Umat kata terasa nak makan Nepal. Mohon-mohon dah tumbuk pakai alu lesung dulu, barulah boleh makan. Macam itu kan, contoh. Tapi maksudnya tadi, kita dah ada waktu yang ada ruang untuk kita ni, untuk kita dah mula bersihkan diri, bersiap-siap. Ada nak pergi masjid malam ni, ada yang buat majlis bacaan Yasin beramai-ramai, gitu. Dan agaknya kita, urusan kita semua ni dipermudahkan. Jikalau kita diuji dengan pelbagai ujian hari ni, malam Jumaat, doakan banyak-banyak, insyaAllah moga kita semua diberikan perlindungan, diberikan keselamatan. InsyaAllah nanti seketika nanti kita akan kongsikan waktu selamat Fardu Maghrib, dan teruskan bersama Cik Him lagi dalam Nurani Renaus hingga 9 malam.

0: semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Nurani.

untuk rakan-rakan yang berada di mana-mana sahaja, di ruangan live ke, dengan radio ke, di mana-mana kan. Dan kita dah masuk ke waktu malam dah ni. Jadi saya nak kongsikan lah waktu solat fardu maghrib. Waktu solat fardu maghrib. Dan bagi daerah-daerah seluruh negeri Terengganu. Okey. Dan untuk waktu ini di daerah Kemaman dan juga Dungun. Kemaman dan juga Dungun, okay, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.22 minit malam. Di Hulu Terengganu 7.24 minit malam. Di Besut Setiu pukul 7.25 minit malam. Di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 7.23 minit malam. Okay, 7.23 minit malam di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Okay, insyaAllah lah, apa-apa pun selepas solat maghrib, sebab waktu maghrib nanti kita akan sama-sama ke ruangan bacaan Yasin, yang bacaan Yasin bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan selepas itu kita akan sama-sama dengarkan ulangan rancangan Hidayah pada hari ini. Dan apa-apa pun insyaAllah selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Cik Him dan juga seluruh warga Terengganu FM. Kepada semua, kita mulalah berkendur, tenangkan diri dulu, bersihkan diri dulu, insyaAllah malam ni malam yang penuh barakah. Lepas solat kita doa banyak, kita bermunajat, kita berdoa banyak-banyak, insyaAllah. Kita doa yang paling, doa yang paling makbul daripada orang doa seorang ibu, ya. Yeah. Jadi para ibu, kita doalah banyak-banyak kepada kesejahteraan anak-anak, kesejahteraan keluarga, kepada suami, kan. Apabila anda bergelar seorang ibu, doa seorang ibu ni sangat mustajab, okey. Dan orang-orang yang adalah orang-orang yang bermusafir, kan, orang yang dikhianati, doa anda ada doa yang cepat makbul, insyaAllah. Tapi bila makbul sekarang ke bila, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Ta'ala, insyaAllah. Kita hanya mampu berusaha, selebihnya Tuhan yang menentukan, insyaAllah. Diteruskan bersama dengan kami di Terengganu FM, Mesra Curia.

tahu kan, kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Ya, baiklah, waktu ini pukul 7.28 minit malam dan insyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita sama-sama ikuti bacaan surah Yasin pada malam ini bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk ke ruangan rancangan ulangan Hidayah edisi 13 Ogos 2006 29 Safar 1448 Hijrah. Dipersilakan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Kita akan menyambung pembacaan kitab Minhajul Abidin oleh Al-Imam Al-Ghazali dan kita sampai pada muka surat yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Muka surat yang ke-8, baris yang paling atas. Maka menghadap akan dia di sini oleh Aqabah Awa'ik namanya, maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia dengan 4 perkara. Jadi seseorang apabila Allah Ta'ala nak memberi hidayah kepadanya, Allah Ta'ala datangkan lintasan dalam hatinya. Di antara lintasan dalam hati, dia merasa sedar, aku tidak boleh begini, aku kena beribadah kepada Allah. Sudah lama aku lalai kepada Allah, jadi sekarang ini aku kena beribadah kepada Allah. Maka ketika mana datang kesedaran dalam hati itu, dia nak beribadat, lalu dia ada halangan. Bukan dia tidak mahu ibadat, tapi dia tak tahu apa-apa pun. Mari halangan itu, mahalangan ilmu. Maka bila datang hidayat nak beribadat dan dia sedar dia tak ada apa-apa, tidak pandai mengenai ibadat, nak semayang pun tak apa pandai, maka ada halangannya. Halangannya ilmu. Maka hendaklah dia belajar ilmu. Samping dia mendekatkan diri pada Allah, dia pergi kuliah. Dia belajar dengan orang alim, dengan ustaz-ustaz. Dia belajarlah. Belajar ilmu apa? Baru nak mendekatkan diri pada Allah. Jangan belajar ilmu yang tidak dikehendaki lagi. Yang mula-mula dia kena belajar ilmu fardu'ain. Dia belajar tauhid, dia belajar fiqah untuk mengelokkan ibadat. Dia belajar tauhid untuk meyakini bahawa dia beribadat menghadap Allah. Dia belajar fiqah untuk mengelokkan ibadat. Dia belajar tasawuf untuk menyucikan hatinya agar ibadatnya itu ikhlas kepada Allah. Maka setelah dia belajar ilmu, mula dia beribadat dengan ilmu, alhamdulillah. Tiba-tiba dia teringat pula, aku dulu banyak dosa. Aku beribadat-ibadat dulu banyak dosa, berapa tahun dah aku ini tinggal sembahyang. Hari ini baru nak beribadat pada Allah. Maka ada halangan kedua. Apa dia? Tadi ilmu sudah selesai, dia pergi halangan kedua, iaitu halangan taubat. Kalau begitu, kamu kena taubat. Maka dia pun belajar cara nak bertaubat, dia pun bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, mulalah dia semangat nak beribadat. Bila dia semangat nak beribadat, maka menghadapkan akan dia di sini. Ini setelah dia dah tahu belajar ilmu, setelah dia bertaubat. Maka menghadap akan dia di sini, Aqabah halangan. Awa'ik halangan yang merentangi dia. Maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia. Dia kena putuskan. Dia kena merintangi, merentasi halangan ini. Dengan apa? Dengan 4 perkara. Selepas dia nak beribadat, dia fikir ada halangan. Ada 4 halangan. Yang pertama, halangan dunia. Halangan dunia yang menghalang dia beribadah. Yang kedua, halangan makhluk. Dia memang nak jadi baik, dia dah belajar, dia dah bertaubat. Tapi kesibukan dia bekerja, tak boleh nak tumpu ke ibadat. Itu halangan dunia. Dan dia memang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tetapi halangan kawan-kawan dia masih lagi ajak. Dia dah cuba pergi masjid, tiba-tiba kawan-kawan dia yang dia tak tinggal lagi, ajak dia. Lalulah sekejap pergi masjid, sekejap lagi masjid. Sekejap pergi masjid, sekejap sibuk dengan dunia. Maka 2 halangan. Halangan dunia, halangan nama makhluk. Dan yang ketiga, mari sekali-sekala, mari bisikan pula. Ya, ini syaitan. Mulalah dia dah semayang lewat-lewat.
buat dah. Dulu pergi masjid, main jemaah. Oleh kerana bisikan syaitan, tak apalah kamu baik dah. Asal sembahyang saja. Yang penting sembahyang. Sembahyang seorang, tak apa. Lalu dia sembahyang seorang. Syaitan-syaitan yang menghalang dia beribadat. Ha, dan yang keempat, nafsu. Dia mari malah pula. Ha, mari malah nak beribadat. Maka dia putuskan. Kalau macam itu, empat halangan ini kena lawan. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Maka diputuskan.

daripada dunia. Ha, maka dia putuskan, dia dah tetap lah itu, mengosongkan, tinggalkan akan dia yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang melalaikan dia ini, sekejap ajak pergi sini, sekejap ajak pergi sini, yang kita ni nak pergi ke masjid, kita ni nak dengan kuliah agama, tapi ada kawan-kawan dia. Maka orang yang macam ini, yang kedua, dia asingkan daripada makhluk, dia jauhkan daripada orang-orang yang melalaikan dia. Jangan asing semua, orang-orang soleh pun kita asing, jangan tidak. Dia asingkan, dia jauhkan daripada orang-orang yang melalaikan dia. Mari macam mana pun, kalau kawan dia ajak tata, kita nak pergi masjid, kawan kita ajak pergi mana-mana, kita tak akan ikut dia, kita akan terus paka, ataupun dia mengasingkan diri, dia meninggalkan kawan dia yang melalaikan dia kepada Allah. Dan yang ketiga, syaitan. Syaitan yang selalu duk goda dia, tak apalah sekali-sekala tinggal jemaah jadi runner, tak apalah kita tak pergi kuliah, kita boleh tengok kediang leni ada rakaman. Ha, dia buat macam tu. Akhir sekali, syaitan mengganggu dia. Masa melazimi berperang dengan syaitan, saya istihar perang dengan syaitan. Kalau macam mana, saya akan lawan syaitan. Ha, maka saya akan tetapkan hati saya nekat. Walau macam mana pun, saya akan pergi. Maka dia mula istihar perang dengan syaitan. Dan yang keempat, melawan serta nafsu. Yakni dia lawan akan nafsu. Ha, maka dia tetap dah. Malah macam mana, tetap pergi. Ha, malah macam mana, dia akan tetap pergi. Rasa berat macam mana, tetap pergi juga ke masjid, tetap juga pergi belajar, tetap bangun beribadah pada Allah. Itu dia kena tetap dalam hati, tetap dah dalam hati. Yang pertama, saya ini kalau waktu sembahyang, saya akan tinggalkan kerja saya walau macam mana pun. Saya kena jaga sembahyang. Saya bawa kerja, saya bawa lori contohnya, sampai azan saya akan berhenti, saya akan pergi masjid, saya akan sembahyang jemaah. Dia tetap dalam hati. Yang kedua, kawan saya ini kalau dia ajak, dia telefon saya waktu-waktu nak semayang, dia ajak keluar, saya takkan keluar. Yang ketiga, walau macam mana keadaan pun, bila dengar saja azan, saya tetap pergi semayang, saya tidak akan tangguh-tangguh lagi. Dan yang keempat, katanya saya akan lawan nafsu sungguh-sungguh, saya akan lawan sifat malas saya. Sebagai contoh, sifat malas ni daripada nafsu. Akhir sekali dia tetap gitu, tetap macam tu sudah bagus. Moga-moga ada kekuatan untuk buat ibadat. Lalu dalam keadaan itu, dia melibatkan hati. PK awal ni melibatkan hati. Jiwa kita ini kena kuat. Dan ada pun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya, yakni sudutnya, tepi tubuhnya dan anggotanya. Begitulah. Diri kita ini ada nafsu. Nafsu ni ibaratnya macam tubuh kita juga. Nafsu ni ibaratnya macam tubuh kita juga. Maka dia ni ada hati. Tubuh kita pun ada hati. Maka dikatakan bahawa kemudian, maka tubuhnya itu hati dan nafsu pula hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh. Ini gambaran saja. Nafsu kita ini ibaratnya satu anggota macam kita. Nafsu kita, hati kita ada tubuh kita, ada hati, ada kehendak. Nafsu kita pun begitu, ada kehendak. Maknanya dalam hati. Lalu dikatakan bahawa seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama, tetapi dengan hati tubuh, dan iaitu tempat yang tempat maani yang batin. Masuk hati yang dimasukkan bukan hati yang kita esri tu napa hati. Yang hati rosak tu bukan hati tu. Hati dalam lagi. Bukan hati tu. Kalaulah hati ia rosak dengan sebab salah makan, esri-esri rosak hati, ataupun dengan sebab dia hisap sesuatu yang boleh merosakkan hati, bukan hati itu. Hati itu rosak tak apa lagi. Hati dalam hati, hati nurani dia panggil. Hati itu bukan hati yang tengok hot doktor, tengok dalam gambar ester itu. Hati kamu yang ada di sebelah kiri itu contohnya. Bukan hati itu. Hati itu, hati tubuh manusia, bukan yang dimasukkan hati itu. Tetapi yang dimasukkan hati itu, hati yang di dalamnya itu, hati nurani. Begitu gambarannya. Iaitu tempat maani yang batin. Makna yang batin, yang tersembunyi. Dan dinamakan yang demikian itu naswa. Maka adalah ia nur, cahaya hati. Dia panggil cahaya hati. Bila orang tu dapat hidayah, Allah Ta'ala campak cahaya dalam hati. Dia mula nak beribadat. Orang yang ada hidayah dalam hati, kalau di esri, orang soleh dengan orang tak soleh esri, hati itu sama aja. Tapi orang soleh,
hati nurani dalam dia bercahaya. Yang

diri di dalam hati manusia, dan terkadang dinama akan dia pada istilah roh pula, ada dinamakan roh ataupun jiwa dan seumpamanya. Jadi itu hati, yang satu lagi nafsu. Dan ada pun nafsu itu, yang empat perkara tadi. Jadi kenapa dia kaitkan hati? Bermakna hati dia kena putus betul. Hati dia kena putus betul. Putus hati yang putus itu hati yang betul-betul bercahaya. Bukan kata saja. Kalau kata saja itu tak menjadi no. Saya walau macam mana pun saya nak pergi ibadat. Kata saja je, tak sungguh mana. Itu tak datang no. Yang dia putuskan, yang pertama, saya akan putuskan dunia. Maknanya apa? Walau macam mana pun dunia tak boleh halang saya beribadat. Mari saja waktu azan, saya akan tinggal pekerjaan saya. Saya akan semayang. Itu contoh. Dan kepuasan hati yang dibuat putus itu adalah hati yang mendatangkan cahaya daripada Allah Ta'ala yang benar-benar memberi kesedaran kepada dia. Ada pun empat perkara tadi. Dunia, makhluk, nafsu, syaitan yang halang kita beribadat. Nafsu lah yang paling payah. Ada pun nafsu yang terlebih sangat. Terlebih sangat apa? Terlebih sangat payah. Nak lawan dia daripada sekaliannya, daripada ketiga-tiga tadi. Dunia boleh hadapi insyaAllah. Makhluk boleh hadapi insyaAllah. Syaitan pun boleh hadapi. Tapi nafsu tak boleh hadapi. Sebab nafsu ni dia akan ada bersama kita sampai kita mati. Kita mati habis lah. Contohnya apa? Contohnya nafsu makan. Saya sabit saya makan mengatuk mata jadi tak boleh ibadat. Saya buanglah nafsu makan. Boleh gitu? Mana boleh buang nafsu makan? Saya ini kerana saya tidur. Maka saya tidur saya terlepas sembahyang. Maka saya lawan saya tidak akan tidur. Buang nafsu tidur. Tak boleh. Nafsu tidak boleh. Dia tetap sama. Ada pun syaitan dia boleh kalah. Sebagaimana Saidina Umar kata syaitan apa? Syaitan kata Saidina Umar Al-Khattab ini kalau dia lalu satu lawang, syaitan tak lalu lawang tu. Sebab syaitan dah kalah betul dengan tu. Maka bermakna syaitan boleh dikalahkan. Patut orang-orang soleh dia berjaya mengalahkan syaitan. Mengalahkan syaitan dengan izin Allah. Tapi nafsu paling payah sedikit. Payah-payah, sangat payah. Kerana tiada dapat mensunyikan akan dia, yakni membuangkan akan dia sekali-kali. Kamu tak boleh buang nafsu kamu. Biarkan dengan nafsu makan, kena ada. Nafsu tidur, kena ada. Kalau tak ada nafsu tidur, letih kita. Macam ada sahabat kata, Rasulullah itu sembahyang siang. Dia kata, dia tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibadat Rasulullah? Bila Siti Aisyah beritahu, dia kata, saya nak beribadat tak nak tidur-tidur. Saya tak nak kahwin. Saya berpuasa tak nak berbuka. Nabi marah sahabat Nabi ini tak boleh buat begitu. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnah aku bukan daripada aku. Maka tak boleh nak membuang sama sekali. Dan tiada pula boleh diasingkan akan dia. Tak boleh nak asing. Nafsu tu memang ada dengan kita. Hanya kita kena kawal. Nafsu itu kena ada. Dan nafsu itu kita kena kawal. Supaya apa? Supaya kita dapat mudah beribadah pada Allah. Nafsu itu kita boleh kekang dia. Kita boleh jadi kenderaan. Kita mengendarai dia. Kita yang mengawal dia. Kalau kita lepas, dia kawal kita. Itu nafsu. Dan tiada dapat dikeras akan dia sekali-kali dan dipukulnya akan dia sekali-kali seperti syaitan. Tak boleh nak pukul syaitan, nak pukul nafsu seumpama syaitan, tidak boleh. Kerana kenderaannya, pegawainya ada penolongnya. Dan nafsu ini ibarat sebagai kenderaan. Kadang-kadang nafsu sebagai penolong. Kena ada nafsu juga. Dengan nafsu tidur tubuh sehat untuk ibadat. Jadi tidur tu menolong ibadat. Tapi kalau tidur terlalu lama, tidak menolong ibadat juga. Jadi sebab itu kita kena kawal. Nak tidur, boleh. Nak makan, boleh. Makan kalau tak makan, lemah ibadat. Tak boleh tak makan. Jadi kena makan. Makan itu menolong ibadat. Tapi kalau makan banyak sangat, membinasa pula. Begitu. Maka nafsu ini boleh menjadi penolong kalau kita pandai mengawalnya. Itulah yang mengawal nafsu, bukan nafsu mengawal kita. Dan tiada dapat ditamakkannya pula, dan tidak ditamakkan, tidak dapat diharapkan, iaitu muafakat akan dia atas bara yang kosat hamba daripada ibadat. Dan nafsu dia tidak boleh diharapkan dia menolong kita pada ibadat. Kadang-kadang begitu dia, kalau kita rasa malas ke kita apa-apa, kita berzikir
berzikir-zikir hilang bisikan malah tu. Kita dengar azan malah nak bangun, kita pun baca doa, kita doa, benda tu tak ada bisikan. Itu syaitan. Syaitan lemah je. Syaitan ni dia kalah bagi orang yang banyak berzikir, dia kalah. Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak sebut. Tapi nafsu kalau dia kalah begini, dia pusing ke lain. Dia kalah begini, dia pusing. Itu nafsu. Dia akan mendesak-desak supaya kita ini mengikuti akan dia. Maka nafsu tidak akan. Dia tidak akan ikut dalam kebaikan. Dia akan suruh kita buat lalai. Baik, contoh dia. Kita ini katakanlah kita nak semayang sunat. Kita pun mari bisikan, tak payahlah semayang sunat. Saya kena semayang sunat. Sebab dia kata tak payah. Nafsu kata tak payah. Syaitan pun kata begitu juga, tak payah. Kita pun kata saya kena semayang sunat. Sebab semayang saya hak wajib tak sempurna. Semayang sunat nak tapung semayang yang wajib. Kita pun nak semayang. Bila dia semayang, kita semayang je. Lepas tu dia kata kalau nak semayang dua rakaat saja dah. Kita pun semayang dua rakaat. Kita kata tak boleh nak semayang. Saya nak semayang 4 rakaat. Akhir sekali dia tengok kita nak semayang 4 rakaat. Dia kata takkan 4 rakaat. Wak banyak kali. Dia suruh duduk. Masa dia suruh itu, tiba-tiba nafsu suruh wak banyak. Nafsu suruh wak banyak itu supaya nanti lepas semayang, dia masuk pula. Tengok tu. Dalam jemaah, mu seorang semayang banyak. Orang lain dua, mu seorang je pak. Mu bagus kali. Akhir kali, nafsu itu terpedaya. Memperdaya kita, kita pun rasa, oh ya sungguh orang lain 12 ke, aku seorang je pak. Habis wasok ibadat. Begitu kerja nafsu ni. Kalau kita jawab lagi 4 ni, dia mari pula yang lain pula. Begitulah supaya kita ini kalah dengan dia. Maka dikatakan bahawa barang yang kosat hamba daripada ibadat, dia tidak akan muafakat kepada melakukan ibadat. Dan dihadapkan atasnya kerana ia diperangaikan atas lawan kebajikan. Nafsu, kita kena hadap dia kerana sifat nafsu memang lawan pada kebaikan. Nafsu yang jahat ini memang suruh kita buat benda yang buruk ataupun benda yang jahat. Itu kerja nafsu. Seperti yang terdahulu, seperti hawa. Hawa yakni nafsu dan ikutannya, dan yang mengikuti akan hawa nafsu. Maka begitulah, yang mana nafsu akan mengajak kita selalu buat benda-benda yang buruk, selalu buat benda-benda yang melalaikan. Maka kita putuskan, walau bagaimanapun lawan juga nafsu. Nekat walau macam mana nak lawan nafsu. Jadi 4 cara tadi pengarang khabar nafsu payah sekali. Yang dunia, makhluk, syaitan, antara 3 ni, 3 ni, tiga ni mudah sikit dibandingkan dengan nafsu katanya. Maka berkehendak ia tiba-tiba kepada bahawa mengekangkan dengan kekal takwa. Macam mana nak lawan? Nafsu ini lawan dia dengan sifat takwa kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Maka dikatakan bahawa seorang itu nak datangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala ini, yakni yang pertama dengan perkataan, iaitu perkataan orang-orang soleh. Kita dengar perkataan orang-orang soleh yang jujur, yang ikhlas, tiba-tiba boleh mendatangkan rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua, dengan banyak zikir kepada Allah. Kita banyak zikir, lama-lama Allah Ta'ala bersih hati kita, mula rasa takut kepada Allah. Itu dengan perkataan. Satu, dengan banyak zikir. Dua, dengan banyak nasihat daripada orang soleh. Yang kedua, dengan perbuatan. Perbuatan yang pertama, nak datang takwa, rasa takwa pada Allah, dengan tafakur. Banyak berfikir. Fikir apa? Yang pertama, fikir dosa. Fikir dosa kita banyak. Yang kedua, fikir kewajipan kita yang tidak sempurna. Semayang daripada dulu sampai sekarang, tak khusyuk-khusyuk. Amai fikir. Dengan jalan tafakur. Yang ketiga, fikir bagaimana dengan kematian kita. Maka nak datang itu dengan tafakur. Dari segi perbuatan. Dan yang kedua, dari segi perbuatan, untuk merasa takut kepada Allah dengan menghadiri orang sakit ataupun menghadiri kematian. Menghadiri kematian. Maka orang soleh kata amat rugi sekali orang-orang yang hadir di majlis kematian tetapi tidak mengambil intibar. Maka dengan perbuatan. Dan di antaranya lagi dengan apa? Dengan banyak mengingatkan kematian, moga-moga mendatangkan takwa kepada Allah. Maka tengok sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa ada 4. Yang pertama, dia orang yang berjaya menjaga anggota-anggotanya. Dia berjaya menjaga lidah, tidak mencela orang. Dia berjaya menjaga mata, menjaga telinga, tangan dan seumpamanya. Ini
sifat orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa kepada Allah, dia ini merasa cukup dengan apa yang ada. Hilang sifat tamak, hilang sifat apa-apa, merasa cukup dengan apa yang ada. Maka ini di antara orang yang ada sifat takwa. Yang ketiga, beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, al-amalu bitanzil, dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, sentiasa mengingati akan kematian dengan bersiap sedia dengan amal yang soleh di sisi Allah. Ya, ini bersiap-siap untuk kematian. Hati sentiasa ingat dengan kematian. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat-sifat orang yang bertakwa. Lalu dikatakan bahawa kekal dengan kekal takwa supaya tanggal baginya, maka tiada putus ia, dan supaya mengikut baginya, maka tiada melampaukan akan hadnya, dan dipakaikan akan dia pada yang patut. Maka sehinggalah tiada tanggal baginya sifat takwa, biarlah dia sentiasa bertakwa. Bila dah sampai dia kekal dengan sifat takwa, sifat takwa rasa takut ingat kematian boleh menghapuskan nafsu. Orang-orang yang cinta dunia tiba-tiba mari ingat ke mati, mati terus dia cinta dunia. Maka sehingga takwa itu tidak tertanggal pada dirinya. Sehingga sebagaimana Nabi SAW bersabda, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka tidak tanggal sifat takwa pada dia, dan tiada putus ia, sentiasa ada dalam hatinya bertakwa kepada Allah, dan supaya mengikut baginya, lalu dia ikut dengan perbuatan takwa kepada Allah, dan tiada melampaui batas, sehingga tidak membawa kepada melampaui batas. Dipakaikan akan dia pada yang patut, dia gunakan sifat takwa pada yang sesuainya, yang cerdik-cerdik, yang maknanya baik-baik ataupun yang menunjukkan atas kebijaksanaan. Sebab tu ada satu cerita, ada satu cerita ini, ada satu orang murid, dia belajar dengan guru dia. Dia belajar dengan guru dia. Setelah belajar-belajar lama, lalu guru dia berkata, kamu belajar agama ini, kalau bagaimanapun, kamu nanti kena bekerja. Dan kata tuan guru dia tadi, saya, kata tuan guru tadi, mahu kamu bekerja sebagaimana kamu mengambil kerja ayah kamu. Kerja ayah kamu. Sambung, dan ketika mana kamu bekerja, syarat yang pertama tuan guru itu nak kamu kerja bagaimana kamu menyambung kerja ayah kamu. Kalau ayah kamu berniaga, kamu berniaga. Dan ketika mana kamu berniaga, ketika mana kamu bekerja, jangan keluar, janganlah kamu ini tinggalkan sifat takwa. Hendaklah kamu bekerja dengan takwa. Maka dia ikut pesanan gurunya. Maka setelah habis belajar, dia pun balik, dia tanya ibunya. Dia ini, ayahnya mati masa dia kecil. Dia tak tahu ayah kerja apa. Lalu dia pun tanya ibu, wahai ibu, saya nak tanya ayah kerja apa. Ibu dia kata, tak payah tanyalah kerja ayah kamu ni. Tapi saya nak tahu juga. Tak perlu tahu, dia kata ibunya. Dia pun minta, dah kenapa kamu nak tahu sangat ni? Katanya, sebab tuan guru saya berkata, kalau nak kerja, kerja sebagaimana ikut ayah kamu kerja. Ibu dia pun berat nak bagi tahu, fikir punya fikir, bagi tahulah, ayah kamu dulu pencuri. Ayah kamu dulu pencuri. Maka itulah ibu dia berat. Dia pun dengar macam tu, dia fikir, ini pesanan guru. Pesanan guru dia kata kena ikut pekerjaan ayah. Satu, yang pertama. Yang kedua, ketika mana bekerja takut kepada Allah. Lalulah dia pun ambil keputusan, oleh kerana ayah dia pencuri, dia pun mencuri jugalah. Tapi dia nak mencari pencuri, nak jadi pencuri yang bertakwa. Tak senang nak jadi pencuri. Dia kata, kata ibu, saya sebagaimana kerja ayah saya, ayah kerja ayah mencuri, saya pun nak mencuri. Ibu kata, jangan, itu kerja tidak bagus. Tapi ini perintah guru. Tapi ibu jangan bimbang, saya akan menjadi pencuri yang bertakwa. Ibu dia kata, mana mungkin jadi pencuri yang bertakwa. Tapi dia kata, saya sudah belajar. Saya sudah belajar daripada guru. Maka, dan saya nak teruskan pekerjaan ini kerana ini pesanan gurunya. Maka apa yang berlaku, dia pun mulalah belajar macam mana nak mencuri.
Lalu dia sediakan alat-alat untuk mencuri. Lepas daripada itu, sampai masa dia sudah niat untuk mulakan pekerjaan menjadi pencuri yang bertakwa pada Allah, maka sampai lewat malam, orang dah ramai tidur, dia pun pergi masuk rumah orang. Mula-mula dia masuk rumah jiran dia. Dia pun masuk oleh kerana sudah ada alat kunci yang untuk dia mencuri, dia pun masuk, boleh masuk dalam rumah. Ketika dia nak mencuri rumah jiran, dia fikir, aku belajar dengan guruku, jangan menyakiti jiran. Jangan menyakiti jiran. Maka sudah pasti kalau aku ambil, dia akan sedih. Aku menyakiti jiran. Maka tak jadilah. Kerana adab jiran, kena jaga jiran ni. Maka aku takut pada Allah. Tidak menghormati jiran. Keluar dia daripada rumah tadi. Bila keluar rumah, dia masuk rumah yang kedua. Di situ ada anak yatim. Dia pun nak mencuri. Dia kata, kalau aku curi, aku makan harta anak yatim. Ini dilarang sama sekali, makan harta anak yatim. Maka tak boleh mencuri di rumah anak yatim. Dia pun keluar, masuk rumah yang ketiga. Dia fikir, rumah mana? Akhir sekali dia tengok, ni rumah orang kaya ni. Rumah dia besar ni. Rumah ni yang sesuai, aku masuk. Dia pun masuk dengan alat kunci tu. Dia pun buka, boleh masuk. Bila dia boleh masuk, dia tengok banyak bilik. Dia pun cari bilik yang mana satu ni nak masuk. Keluar rumah tidur. Dia pun masuk, tengok-tengok. Dia masuk bilik ni, masuk bilik, jumpa bilik ada khazanah. Ada peti-peti dan ada file-file gitu. Dia pun masuk, dia pun buka peti. Ya, alat-alat semua cukup lengkap mencuri. Dia buka peti. Oh, ada emas, banyak harta kekayaan. Dia pun tengok file-file, dia pun buka-buka. Dia tengok, ni tah dia. Orang ini tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat. Dia pun tengok-tengok, kira-kira sudah 6 tahun tak bayar zakat. Maka ini, orang ini tidak bertakwa pada Allah. Maka dia pun kira zakat. Dia kira zakat, buka file, kira zakat orang tadi. Kira sampai pagi. Bila sampai pagi, terkejutlah tuan rumah tadi. Dia tak sedar dia kira zakat, tiba-tiba azan berkumandang. Dia kata, sebagai orang yang bertakwa, tidak boleh tinggalkan sembahyang. Maka dia kena cari dalam rumah ini tempat dia mengambil wuduk. Kena ambil wuduk. Maka dia pun fikir, sebagai orang yang beriman kena sembahyang jemaah. Dia nak tunggu tuan rumah main jemaah. Dia pun ambil air sembahyang. Keluar tuan rumah. Tuan rumah tengok ada bilik terbuka. Masuk. Ini siapa masuk dalam rumah ni? Tengok-tengok ada orang muda. Dalam bunyi bilik air. Dia tengok budak tu tengah ambil air sembahyang. Pencuri tadi. Kata, tanya, kamu ni siapa? Dia kata, nanti dulu. Jangan kita berbicara. Sekarang sudah masuk waktu sembahyang. Kita kena sembahyang dulu. Bukan masa kita nak berbicara. Nanti lepas sembahyang, aku akan bicara. Masa dia suruh tuan rumah ambil sembahyang. Tuan rumah pergi ambil sembahyang. Sembahyanglah dia dua orang. Seorang tuan rumah, seorang penyamun. Pencuri yang bertakwa. Lepas daripada sembahyang, dia pun tanya, kamu ni siapa? Dia kata, aku ni pencuri. Aku ni seorang pencuri. Dah apa yang kamu buat? Banyak mana kamu ambil? Dia kata, sebenarnya bila aku nak curi, aku ternyata kamu ni tak bayar zakat. Jadi sebab tu aku kira zakat. Kata dia. Akhirnya diringkaskan cerita, orang tadi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Membayar zakat dan mengambilnya sebagai menantunya. Kesan daripada sifat takwa yang ada dalam hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Nurani, sekarang pukul 8.24 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Menurut Nurani bersama-sama dengan Cik Im sampai ke pukul 9 malam nanti. Dan juga untuk waktu ini, saya ingin kongsikan kepada anda yang sedang mendengarkan Terengganu FM, iaitu berkaitan dengan waktu solat fardu isyak bagi daerah daerah-daerah seluruh negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.34 minit malam. Besok Setiu 8.37 minit malam. Hulu Terengganu 8.36 minit malam. Manakala bagi anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun, 8.34 minit malam. Dan insyaAllah untuk ruangan ini, terima kasih untuk rakan-rakan yang join dekat live TikTok, masih lagi bersiaran sebenarnya. Okay, yang baru join ada Ayos, welcome back lah. Ada Penyu Kaki Sending, Mekna, lagi Saskati, Zahara, Pak Umat, Pak Sofian Rani. Ramai lagi kawan-kawan yang kekal di ruangan live TikTok. Semuanya yang sempoi-sempoi, kalau sembang-sembang tu kan, sampai ke puncak tak ingat dah di mana tanah dia. Dan alhamdulillah lah, mereka memberitahu selesai solat maghrib kan. Sama juga tadi, selesai solat maghrib, selesai baca Yasin, dan juga tengah tunggu isyak ni, insyaAllah. Ada yang baru balik surau, kemudian jadi nak surau balik pun ada. Alhamdulillah. Okay, baik, untuk ruangan ini kita bagi ruang sekejap lah. Kita nantikan waktu isyak, kita kembali selepas ini. Nampak gagal tu. Kita kembali selepas ini, bertemankan Cik Him dalam Nurani 6 hingga 9 malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Nurani.

Daripada Rafazi Rak berteman dengan Serpi ni lagu OST drama Janji Diana dekat TV2 dulu kan. Okey, baik, dan apa-apa pun sekarang dah pukul 8.49 minit malam. Untuk tugasan Cik Him pada malam ini mungkin akan berakhir setakat ini sahaja. Dan terima kasihlah rakan-rakan yang muncul di ruangan live TikTok. Terima kasih. Ada sahabat kita dari Utara pun ada, ada dari Selangor pun ada, dari Perak pun ada, dari Kedah pun ada, semua ada. Dari selatan ada, dari Pahang, Timur, Makmur, dia macam ni. Kalau semua sekali macam ni, kita boleh rangkumkan dalam satu ayat. Okay? Dari utara bawa berita, dari selatan bawa utusan, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat. Sama-sama kita bermuafakat. Ada yang tanya dah nak endah ke? Tugasan saya sampai pukul 12 malam boleh je nak sambung sampai 12 malam. Tapi alangkah malangnya sampai pukul 9 saya. Jadi kalau nak, saya dah memang live daripada 5.58 tadi sampai waktu ini live belum tutup lagi. Lama tu kalau dalam nurani kan. Biasa lepas maghrib anak-anak isyak tu kita dah enak kan. Tapi malam ni sambung luncur selalu. Gitu. Jangan ditakwilkan kerana waktu hanyalah 3 jam saja bersama dengan saya. Hai. Baik. InsyaAllah pada malam ini yang pukul 9 malam nanti kita akan sama-sama ke Angka 10 Kota Media. Dan selepas itu kita ikuti berita utama 9 malam. Dan juga insyaAllah anda akan bertemu dengan saya pada hari Sabtu ni. Jangan lupa dalam Namaste. Dan malam ini selepas utama 9 malam anda bertemankan Ain. Malam ni nak apa? Nak berluahan kasih, berluahan curahan hati, boleh silakan dengan Ain. Okey? Baik, insyaAllah kukuh mana pun setakat itu sajalah yang dapat mampu saya kongsikan. Kalau ada sebarang kekurangan, minta maaf lah ya. Apa-apa pun, kita doakan yang terbaik. Semakin hari semakin menjadi orang yang baik. Kadang-kadang kalau dalam kehidupan kita, dalam satu hari itu kita kurang satu kefahaman, besok kita tambah lagi satu kefahaman. Jangan makin hari makin tak faham, makin hari makin tak faham. Itu kita menurun namanya, insyaAllah. Okay? Dan terima kasihlah semua. Setakat itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Teruskan mendengar Terengganu FM. Nurani.

0: Bual Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabut lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

0: kongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353030 6238330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Terengganu FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum, selamat malam untuk anda. Okey, 9.22 minit malam, Terengganu FM dan curahan hati di Terengganu FM seperti biasa. Hari Khamis malam Jumaat, dan untuk anda yang bersama-sama dengan kami yang menanti menunggu hari Khamis malam Jumaat untuk mendengarkan bingkisan cerita ataupun penulisan dari rakan-rakan kita yang akan bersama-sama dengan kami. Puan, terima kasih untuk Cik Him yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama dengan anda 6 petang hingga 9 malam, dan untuk waktu ini Ain akan terus menemani anda untuk ruangan curahan hati. Dan untuk semua yang bersama-sama kami, terima kasih banyak-banyak yang menanti, yang menunggu, dan pastinya ada cerita, ada kisah yang nak dikongsikan. Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh, boleh sangat. Okey, apapun untuk nak kata yang pertama tidak, yang terakhir tidak, tapi baru saja kami bersama-sama dengan anda pada waktu ini, saya akan membacakan bingkisan dari rakan-rakan kita selepas ini. Dan apapun, terus bersama kami curahan hati di Terengganu FM.

0: pertama dan terakhir bersama-sama dengan anda untuk edisi malam ini hari Khamis 13 Ogos 2026, masuk ke 30 Safar 1448 Hijri. Yang terakhir tidak semestinya tidak boleh menjadi tempat yang pertama. Yang pertama bukan bermakna dia yang terakhir. Faham ke tak faham? Kadang-kadang kan kita rasa orang yang pertama itu adalah orang yang terakhir untuk kita. Tidak. Dan ada yang kata yang terakhir itu adalah yang pertama untuk kita. Dan apapun pertama ataupun terakhir, kita harapkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kita berikan yang terbaik sebenarnya. Dalam hidup kita ni tak ada apa yang kita nak, kita perlukan. Hanya yang terbaik, usaha dan juga kita ikhtiar. Selebihnya kita serahkan pada Maha Esa, Maha Kuasa. Usaha itu ada orang pandai cakap tapi usaha tak ada. Ada orang usaha tapi tak bercakap. Dia berbeza tu. Ada yang kata saya dah cakap, saya dah bagi tahu tapi usaha tak ada. Ada yang kata saya tak banyak cakap tapi saya usaha. Itu yang kita perlukan. Apapun yang kita usahakan semoga Allah redha, dan apapun yang kita doakan semoga Allah angkat doa-doa kita. Kalau itu yang baik untuk kita, kalau itu yang terbaik untuk perjalanan kita, kalau itu yang terbaik untuk masa depan kita, kalau itu yang terbaik untuk keturunan kita, moga Allah bukakan sebaik-baik jalan untuk kita. Baik, terima kasih yang bersama-sama dengan Ain di Live Tidak Cuma FM. Seperti biasa, geng-geng curhat, rakan-rakan curhat bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Anda adalah tulang belakang kami. Anda adalah semangat kami. Anda adalah segala-galanya untuk kami. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Tidak kisah berapa tahun, tidak kisah berapa lama, tidak kisah berapa angka usia anda bersama-sama kami. Tapi kesetiaan anda bersama kami itu sangat mahal sebenarnya untuk kami semua. Seperti biasa, curhat akan bersama-sama dengan anda setiap hari Khamis 9.15 minit malam di Terengganu FM.
1: Kadang-kadang sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: Cerit begitu pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9:15 malam hanya di Terengganu FM.
1: Betul, itu waktu yang kami sediakan untuk anda. Itu waktu yang kami berikan untuk anda. Walau hanya seketika, walau hanya sekejap kami bersama-sama dengan anda. Tetapi sekejap yang saya harapkan ia memberi makna yang sangat besar untuk anda. Sekejap yang memberikan satu rasa yang sangat luar biasa. Sekejap yang mungkin boleh memujuk hati anda semua. Sekejap yang mungkin boleh mengubat hati, mengubat jiwa yang sedang terluka mungkin. Ataupun sekejap yang mungkin boleh menghadiahkan satu senyuman. Kadang-kadang senyuman ni mahal, mahal untuk kita ukirkan pada mereka-mereka yang sangat istimewa pada kehidupan kita dan juga di hati kita. Minit malam yang menyapa saya dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga yang baik-baik untuk semua. Dan pada malam ini saya mulakan bingkisan yang pertama yang telah pun ditulis oleh rakan kita yang memang setia bersama kami. Terima kasih dari negeri sebelah, Kak Sri Ria dari Termerlepang. Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas kembali sendiri. Sebab kadang-kadang kan hidup kita ni, sebelum saya bacakan bingkisan rakan kita, kita rasa kita akan ada dengan orang yang ada dengan kita sampai bila-bila. Tapi hakikatnya perjalanan kehidupan kita, bertemu akan berpisah. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada cerah. Itulah hakikat kehidupan. Dalam kita berdua, akhirnya kita sendiri. Itu yang telah ditulis oleh Kak Sri Ria kita dari Temerlo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belajar satu perkara besar dalam hidup. Selepas kembali sendiri menjadi wanita yang berdikari, bukan pilihan, tetapi keperluan. Aku bangkit bukan kerana aku kuat sejak awal, tetapi kerana anak-anak memerlukan seorang ibu yang tidak menyerah walau hati pernah hancur. Aku belajar berdiri tanpa bergantung, mengurus hidup tanpa meminta-minta, membesarkan anak-anak dengan kudrat sendiri walaupun lelah itu sering datang tanpa amaran. Ada hari aku hampir tewas, namun aku tetap memilih untuk bangun kerana di mata anak-anakku, akulah rumah, akulah perlindung, akulah harapan. Menjadi wanita berdikari bukan bermakna aku tidak perlukan sesiapa, tetapi aku memilih untuk tidak menjadikan kelemahanku sebagai alasan untuk berhenti melangkah. Aku mungkin tidak sempurna, namun aku cukup, cukup kuat untuk bertahan, cukup tabah untuk meneruskan kehidupan, dan cukup berani untuk membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang walau aku sendiri. Inilah perjalananku seorang wanita, seorang ibu dan seorang pejuang kehidupan. Terima kasih Kak Sri Ria dari Temerloh Pahang. Walaupun kita nampak kuat bila kita berdikari, tetapi namanya pun wanita yang memang memerlukan seorang lelaki di belakangnya. Semoga yang sedang berdikari, yang berjuang untuk berdikari, Allah berikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk meneruskan kehidupan.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

kalau kita sendiri tahu bila saat akhir itu akan tiba, pasti kita akan lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita kan, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Sebabnya itu adalah saat terakhir, itu adalah peluang terakhir, itu adalah kali terakhir, dan pastinya kali terakhir itu tidak akan terulang lagi. Kalau namanya terakhir, tidak akan ada lagi selepas itu. Dan untuk yang pertama ataupun yang terakhir, bagi saya, kita perlukan kekuatan yang sangat luar biasa untuk kita nakkan yang terbaik, sebab kita tahu takkan ada yang sempurna dalam kehidupan kita, sebab kita dilahirkan bukan sempurna, ada kurangnya. Dan sebab itu Allah ciptakan kita berpasang-pasangan kan, untuk kita saling melengkapkan antara satu sama lain. Sama ada pasangan kita kurangnya di situ, kita lebihnya di sini, kita kurangnya di sini, pasangan kita lebihnya di situ. Dan itulah hakikat kehidupan, yang bahawasanya kita manusia ini saling memerlukan antara satu sama lain. Yang terbaik itu mungkin akan datang lambat, dan yang sebelum dapat yang terbaik akan datang pelbagai ujian, pelbagai rintangan, pelbagai halangan. Kadang-kadang kita hanya mampu memeluk sesuatu itu dengan doa sahaja, tidak mampu untuk kita untaikan dengan kata-kata, tidak mampu untuk kita bicarakan secara lisan, tetapi hanya rantaian doa yang mampu kita utuskan. Semoga Allah makbulkan doa kita, semoga Allah angkat segala doa kita, dan semoga Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tak ada apa pun yang kita nak hidup dalam hidup kita, kita nak bahagia, kita nak tenang, itu sahaja. Kalau kita ada duit yang banyak sekalipun, kalau kita tak tenang, kita tak bahagia, itu tak jadi apa. Duit banyak tapi hati tak tenang, jiwa tak tenang, tak bahagia. Duit banyak tapi kesihatan tidak mengizinkan, kan? Kalau duit cukup-cukup tetapi Allah bagi kita bahagia, kita tenang, semuanya rasa seperti sempurna, walaupun tiada yang sempurna dalam kehidupan kita.

Alright, terima kasih Kak Rosa dari Telaga dan Assalamualaikum untuk geng yang geng curhat yang Ika kasihi. Jika takdir sudi berpihak, apa yang sudi berpihak itu Ika? Benda yang datang terlalu cepat kadang-kadang mudah hilang, betul? Yang lambat kita dapat kita usaha, insyaAllah kekal lambat untuk kita hilang. Ada bahagia yang hanya berani ku sebut dalam doa yang perlahan, supaya hati tidak terlalu berharap. Hari ini aku teringin merasa bagaimana rasanya apabila sesuatu yang lama dinanti akhirnya singgah menjadi sebagai milik. Bukan mahu melihat sesiapa yang kalah, bukan juga mahu menjadi lebih daripada sesiapa. Cuma sekali ini biarlah takdir sudi berpihak. Selama ini aku sudah belajar menjadi tenang apabila bukan aku yang dipilih. Belajar tersenyum di hadapan kehilangan dan memeluk sabar setiap kali harapan pulang dengan tangan kosong. Namun jauh di sudut hati masih ada satu doa yang belum pernah benar-benar padam. Bilakah pula bahagiaku? Mungkin suatu hari nanti akan ada bahagia yang datang tanpa perlu dikejar. Ada pintu yang terbuka tanpa perlu diketuk berkali-kali. Dan ketika itu aku mahu tersenyum apabila berkata, akhirnya sampai juga giliran aku. Jika belum hari ini, tak mengapa. Aku masih percaya ada doa yang tidak ditolak, cuma sedang disimpan untuk waktu yang paling indah. Kerana mungkin di sebalik penantian yang panjang, Allah sedang menyulam satu bahagia yang jauh lebih manis daripada apa yang pernah aku bayangkan. Dan jika takdir benar-benar sudi berpihak, biarlah kali ini hati pulang dengan bahagia. Pena Ika Rosa, Telaga Daeng.

0: Segalanya Allah yang tentukan untuk kehidupan kita, sama ada itu yang terbaik atau sebaliknya. Kalau kita doa dan Allah tidak berikan apa yang kita nakkan, Allah tahu apa yang kita perlu. Bila harapan ditaruh terlalu tinggi pada penulisan manusia, kekecewaan mudah bertandang. Betul, saya akui benda tu. Saya belajar sesuatu dalam kehidupan saya. Bila saya terlalu nakkan sesuatu, saya terlalu mendesak diri saya untuk nakkan sesuatu, dan pada akhirnya kita yang sendiri yang kecewa, kita sendiri yang makan hati, kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang jatuh, kita sendiri yang rebah, dan akhirnya itu akan membuatkan fizikal kita nampak secara nyata, aku kecewa. Dan Tuhan sahaja yang tahu keperitan itu, dan keperitan itulah membuatkan kita menjadi seorang manusia yang lebih matang untuk berfikir, lebih matang untuk membuat satu keputusan. Keputusan dalam kita menentukan perjalanan kehidupan kita.
1: Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku. Seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

0: kongsikan rahsia yang sama sekalanya dalam curhat setiap hari Khamis hanya di Terengganu FM.
1: Betul, setiap hari kami di Terengganu FM, dan terima kasih kepada DBP yang bekerjasama dan bersama-sama kami untuk mencari pemenang setiap minggu. Dan siapakah pemenang minggu lepas yang telah pun dipilih oleh pihak DBP wilayah Timur? Dan kalau saya tengok pada namanya, dia memang memang seorang yang menulis dari hati dan menghantarkan karya kepada kami. Dan sebelum itu, selepas ini karya Pok Lee saya akan bacakan. Tapi untuk pemenang minggu lepas, tahniah dari Besut Terengganu, Syah Ibra dari Pengkalan Nyirih Terengganu, Pengkalan Nyirih Besut, yang bersama-sama kami, yang berkongsi rasa, berkongsi cerita. Tahniah pada Syah Ibra. Selepas lagu ini, nukilan karya penulisan Pok Lee yang sentiasa bersama kami, antara mereka yang menyokong Terengganu FM, tulang belakang Terengganu FM yang sentiasa ada bersama-sama dengan geng curhat. Selepas ini, penulisan Pok Lee akan saya bacakan.

tersimpur api macam mana sekalipun, kalau Allah boleh leraikan benda tu sekelip mata, ia akan terlerai. Sebabnya tiada kekal yang akan kekal bersama-sama kita. Satu masa ia akan terlerai, akan terlucut juga. Yang menyapa saya dengan salam pada malam ini, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak untuk yang bersama-sama kami menerusi live TikTok Terengganu FM dan yang mendengarkan kami menerusi frekuensi. Terima kasih menerusi RTM Klik pun, terima kasih banyak-banyak. Dalam sedar tak sedar menghampiri 10 malam curhat bersama-sama dengan anda pada malam ini. Dan terima kasih untuk yang memang setia bersama dengan kami di curhat Port Lee dan yang berada di Nilai Negeri 9. Apapun agak panjang penulisannya, ceritanya, tetapi ada kisah, ada pengajaran, ada ingatan, ada sesuatu yang membuatkan saya terpana seketika. Itulah lumrah kehidupan seorang yang bernama manusia. Terima kasih banyak-banyak Port Lee. Dan pada malam ini dengan penulisannya, secangkir kopi sebuah hati yang berserah. Apakan daya kita, manusia yang memang tak lari dari ujian, tidak lari dari kesakitan, tidak lari dari air mata dan juga tangis tawa. Apapun, pada malam ini assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam dan secangkir kopi menemani Port Lee malam ni menjadi saksi kepada coretan dan nukilan curhat yang malam ini diterjemahkan melalui pinjaman suara Ain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku serahkan segala bayang yang tidak mampu ku gapai kepada Dia yang tidak pernah melepaskan jiwaku walau seketika. Entah kenapa malam ini ada sunyi yang terasa begitu penuh, namun hati pula terasa begitu kosong. Bukan kerana angka yang berkurang, bukan kerana manusia yang pergi, bukan juga kerana impian yang gugur sebelum sempat menjadi nyata, tetapi kerana rasa untuk tersenyum seakan telah lama tersesat, rasa untuk berharap seperti lilin kecil yang hampir kehabisan api, dan rasa bahawa esok masih menyimpan sebuah alasan untuk aku terus berdiri. Malam ini aku hanya menekur secangkir kopi di tangan semakin dingin, sedangkan hati yang memegangnya lebih lama telah belajar menjadi sejuk. Kadang-kadang kita bukan tidak kuat, kita cuma terlalu lama menjadi perisai hingga terlupa bahawa di balik besi yang keras ada seorang hamba yang juga boleh retak. Kita ukir senyum di hadapan dunia, sedangkan di lorong yang paling sunyi dalam jiwa ada tangis yang tidak meminta didengari. Hanya ingin dipeluk oleh takdir. Pernah aku mendongak ke langit lalu bertanya, Ya Allah, mengapa jalan ini yang harus aku lalui? Namun malam ini aku memilih untuk diam, kerana mungkin tidak semurah si langit perlu dibuka kepada kita hari ini. Ada jawapan yang sengaja ditangguhkan, bukan kerana Allah lupa, tetapi kerana hati kita belum cukup luas untuk memahami hikmahnya. Mungkin air mata yang jatuh hari ini sedang menjadi sungai yang membawa kita pulang kepadanya. Jika ini ujian, kurniakan aku sabar. Jika ini teguran, nyalakan dalam diri kesedaran. Jika ini penghapus dosa, jangan kau biarkan satu pun kesalahan menghalang langkah.

aku menuju ampunan-Mu. Dan jika jalan ini berduri, sedang membawa aku kepada sesuatu yang lebih baik, jangan biarkan aku berhenti kerana hanya kakiku berdarah. Malam ini aku tidak meminta hidup yang sempurna. Aku cuma meminta, jangan kau biarkan hati ini kehilangan arah ketika dunia sedang kehilangan tempat untuk aku berpaut. Kerana akhirnya aku mengerti, manusia boleh pergi, musim boleh berubah, rezeki boleh surut, impian boleh patah. Tetapi Tuhan tidak pernah pergi. Cuma kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari pintu keluar, hingga terlupa bahawa di atas segala pintu yang tertutup, ada satu pintu yang tidak pernah berkunci. Dan itu adalah pintu doa. Maka malam ini, aku letakkan segala lelah di hadapan-Mu. Segala kecewa, segala takut, segala luka yang tidak pernah pandai aku namakan. Segala persoalan yang masih belum menemukan jawapan. Aku tidak lagi mahu memaksa takdir. Aku hanya mampu belajar mempercayai pemilik takdir. Jika esok fajar datang tanpa membawa jawapan yang aku tunggu, aku cuba untuk tersenyum kerana mungkin takdir tidak sedang menghukumku, tetapi takdir sedang mendidikku untuk pulang. Pulang kepada sabar, pulang kepada syukur, pulang kepada doa, dan akhirnya aku pulang bersimpuh kepada-Mu, Ya Rahman. Kalau malam ini ada hati yang sedang mendengar dalam gelap kamar masing-masing, yang menangis tanpa suara, yang tersenyum hanya untuk menutup luka, aku mahu titipkan satu pesan. Jangan malu dengan air mata. Kadang-kadang, air mata adalah bahasa yang paling jujur antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jika langkahmu terlalu berat, berhentilah sebentar. Jika dadamu terlalu sesak, menangislah. Tetapi jangan berhenti berharap, kerana boleh jadi Allah belum mengubah keadaanmu, kerana Dia sedang terlebih dahulu mengubah dirimu. Agar apabila kurniaan itu sampai, kau bukan sekadar mampu memilikinya, tetapi mampu mensyukurinya. Dan untuk hatiku sendiri, malam ini aku tidak lagi berkata, Ya Allah, ringankanlah jalanku. Sebaliknya aku berkata, Ya Allah, kuatkanlah aku untuk menerima jalan yang telah Engkau pilihkan. Secangkir kopi ini sudah dingin, malam semakin larut, dan ruang dalam hati ini masih kosong. Tetapi kali ini aku tidak takut pada kosong, kerana mungkin Allah sedang mengosongkan sesuatu yang tidak lagi baik untukku sebelum Dia mengisinya dengan sesuatu yang lebih indah. Maka malam ini aku berserah, bukan kerana aku kalah, tetapi kerana aku sudah terlalu lama menggenggam sesuatu yang bukan milikku. Dan aku akhirnya belajar ada perkara yang tidak perlu dipaksa untuk kekal. Ada luka yang tidak perlu dibalas. Ada persoalan yang tidak perlu dijawab. Cukuplah Allah tahu. Cukuplah Allah melihat. Cukuplah Allah menjadi tempat sekali yang tidak mampu aku ceritakan kepada manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Malam ini aku melepaskan setapak demi setapak dengan air mata, dengan doa, dengan hati yang masih bergetar, dengan satu keyakinan yang kecil yang aku genggam erat. Apa yang Allah tuliskan untukku, aku tidak akan pernah tersalah alamat. Kalau ia lambat, ia bukan terlambat. Kalau ia pergi, mungkin ia bukan milikku. Dan kalau ia kembali, ia akan kembali dengan hikmah yang pernah membuatkan aku menangis kerana kehilangannya. Malam ini, aku tidak tahu apa yang menunggu di hujung esok, tetapi aku tahu siapa yang memegang esok, dan itu sudah cukup untuk aku tidur dengan hati yang berserah. Terima kasih, Pak Lee.

0: kena cari ubat. Jangan biarkan luka itu terus berdarah. Jangan biarkan luka itu terus merebakkan. Kena cari ubatnya. Kalau tinggal parut tak apa, tetapi jangan kita biarkan luka itu tanpa ada ubatnya, okey? 10-13 minit malam. Assalamualaikum. Awak okey? Semoga semuanya okey. Baik-baik saja, tenang-tenang saja malam ini. Ada yang meluahkan, ada yang bercerita, ada yang memberi rasa, ada yang memberi pengajaran. Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan tahniah kepada rakan kita Syaibra yang telah pun dipilih oleh pihak DBP sebagai pemenang minggu lepas. Minggu ini siapa kena tunggu minggu hadapan. Baik, terima kasih untuk Wawadi sebelum gading. Assalamualaikum. Selamat malam untuk Ain. Untuk malam Jumaat yang penuh dengan barakah, ada sedikit cerita yang sudah lama dipendam. Pemergian orang yang kita sayang bukannya mudah. Yang tinggal hanya kenangan dan rindu yang tak pernah hilang dan juga habis. Dan pastinya kehilangan yang aku lalui ini kerana kematian, dan ada luka di hati dan sunyi yang tak pernah berdarah. Tapi rasa sakitnya sampai ke lubuk hati yang paling dalam, dan setiap sudut hati ini masih lagi hidup, penuh dengan bayang-bayang, penuh dengan kenangan. Dan yang paling menyakitkan bukan saat dia pergi, tapi saat kita sedar yang dia tak akan pernah kembali lagi. Aku rindu, rindu pada yang telah tiada. Dan aku tahu kan rindu ini tidak akan pernah terbalas lagi. Dan aku sendiri harus belajar redha dengan pemergian. Tetapi bukan bermaksud aku berhenti merinduinya. Dalam diam, aku masih lagi bercakap dengan dirinya seolah-olah dia masih ada, masih lagi dengan aku. Air mata yang gugur ini bukan tanda aku lemah, tetapi bukti betapa dalamnya aku rasa dan kehilangannya. Di setiap doa yang aku kirimkan adalah cara aku menyayangi dirinya dan merindui dirinya, dan cara aku memeluk dirinya dari jauh walaupun dibatasi bumi dan jarak. Terima kasih. Curhat Wawadi sebelah gading.
1: Pena digenggam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
0: Jangan lupa kirimkan curhat kemerdekaan yang akan kami siarkan pada 31 Ogos nanti, okey? Dan karya-karya itu akan kami bacakan untuk ruangan curhat khas merdeka. Terima kasih Pak Ni memilih untuk tidak bergaduh dengan takdir, belajar menerima bahawa apa yang telah pergi. Memang kena terima, memang itulah hakikatnya. Nak tak nak memang kena menerima bila kita kehilangan sesuatu, sama ada hilang secara nyata ataupun tidak nyata. Apa saya dengan assalamualaikum wassalam. Okey, terima kasih untuk orang nilai juga. Ini kawan baik Pak Lee, Pak Umat, terima kasih. Benih yang menjadi takdir ceritanya. Assalamualaikum Syuaim. Jangan kau tanam gelap di halaman fikiran, kerana akar tidak pernah bertanya kepada tangan yang menyemainya. Apa yang kau bisikkan kepada jiwa akan tumbuh menjadi suara. Apa yang kau siram dengan rasa akan menjalar menjadi langkah. Bukan takdir, bukan selalu pintu yang tertutup dari langit. Kadang-kadang ia jendela yang kita sendiri lukiskan dari dalam kamar hati. Maka jika mahu memetik cahaya, jangan menyemai takut di tanah yang bernama harapan. Kerana manusia sering menjadi apa yang paling lama dipeluk oleh fikirannya. Fikiran itu benih, perasaan itu hujan, tindakan itu akar, dan waktu diam-diam mematangkan buahnya. Jangan bina neraka di dalam kepala dan kemudian bertanya, mengapa dunia terus terbakar? Terima kasih, Pok Mak Nilai, Negeri Sembilan.

kembali bersama-sama kami untuk ruangan curhat di Serangan FM. Assalamualaikum. 10.25 minit malam. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang menunggu karya dari Drawbridge ya. Ada ketidak malam ini kena dengarkan Serangan FM. Terima kasih yang baru saya bersama-sama dengan kami di live titik Serangan FM. Selamat malam semua orang kuasa Serangganu. Dengarkan kami di 88.7. Assalamualaikum Cik Ain. Selamat malam. Semoga hari ini hari yang indah. Salam curhat untuk semua. Biasa sekadar coretan daripada Syekh Jalaluddin Rumi untuk semua. Aku memilih untuk mencintai dia dalam diam, kerana diam aku tidak temukan penolakan. Aku memilih untuk mencintai dia dalam sepi, kerana dalam sepi tidak seorang pun memilikinya kecuali aku. Aku memilih untuk memuja dirinya dari jauh, kerana jarak melindungi aku dari rasa sakit. Aku memilih untuk mencium dia di angin lalu, kerana angin lebih dari bibirku. Aku memilih untuk memeluk dia di dalam mimpi, kerana dalam mimpiku dia tidak akan berakhir. Jalaluddin Rumi, coretan diri hanya dari Drawbridge, Kuala Terengganu. Ringkas tetapi penuh makna.

meskipun hanya rasa gelap, tetapi ia boleh membahagikan diri kita kan. Bukan tak nak cakap, tapi kalau cakap rasa macam ada hati yang akan terluka. Tapi hanya mampu mendoakan dari jauh, hanya mampu untuk memeluk dari jauh, hanya mampu untuk mencintai dari jauh sahaja. Sebabnya lebih kepada menjaga diri dan juga menjaga apa yang ada di sekeliling. Tapi kalau ia adalah milik kita, jauh macam mana pun, susah macam mana pun, Allah akan hadirkan pada waktu yang tepat. Yang penting jangan goda orang tengah. Nanti melepas adalah gurau-gurau. 10:30 malam. Ini karya pemenang kita pada malam ini. Terima kasih lakaran pena Syah Ibra dan penulisan pada malam ini. Terima kasih untuk sahabat yang setia, yang pernah menjadi orang kata satu perjalanan yang dianggap satu kisah yang takkan pernah hilang dari ingatan. Assalamualaikum DJ Ain dan sahabat curhat. Malam ini akan aku abadikan satu yang telah lama tercatat dalam diariku. Aku ukir nama ini di tugu ruangan curhat sebagai lambang persahabatan antara aku dan dia. Figura yang bernama Su, nama yang sentiasa terselit dalam doaku. Kau sahabat sejati yang sentiasa ada di saat senang dan juga susahku. Kau menangis saat aku sakit, kau hadir menghiburkan tika sepiku. Su, kau korbankan wang ringgit untuk kesihatanku. Kau yang punya keyakinan dan pengharapan yang tinggi bahawa aku akan sembuh. Sebesar itu kebaikanmu padaku, segala budimu sampai akhir hayat takkan terbalas sama sekali. Namun, dunia di saat ini telah mencatat dan merubah segala-galanya. Kehidupan Su, sejak awal tahun ini pandangan Su menjadi kabur. Aku sering membantu pergerakan Su. Ketika aku pimpin tangan Su, kami selalu berkata, "Hayya Cik Siti, jalan tutup mata. Lompat, lompat." Lalu kami ketawa bersama-sama. 10 Ogos 2026, aku temani Su berjumpa pakar saraf mata di University Malaysia Medical Center, Dr. Fadilah. Hasil pemeriksaan yang rapi dan teliti, hampir keseluruhan saraf mata Su rosak. Satu ketika nanti pandangan Su akan gelap. 12 Ogos 2026, tanpa pengetahuan Su, aku menghantar rekod perubatan Su ke pakar saraf mata yang aku kenali di UIA Pahang. Kami berbincang sebab terdetik di hatiku seandainya kematian menjemput aku lebih awal. Aku mahu mata aku hidup di mata Su. Tapi kerosakan saraf mata Su tidak dapat menerima pengorbanan yang akan dilakukan. Su, biarpun hidup tak seindah impian, ia bukanlah pentas untuk kita terus bertafakur dalam kesedihan. Untuk sahabat, insyaAllah aku akan menjadi pencinta supaya kau mendapat bayangan dari gambaran yang nyata. Yakinlah So, aku sentiasa ada untukmu. Lakaran pena Syah Ibra, Pengkanan Nyirih, Besut Serengganu.

0: sahabat yang akan baik dengan kita kan, zaman sekolah ke, zaman kita kerja ke, dan pada akhirnya dia akan jadi jauh. Kenapa? Ada yang kata bila dah kahwin dia akan jauh, tapi ada juga yang bila kita terlalu rapat, semasa dia akan renggang, dia akan pergi. Baik, di hujung-hujung pertemuan kita 10.39 minit malam, terima kasih kepada rakan sahabat kita yang namanya Nur Afiqah 4089. Terima kasih banyak-banyak Nur Afiqah. Suatu ketika dulu, aku adalah anak harapan keluarga. Naik turun pentas mengambil anugerah itu biasa. Di sekolah, nama aku kerap meniti di bibir-bibir guru. Di rumah, mak akan berbangga-bangga akan aku kepada sanak saudara dan juga jiran tetangga. Sehinggalah aku masuk ke bangku universiti, aku masih begitu menjadi anak emas buat keluarga. Aku sangka semuanya akan menjadi baik. Mendapat sijil, kemudian kerja yang bagus, itu fikir aku. Namun, taring kehidupan mula menunjukkan giginya. Di saat ekonomi kian bergolak, aku dipaksa mengambil pekerjaan yang aku sendiri tak pernah duga. Pekerjaan yang tampak biasa pada manusia. Aku dihina, dicubit kerana tidak lulus ujian manusia. Kerana bagi mereka, kekayaan materialistik penanda arasnya. Kini aku menutup mata dan telinga, membawa bersama hati yang sarat dengan luka. Sesungguhnya aku telah mencuba sekuat tenagaku, tapi takdir ilahi berkata lain. Aku cuba tenang, redha, kerana aku ada Tuhan yang maha adil. Terima kasih Nur Afiqah, curhat.
1: Berkongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curhat curahan hati.
2: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian, biarpun terpaksa bergolok bergadai.
1: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
3: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
1: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632, Messenger Terengganu FM, atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353030 6238330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
0: Terima kasih untuk DBP Wilayah Timur yang bekerjasama dengan kami hampir 2 tahun, dan pastinya curhat akan bersama-sama dengan anda setiap hari Khamis pukul 9.15 minit malam, 10.42 minit malam. Di hujung-hujung pertemuan kita ada lagi karya yang belum sempat saya bacakan. Terima kasih. Ini antara penulis yang tegar juga bersama kami, Miss Samad di Dungun, Terengganu. Cerita berkenaan, saya rasa ini perisai, cerita kehidupan seharian kita. Assalamualaikum Cuan. Waalaikumsalam. Jiran sebelah rumah aku selalu menjadi bahan cerita. Apa kisahnya? Dia bukan jenis yang suka bersembang lama. Kalau terserempak, dia cuma senyum dan juga angguk. Lepas tu terus masuk rumah. Sebab itu ramai yang membuat andaian. Dia tu sombong. Jiran pun tak nak campur. Entah apa yang dibuat dalam rumah tu, kita tak tahu. Aku sendiri pernah fikir yang sama. Sebab setiap kali ada kenduri, dia jarang datang. Kalau orang berkumpul di luar rumah, dia hanya melihat dari jauh. Pernah satu malam dia balik lewat, terus kedengaran suara orang bercakap. Balik malam lagi? Tak ke mana dia pergi ya? Aku hanya diam. Sebab dalam hati aku hanya tertanya-tanya, kenapa dia begitu? Kenapa dia selalu menjauh? Sampai satu petang, aku terdengar bunyi sesuatu jatuh dari rumahnya. Aku ketuk pintu beberapa kali, tiada jawapan. Akhirnya pintu dibuka, dan saat aku melangkah masuk, aku terus diam. Rumah yang selama ini kami sangka sunyi dan tidak terurus, rupanya menyimpan cerita yang tak pernah kami tahu. Di ruang tamu ada sebuah katil kecil. Seorang wanita tua terlantar di situ. Rupanya selama ini, dia bukan mengasingkan diri. Dia sedang menjaga ibunya yang sakit seorang diri. Setiap pagi dia bangun awal, siapkan makanan, uruskan ubat, kemas rumah, temankan ibunya sepanjang hari. Sampai dia sendiri tak ada masa untuk keluar bergaul dengan orang lain. Di atas meja makan, aku nampak beberapa bekas sudah pun tersusun. Aku tanya, ini untuk siapa? Dia hanya jawab perlahan, untuk mak. Saya takut dia tak lalu makan. Masa tu hati aku terus tersentuh. Senyuman yang kami anggap sombong rupanya senyuman orang yang terlalu penat. Diamnya bukan sebab dia tidak peduli, tetapi kerana fikirannya penuh dengan tanggungjawab yang kami tak pernah nampak. Hari itu aku rasa malu. Bertahun-tahun kami bercakap pasal dia, membuat kesimpulan tentang dirinya, tapi tak pernah sekalipun kami bertanya, awak okey ke? Sejak hari itu, aku belajar satu perkara. Kadang-kadang, seseorang bukan menjauh kerana dia angkuh. Kadang-kadang dia cuma sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak pernah mampu diceritakan. Kerana kita hanya nampak apa yang dia tunjukkan, tetapi dia tidak pernah tahu apa yang ditanggung dalam diam. Misamat, Dungun Terengganu.

menikmati hidup semula kan. Kadang-kadang kita hanya mampu untuk judge apa ya, untuk kita menghukum kehidupan seseorang tanpa kita melihat apa yang dia lalui, sebab kita tak lalu, kita tak rasa, kita tak berada dalam kasut. Walaupun jenama kasut sama tapi saiznya berbeza-beza. Ujung pertemuan ada satu lagi karya yang dia pun pernah memenangi untuk Ruangan Curhat di Cerungan FM. Terima kasih untuk Di Rahman. Ceritanya begitu, tapi saya relatekan dengan lagu ini adalah satu perjalanan yang diberi peluang untuk menjadi ibu dan juga ayah, dan masa untuk kita bersama-sama dengan anak ni sebenarnya singkat, singkat sangat. Kita rasa macam anak-anak kita umur dah 20-30 tahun kan, tapi waktu-waktu yang ada dengan anak tu terlalu singkat. Mereka membesar dari umur daripada baby sampai ke 2 tahun lain perjalanannya, daripada 2 tahun sampai 7 tahun lain perjalanannya. Dan saya rasa itu adalah sangat singkat, walaupun saya tidak diizinkan lagi oleh Allah untuk menjadi seorang ibu, seorang bonda. Tapi saya melihat pada perjalanan rakan-rakan sahabat saya, Allah beruntungnya mereka. Assalamualaikum, Syua. Apa khabar? Alhamdulillah, baik adanya minggu yang mengajar erti sebuah doa. Minggu ini, aku dan isteri diuji dengan sesuatu yang kecil pada pandangan manusia, tetapi begitu besar rasanya bagi hati seorang ibu dan juga ayah. Bermula dengan si kakak yang demam, setiap malam kami perhatikan wajahnya, mengusap dahinya, memastikan suhu badannya tidak terlalu tinggi. Alhamdulillah, perlahan-lahan kakak kembali ceria. Kami menarik nafas lega, menyangka ujian sudah berlalu. Belum sempat hati kami benar-benar tenang, rupanya si adik pula yang jatuh demam. Kali ini kerana jangkitan kuman. Panas tubuhnya membuat hati kami tidak senang, tidak keruan. Batuknya tidak henti-henti, tidurnya terganggu sesekali dia meracau dalam lena. Malam yang sepatutnya menjadi waktu untuk kami merehatkan tubuh, merehatkan minda, bertukar menjadi malam-malam panjang yang dipenuhi dengan doa. Terjaga mendengar batuk, terjaga kerana tangisan, terjaga untuk menyentuh hati ke dahi kecilnya, terjaga hanya untuk memastikan dia masih lena dan bernafas dengan baik. Begitulah rupanya kasih seorang ayah dan ibu. Kita sanggup kehilangan lena asalkan anak dapat tidur dengan tenang. Kita rela tubuh sendiri keletihan asalkan demam itu berpindah daripada tubuh mereka kepada tubuh kita. Dalam gelap malam, ketika melihat wajah anak yang sedang berjuang melawan sakit, aku hanya mampu berbisik dalam hati, "Ya Allah, janganlah kau uji anak-anakku terlalu lama. Jika sakit ini perlu ditanggung, biarlah aku yang menanggungnya, asalkan senyuman mereka kembali seperti biasa." Minggu ini mengajar aku bahawa kesihatan anak adalah nikmat yang sering kita lupa syukuri. Kadang-kadang kita hanya sekadar dan sedar betapa bahagianya sebuah senyuman apabila melihat hilangnya kerana sakit. Semoga kakak dan adik segera sembuh. Semoga demam pergi bersama malam, dan esok mereka kembali berlari, bermain dan bergelak tawa memenuhi rumah. Kerana bagi seorang ibu dan juga ayah, tiada doa yang lebih panjang daripada doa agar anak-anak kembali sihat, dan tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat mereka tersenyum semula. Ini antara yang Allah izinkan untuk menjadi kenangan yang paling indah, apabila tangan kita sendiri boleh membesarkan anak-anak kita, tangan kita sendiri yang boleh mendidik anak-anak kita. Untuk ibu dan juga ayah di luar sana, tahniah kerana anda adalah ibu dan ayah yang sangat luar biasa. Jumpa lagi Curhat. Terima kasih, Di Rahman. Selesai Curhat AC Khamis 13.

0: Lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara.
1: Kemaman 90.7.

0: Membuka peti tirai pertemuan untuk jam yang terakhir Selekta 19 malam. Dan untuk ruangan Selekta dan ruangan Mutiara Kalbu pada malam ini, bersama-sama dengan Ain dengan lagunya Penantian Binda untuk waktu dan tiket ini di Sukan FM hingga 12:30 malam. Ain temani malam anda untuk akhir-akhir pertemuan kita. Baik, awak okey? Semua baik-baik malam ni? Dan apa pun dari Pekan Pahang, terima kasih Mondo Lebah dari Pantai Keluluk Marang, Pak Sofrani kita duk ngai ledang lagi tetes screen eh. Udin dan juga isteri Sari, terima kasih banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak-banyak untuk ingatan. Kita dah masuk hari Jumaat ni kan. Malam ni banyakkan kata angkat tangan kita, tadah doa. Semoga Allah angkat sekali doa-doa kita. Dari Kuala Nerus, terima kasih banyak-banyak. Dari seluruh daerah di Negeri Sungai Nerus, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda. 6235330 6238330. Assalamualaikum. Ini nombor yang boleh anda hubungi untuk bersama-sama dengan Ain pada malam ini. Assalamualaikum. Hello. Selamat malam.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Awal di malam ni nak tidur awal ke?
1: Ni ada buat tidur tu
0: eh. Esok kan public holiday.
1: Yes, esok ada program dekat Masjid
0: Sila. Ah, ya ke? Okeylah, sebelum awak lena, awak ingat kat siapa? 5 orang, silakan.
1: Okeylah, macam biasa terbilang buat Ain kat konti, sama bertukar, tunggu ceriti selalu, balik hati-hati. Mm-hmm. Aku buat suami sebelah ni, tidur wawah, esok bangun wawah.
0: Mm-hmm.
1: Itu buat cik ini sentiasa ada, kimoterapi sampai gadi.
0: Mm-hmm.
1: Waktu di Bukit Cepaka, dah tidur ke belum?
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu buat tema dan buat semua-semua yang sedang memakai dengan Ain tu, tak kira di mana saja berada.
0: Baik.
1: Dengan ucapan untuk semua selamat malam dan semoga happy selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidur awal untuk kita tak bangun dengan lemah. Kalau tak, kita tantrum. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, orang Kuantan, ingat kat siapa? 5 orang, silakan.
2: Ada je kutuk bawah di Kemah Madu. Tema di Kemah Madu, Mak Besuk di Terengganu. Adik Mak Besuk di Besuk lah. Mak Besuk di Besuk waktu semualah berpengaruh dengan FN yang berkecil yang bagi dia selamat hari merdeka lah. Merdeka baju satu agar di selamat yang merdeka.
0: Baik, terima kasih.
2: Okeylah.
0: Okey, itu dia. Dari Kuantan, kita ke mana? Selamat malam.
3: Malam, Cik Ain.
0: Ya, Kak Leha ingat kat siapa malam ni? Silakan.
3: Ingat ke Cik Ain, Cik Sayang, Cik Asang, Adi Domo, ini Dak Isteri, untuk Umi Johor, lepas tu untuk Mas 14 Ani, Kak Ana Rungu,
0: Cik
3: Ana Rungu, Cik Am, dia tak
0: dengar. Cukup dah tu.
3: Tak dengar lah. Biar lain-lain nak rasa.
0: Sampai situ je ingatnya.
3: Dan kemari jangnya.
0: Yelah, sampai situ je lah.
3: Lepas tu pun dah dikasih.
0: Okey, baik.
3: Cik Ani balik hati-hati.
0: Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Leha kita. Cik Baharum kita. Assalamualaikum. Cukup kepada semua dan selamat malam. Kepada semua pendengar Serengganu FM. Selamat malam. Siapa tu?
4: Hello.
0: Ya, Kak Mah kita ingat siapa malam ni?
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Cik Ain.
0: Ya, saya.
4: Pertama, Teh Mah. Kedua, Kini Bata Rakit. Ketiga, Pak Zali Sotes. Yang keempat, Kak Anwar Dulung. Yang kelima, Abang Zah kan ada. Dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat bahagia. Cik Ain tu balik hati-hati.
0: Baik, terima kasih ya.
4: Okey, Assalamualaikum.
0: Salam dari jauhnya tu kan, dari Uncle Tisiantan kita dari Auckland, New Zealand untuk Aziati Awang, Anita Ismail, Magna Bukit Dima, Hari Patas Tol, Zapa Kami Peho, Lina Johor, Ayu Kuala Ibai, Mok Ngok, Umu Fatih, Rina Kemaman dan Kemaman, Kamriah Ani, Honey Beauty, Z75, Abang Musa, Ika Rosa, Siti Jamilah dan juga Ikop Surah Pagi, Zamri YPK dari Uncle Tisiantan. Thank you so much Uncle. Selepas ini boleh hubungi kami lagi.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati. Kemaman 90.7.
1: Selamat malam orang Kemaman. Hai, selamat mencari rezeki. Alhamdulillah malam ni kan habis jualannya. Alhamdulillah, itu rezeki kan. Okey, terima kasih untuk Kimi Batu Rakit dari Uniza. Duk tengok final bola Sukan Staff Universiti Malaysia Awam antara Uniza lawan USM. Dan di kesempatan ni nak ucapkan selamat malam untuk isteri Nak Afiza, Cik Mi, Dengki, Dakat Leha, Kak Zura, Dakat Nodongon, Pak Mak Besok, Kak Mapa, Kak Putri Kaiman, Mek Nam, Kek Lima, Mas 14, Zip Kek Payung, Syamlu Gading, Kak Nisuk, Kak Zapaka, Ayuh Lung Liga Tema, serta untuk semua yang kenal dengan Kimi, semoga sentiasa dalam rahmat Din Khairuddin. Happy birthday untuk diri sendiri ya, dan semoga dalam rahmat Allah selalu. Tak lupa untuk teman tapi Mesra Alisha di Wangsa Maju Kuala Lumpur, untuk Zee di mana, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besut, Osman Gokbay, Kak Zurada Parker, dan untuk Puteri Khaimah, bahagia selalu hendaknya. Zee mana pada untuk malam ini, untuk Din Khairuddin, selamat lahir untuk Syam Adi Sokma, Cik Mi, Rina Kemaman, Jeff Mani, dan untuk semua yang kenal dengan Zee, selamat malam, semoga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Rina Kemaman pada malam ini untuk Cik Mi, Syamlo Gading, Jeff dan juga Zee di Manir, Z75, Tehma, Cik Noor, Ayuh Long, Ayuh Wang Liga, Mak Kemaman, Mak Ngebinja, semoga cepat sembuh, dan untuk semua pendengar Terengganu FM. Baik, untuk pemanggil kita selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya, orang Dungun ya.
2: Ya, betul.
1: Ya, ingat kat siapa malam ni, lima orang, silakan.
2: Semua untuk Ain kat konti. Oh, siapa tadi birthday?
1: Din Khairuddin.
2: Selamat hari Din. Moga bahagia selalulah bersama Puteri Kaima. Untuk apa ni, Kimi Batu Rakit. Pak Mak Besu, Cik Mi, Kak Leha, dah semualah. Semua sekali, moga bahagia selalu, moga sihat-sihat semua sekali juga Ain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Hello.
3: Hello Ain.
1: Ya, saya orang jauh, patut lambat nak angkat. Ingat kat siapa malam ni, silakan.
3: Selamat sekali lah untuk Ain lah, salam rindu dia Ain lalu lah buat Ain lah. Untuk yang dikenang lah. Ni Haji Alija, Rubia Ahmad, Mawar Ismail, Abang Fazil Kamasa, Pak Ahmad Besut juga, Din Karudin, Puti Kiamah, Linda Sarawak, Amir Harun Zul Alif, Mas Pudu, Mas Pak Gading, Gidai dan Zizi. Itu sajalah.
1: Baik.
3: Didoakan ini selamat sampai rumah. Okey, Assalamualaikum. Goodbye.
1: Assalamualaikum. Selamat malam. Hello. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, saya Kak Goh. Tidurlah. Pukul berapa? 11.30 dah ni.
4: Nak cakap mesra ni dulu.
1: Esok nak pergi jalan pula.
4: Esok nak pergi jalan berani kalau jadi.
1: Ayakah. Okeylah, untuk lima orang sedekan.
4: Terima kasih, Suai.
1: Sama.
4: Yang pertama kepada Yu Baka. Lepas tu Kak Leha. Yang tiga tu Mok Noh. Yang tu apa ni, Liza Pasa. Yang kelima kepada Kak Nga Dungung, dengan Kak Bang, selamat malam. Dengan Cuaing, tak berjauh-jauh, selamat jumpa ke
1: rumah. Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami pada waktu nanti. Ini boleh telefon lagi, ada yang tak boleh, boleh. Kalau tak boleh call, buat voice note je dekat WhatsApp Terengganu FM, nanti saya akan mainkan. Dia bukan tak boleh, boleh je. Kalau nak telefon tak ada masalah, telefon sekarang. Assalamualaikum. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
5: Umi.
1: Ya,
5: Umi.
1: Umi, Okeylah Umi, ingatkan siapa malam ni Moran Mi, silakan.
5: Mi, siapa bertugas malam ni?
1: Tak tahulah siapa.
5: Cik Ain ke?
1: Tak tahulah.
5: Cik Ain lah suara.
1: Saya pun tak tahu suara siapa ni.
5: Pada Umi ucapkan malam ni untuk Pak Mak Besut. Lepas tu pada tonik kita tu, lama dah tak tuju lagu pada dia. So pada ni, apa ni Kak Ani Haji, pada dengar bawi dia tu. Lepas tu pada ni, apa ni, teh, ni apa ni, alahai, ni Kak Ani Saripah yang burung. Cukup lah.
1: Baik.
5: Ambil pada Cik Ain. Terima kasih. Salah dengar suara lah.
1: Alamak.
5: Sedap dengar suara baik malam ni.
1: Gitulah ya. Waalaikumsalam lah tuan. Terima kasih untuk Umi yang berada di setiu. Okey, baik. Sebelum melaburkan try ini untuk anda.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: 11.45 minit malam. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama kami. Dan pastinya yang terakhir pada malam ini dari Pak Mat Nilai, katanya selamat malam untuk Ain, selamat malam kepada Madu Lebah, Zana Abbas, Icula, AG, Mekna dan juga Ika Rosa, Kak Zu. Dan tak lupa kepada semua pendengar sentiasa Terengganu FM, semoga sentiasa dalam rahmatnya. Baik, di ujung pertemuan, terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Dan apapun, saya minta maaf kalau ada salah silap. Jangan lupa sebelum tidur, almuk. Jangan kita lupakan Al-Fatihah dan maafkan semua orang. Peluk diri kita, berterima kasih pada diri kita, hargai diri kita dulu. Dan pastinya jangan terlalu menekan-nekan dengan diri kita sendiri. Kalau apa yang kita tak dapat, apa yang kita nak, apa yang kita inginkan, Allah tak izinkan. Sebenarnya Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kadang-kadang kita macam-macam kita nak kan, macam-macam yang kita inginkan, tapi Allah tidak izinkan benda itu berlaku. Semua bersebab. Kalau kita nakkan sesuatu, maknanya orang, kalau itu bukan jodoh kita, berlapang dada tidak mudah. Tetapi cuba untuk berlapang dada untuk kita melihat dari aspek masa depan yang sangat panjang lagi, ada kebaikannya yang kita tak nampak tapi Allah nampak. Apapun, semoga orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, walaupun bukan milik kita, kita hanya mampu memeluk melalui doa sahaja. Kita hanya mampu hidup dengan kenangan sahaja. Mungkin rindu itu ada tetapi tidak boleh kita zahirkan secara nyata. Semoga orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, selalu dalam lindungan Allah, dalam jagaan Allah. Walau bukan milik kita, semoga dia berbahagia dengan orang yang dia sayang, orang yang dia cinta. Jaga diri, jumpa esok. Jijik, okay. Assalamualaikum sayang semua.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Ya, Cuk.
1: Kenapa Atuk nampak sedih?
0: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
1: Kenapa Atuk cakap macam tu?
0: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
2: merdeka!
0: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
1: Betul cakap Atuk tu.
0: Ya.
1: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
0: Betul tu, Cuk.
1: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
0: Ya, Cuk.
1: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
0: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
1: Baik, Tok. 31 bulan lambang, 57
3: hari mulia. Hayati kemerdekaan.

0: Sesungguhnya hanyamu ya Allah Maha penerima taubat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmat-Mu, keluasan hidayah-Mu dan kemuliaan taufik-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

Persembahan Crystal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Maka kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat kerawatan, tolong dapatkan kerawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Guys, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain, siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sunai dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah pula disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun

0: Puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kembali dengan pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tapi bujuk katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Kemas, Zai Zuraini, Temeluk, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syah Putra, Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecil. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Lida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu, katanya baru sedar dari Lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu, bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya, Nur Isa, Joanna Ahmadi, Kuching Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Hai, terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaburkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Kim Burhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi kita panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat, sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat.

100 la Pemplu 3, bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian ya. Jadi itulah sebab saya cakap jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan ya. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah-murah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan, kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah hanggu-hanggu kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget berlusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, berlusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Buruh Hantu walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita, jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak, kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan dikenal pasti berpotensi penularan denggi, terutamanya di kawasan Lim Garden Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan, dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan, bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda, kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je melaporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini. Tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBH Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBH terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi, Luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu jugalah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis di Raja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Ali Muhammad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, Aidi Mansur, Salina, ada

Yap 99 hadir bang. Okey, Saimah Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven Ibadeng, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga Til. Sediakan tisu banyak-banyak hari ni. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tepi pun juga Til yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk cinta hati, hashtagnya menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S. Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan Adib saya Adib sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelumpusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, bagi saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin The Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati, kita ada Zam Pilot Darat, Putri Nora Galiza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din, ini goreng mamak satu. Icah 78 kerja gogo. Kajah gogo. Iwan Wan ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

saya. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK's dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadang-kadang teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ni Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kala Naga Rinova Manja 0914. Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Perdua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasar Borong, okey. Andi Konfana hadir dari Tawau Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Gerian, Larut, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Kemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini, dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah.

hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Azriza Maha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azrin, Nizam Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chome, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Daus, Cik Puan, Ati 80. Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bad SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, Kemas Kedai sambil layan GBS Kedai Rose Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini, melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kumpulan Love Hendrik dengan kenangan bersamamu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kiburan Hantu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu, terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang Jalur Gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pun

kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai, ada lagi siapa? Night 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, bukan, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi Buju Katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara.

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula eh. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4:35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir Perdua Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kupu-Kupu Berajun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus berhibur lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di National FM.

X-ray dengan tiada lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2020.

1446 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Ringgit Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Bahru Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Mizi katanya masih okey. Yang tengah buat kuih tengah, dah siap dah buat kuih dah ya. Badan penat buat kuih ni penat tau. Oh sungguh sakit badan duduk je. Jadi bangun seketika renggang-renggangkan kaki dan tangan buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejar anak pergi sekolah. Kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey. Zulaika Azurin kata okey. Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi. Mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah, saya sebut rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dah nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin, tanya pula. Salih Allah Muhammad. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syed Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala macam tu. Geram dah sebut tu. Dah dapat seorang lagi? Dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Semua-semua tak kena. Kita amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan Syedman. 4 tahun, 5 tahun dia minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah Syed Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tahu-tahu dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak. Dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah. Sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak. Semenjak daripada dia dapat anak tu. Sampai anak dia putus susu. Nak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Azim Muhammad. 2 tahun. Sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tau. Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil. Dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Azim Muhammad. Sembahyang lambat. Jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata. Itu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu. Buat apa? Dia jauh daripada Allah. Langkah tak sedang. Ujian tu. Jadi istidrak cakap dia. Niaga dengan cerita lah. Minta kerja. Oh, hari pergi interview tu bukan main lah. Masya Allah. Mak. Telefon mak kampung. Ni saya nak interview ni. Mak tolong sana. Tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah. Kat kampung tu. Subhanallah. Angkat tangan doa malam tu. Sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah sifatan. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang, semayang sat saja. 5 minit saja. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli alaihi, ujian apa? Ujian bentuk musibah ataupun ujian bentuk nikmat, kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salli alaihi,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Pasal apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan au sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih ala Syamah. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu salih ala Syamah Ahmad pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik, Allah SWT, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian kat kita tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, mungkin salih alaihi Muhammad ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik, atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi Muhammad daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Sila Allah malakas umtu lagi dia baca kan. Salih ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarana hadha wa kunna lahum kini wa inna ila rabbina la munqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya tu. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ini, hari itu aku terlupa untuk baca ayat ini. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit itu, Allah nak bagi juga musibah itu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM Negeri Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik RTM daerah. Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul, nak suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minal FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ok.
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. يا الله يا قهار. Di hari yang mulia ini kami berdoa memohon kehadratmu ya Allah, satukanlah dan perteguhkanlah hati-hati kami di bawah keredaanmu, lahirkanlah perasaan persaudaraan, berkasih sayang, bermuafakat, tanamkanlah ke dalam jiwa kami sifat sabar, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan serta dipermudahkan segala urusan kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau jadikanlah perkhidmatan awam di negara ini perkhidmatan yang berkualiti lagi cemerlang, agar dengannya, ya Allah, dapat menjadikan negara kami maju dalam segala bidang, agar ianya menjadi negara yang unggul, disegani, bertaraf dunia, dan mendapat keredaanmu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita cerita lagi beberapa perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ni. Sebab sebagai seorang Islam ini, kita banyak pantang larang. Dalam hidup ni, kita banyak pantang larang. Kenapa banyak pantang larang? Sebabnya ialah bahawa kita memang sentiasa dalam perhatian Allah SWT. Orang mukmin ini ibarat duduk dalam penjara. Dia banyak pantang larangnya. Banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak boleh buat. Macam dalam penjara juga, kan? Kita kena banyak perkara-perkara yang kita kena lalui dalam hidup ini. Okey, satu perkara lagi senang mendengar saya nak sebutkan dalam kehidupan kita hari-hari dan berbagai-bagai yang kita lakukan senang mendengar, ya. Iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam ialah untuk kita menjadi orang yang beriman. Itu antaranya. Sebab itu, jangan kita menjadi orang yang memandang remeh, temeh kepada orang lain. Kadangkala kita ni kaya, kita nampak orang miskin tu hina. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dah beritahu, manusia ni bila dia ada kesenangan, dia tengok je orang bawah, dia rasa hina.

gitu. Orang kaya tengok orang miskin, apa dan tu miskin perempuan malasnya kerja. Ini keadaan dan pandangan-pandangan manusia bila dia berada pada peringkat atas. Ha, ini sifat manusia. Baik, itu dalam Quran kata kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu dia akan menjadi tagha. Dia akan menjadi orang yang sombong. Tagha ni sombong. Tagut itu adalah sombong. Sombong. Orang jadi orang yang jahat. Jadi orang yang bagai-bagailah benda-benda yang tagha ni. Ya, benda-benda yang menjurus kepada yang tak baik. Tagha ni istilah tafsir kata tagut. Tagut iaitu iblis setan. Apa benda yang iblis setan buat lebih kurang gitu. Kenapa dia jadi jahat? Kenapa dia jadi menghina orang? Kenapa dia jadi mengumpat orang? Kenapa dia jadi ngata orang? Innal insan ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia lebih pada orang. Penghinaan itu akan datang bila kita lebih pada orang. Jarang orang hina. Hina orang kaya, jarang. Apa orang kaya tak guna punya orang kaya? Jarang kata gitu. Melainkan orang kaya suka menghina orang miskin. Orang tak cantik, dia jarang kata orang, kata orang cantik. Melainkan nampak orang buntungnya dia, cantiknya muka. Kalau aku dapat macam dia, dia gitu pula style dia. Orang-orang yang lebih, kata Allah Ta'ala, dia mesti menampakkan hina, nampakkan orang tu lemah dan sebagainya. Sebab itu kita tak

yang hina, orang-orang yang huduh sebagainya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis riwayat At-Tabarani kata, "Man azilla indahu mu'minun falan yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi azillatullah azillahullah yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiq." Siapa yang dihina di sisi seorang yang beriman. Artinya kita dengar orang tu hina dia, lalu orang itu tak menolongnya, tak cover dia ketika dihina, padahal dia mampu untuk menolong. Maka Allah hina, Allah menghina dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Subhanallah, alhamdulillah, Allah temukan kita lagi di hari Jumaat yang indah ini, okey. Hari Jumaat yang penuh barakah, di mana salam Sayyidul Ayyam juga. Sama-sama kita titipkan doa yang baik-baik di permulaan hari Jumaat ini. Dah pun tunaikan solat subuh, alhamdulillah. Dah pun balik ke masjid, alhamdulillah. Kan, pagi ini kita niatkan supaya kita tambah lagi amalan-amalan yang baik di hari Jumaat. Kalau ibu-ibu mungkin masakan terbaik hari ini, moga-moga mendapat barakah darinya. Kalau biasa hari bekerja tu, kita tak sempat nak masak yang elok-elok sikit lah kan. Hari ini mungkin tambah-tambah hiasan sikit pasal pada makanan, menambahkan tarikan kepada yang akan menikmati hidangan kita nanti tu. Ha, macam tu. Okey, hari ini pertemuan kita terisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita dah masuk ke bulan Rabiul Awal. Okey, macam biasa juga nak tanya khabar pagi-pagi ni, 6235-330-6238-330. Terima kasih yang baru je on Terengganu FM. Terima kasih juga yang dengar melalui RTM Klik di mana saja anda berada, utara, timur, selatan, seantero dunia. Kekalah ada di luar negara yang dengar suara Farah ni kan. Manalah tahu dari Australia, Austria, New Zealand, mana lagi? Cambodia, huyo. Lagi-lagi-lagi dekat China ke? Tak mustahil tau. RTM Klik kita mencana-cana mendengarnya. Kita ambil pemanggil yang pertama. Dari mana ni? Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Ya, Farah.
0: Saya. Pok Seng?
1: Pok Teh
0: dari mana, Pok Teh?
1: Pok Teh ni glamour. Orang panggil Pok Teh Jati je.
0: Pok Teh Jati glamournya?
1: Ya, Pok Teh Jati.
0: Berapa ada kayu jati jual ke?
1: Bukan, bukan jati. Duh. Jabi.
0: J-A-B-I. Sate Jabi. Duduk Jabilah ni.
1: Jabilah. Bukan tengah saya sini.
0: Ya, ke Pok Teh ni ada kedai jual sate juga ni?
1: Takut lah ni, sate banyak Jabi. Parah tu.
0: Jadi lok korang je lah. Kita tukar beli je. Dia kena seimbang. Dok kan jual belaka tukar beli etek dok.
1: Tapi memang banyak sini nanti Jabi. Orang kata ada bau buku pulak segi.
0: Ada bau buku pulak segi, alhamdulillah. Kita panggil hub lah kat situ. Hub sate orang Terengganu.
1: Dia hub sate sini.
0: Ya.
1: Kat Teluk Tapah pun ada sate Jabi kat situ.
0: Ada. Dia ada kadang glamour kot. Kalau kita pergi Kota Baru pun ada tulis keput losong. Dia gitu. Dia ambil nama tu sebab orang kata sedap situ. Dah jadi, dah makan kat lain. Kalau sate kena pergi Jabi lah.
1: Memang orang Jabi lah, maknanya kalau orang daripada jauh-jauh dia tinggal kena jadi dia nak pergi Kota Baru, mana kalau taksi tu menghadap jalan nak sangka jetik, orang nak Kota Baru tinggal situ lah.
0: Singgah kalau situ.
1: Nak naik ke Rianu Kuasa, dia tinggal pasti kat ni. Jalan nak naik ke Kota Rianu Kuasa.
0: Yelah, boleh juga kat situ.
1: Dia kira orang kata jalan, kiri kanan jalan.
0: Farah, kalau pergi situ, duk makan sate biasa-biasa. Sate ayam, sate daging tu biasa dah. Kita akan ambil sate anak, sate usa.
1: Tapi kalau Farah perasan, kalau Jambi ni, dia tahu jenis ramai orang. Biasa panggil, Farah pernah dengar tak sate lanang?
0: Sate lanang, rajin je dengar.
1: Sate lanang. Sate tu memang ramai lah. Kena ke musik, ke musik, macam di sekolah. Nah, kita sendiri duduk dekat sang nak makam tu.
0: Dokdang?
1: Tak ada.
0: Ya, bukan gitu, bukan dokdang. Dia kalau ada kat tempat kita, kita tak berasa nak. Bila orang sebut tu, baru kita rasa nak.
1: Betul lah.
0: Okey, Pok Teh Jabi.
1: Ya, saya.
0: Terima kasih banyak tembus talian kita cerita pasal sate Jabi hari ni. Waalaikumsalam, Pok Teh. Sihat selalu, bahagia selalu, Pok Teh kita. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ani kita.
2: Salam hari Jumaat.
0: Ya, salam hari Jumaat. Masya-Allah, Jumaat dah kita ni Kak Ani.
2: Ya. Satu Rabiul Awal dah.
0: Ya, masuk Rabiul Awal dah kita.
2: Dah lama dah puasa pula dah kita.
0: Kak.
2: Ya Allah.
0: Masya-Allah. Ya, kau lama kau cepat dunia akhir zaman.
2: Subuh-subuh tengok-tengok Zohor tengok asal.
0: Sungguh.
2: Allahu Akbar.
0: Betul. Betul sangat. Betul.
2: Dedang.
0: Tapi kalau kita main awal tu, rasa banyak benda boleh buat tu. Dia jadi gitu. Kalau main yang lewat, rasa macam dedang dah masa. Tuhan bagi gitu dok.
2: Luar gua ni sabu.
0: Iyalah. Hari ni perancangan nak ke mana tu kat ni kita?
2: Kat ni tak ke mana-mana ni. Bagi main subuh ni nak dengar kudiah subuh kat orang lain. Kat kita tak ada.
0: Oh, lagi mana?
2: Ni pada macam.
0: Pada macam? Mana?
2: Mana? Lepas tu Masjid Mutadeng pula batal apa tu.
0: Oh, subhanallah. Hebat dia masa dia isi.
2: Lepas tu dia menarik kedai.
0: Kena. Dia suka kita ada DJ kot. Kita lepas on air ni kalau boleh tau. Tambah cakap siri-siri nak cakap ngaruk. Contoh gura-gura je. Kadang tau nak minum air teh tarik tak apa dah. Farah lah. Kalau Farah lah keluar konti kot. Kata. Contoh ada kawan-kawan beli. Dia turun lah Farah ada nasi ni dia orang. Keluar awak pagi ke lapang. Duk mujur kot kata. Oh, Farah nak pergi kedai ni. Rasa nak duduk kedai nak tengok orang pula.
2: Farah ni memang sikit. Dah pun dia bukan ada makan
0: banyak. Terima kasih ke kawan-kawan. Duk kawan-kawan duk sama kita waktu rehat dia.
2: Ya,
0: tepat waktu ke satu ke lapan pagi boleh makan. Kita lama pagi dalam konti.
2: Hari ni kat ni kat ni buat roti canai.
0: Sedap. Siapa dia table?
2: Oh, rumah ha.
0: Oh, pandai. Bijak lah. Boleh belaka? Ya, kadang kalau bila buat rumah ni sedap lagi.
2: Boleh makan banyak lagi.
0: Boleh makan banyak. Tengok cara buat tu. Kan kedai sok modoh rumah ni meriah kadang kita pakai tolong kan anak-anak kan.
2: Iyalah hari ni Jumaat lama duduk makan sama.
0: Molek makan sama. Okey, terima kasih banyak Kak Ani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, macam-macam cerita pagi ni 6:38 minit pagi.
3: Banggalah kita.

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Kenapa masih awak serah ceria di mana juga anda berada pun 6.43 minit pagi pejam jelit pejam jelit. Itulah kata tadi subuh. Betul pukul 6, lepas tu 6.43, Masya Allah, lepas tu pukul 7 pula. Kalau anda belum tunaikan solat subuh, cepat-cepatlah tunaikan solat subuh, okey? Sebelum cerah masa ni. Makin lama makin cerah ada hari, banyakkan selawat hari ni, banyakkan selawat di hari Jumaat. Dan lagi-lagilah kita di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, okey? Kita dah masuk bulan Rabiul Awal, subhanallah. Cepatnya masa, itulah kita... Dalam kehidupan ni kan pejam jelik. Kadang-kadang kita tunggu esok nak buat baik. Esok lah. Jangan begitu. Kalau Allah tarik nyawa kita tiba-tiba kan. Masya Allah, tak sempat buat baik. Dan kita ni berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Insan yang paling kita rindu. Jadi sebenarnya ketibaan Rabiul Awal ni, kita sama-samalah buat apa ni pun jerahan mungkin. Untuk kita menambahkan rasa rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil-sambil kita buat apa saja dekat rumah tu, selawat. Kesayalah sambil-sambil on air ni selawat, tak ada masalah pun. Kita ambil manggil, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
2: Orang kuali ibar kat sini.
1: Alhamdulillah, ayu kita.
2: Ya, gelap weh tu, itu ujar ni.
1: Oh, you sungguh? Tadi Farah Mari pun hujan rintik-rintik di atas jalan raya.
2: Tu lah, mau nak pergi ikan tu bunyi urak-urak atas langit.
1: Nak pergi benda?
2: Nak pergi cari ikan.
1: Oh, cari ikan mana? Bukan pergi lauk tu.
2: Memang nak pergi lauk. Kamu nak pergi cari ikan kat Pulau Kambing tu ingatnya.
1: Oh, Allah, pergi kat Pulau Kambing. Orang naik lauk tu bimbang kan ni hujan orang nak pergi lauk ni.
2: Ya, bunyi atas langit tadi tu bimbang itu urak-urak tu.
1: Ya doh, tapi kita sedap sikit kalau duduk hujan tau. Oh, maknanya kalau jalan tu beli ikan kan, selesa sikit tau.
2: Itulah kata, tapi nak jalan ke air juga kita pun kalau jauh hujan ni.
1: Oh, tu kata. Tak apa, weird. Tapi lebat ke hujan?
2: Ni duduk lebat lagi, dia ritik-ritik manja baru ni.
1: Ah, sama lah.
2: Takut ikat gini, cuba lebat pulak lagi.
1: Tak isi yang pokok lah hari ni.
2: Oh, tu lah kata.
1: Baiknya juga kita tak isi
2: yang
1: pokok.
2: Tapi yang tetangga kau dah kena kena sikit juga sikit.
1: Dah kena biah-biah sikit, dah kena ke?
2: Kalau piah bank kena lah. Sebab my orchid tu duduk bergantung-gantung, kadang-kadang kena, kadang-kadang ada dok kena kali dok hujan berangin.
1: Kalau orchid ni kena sirang kan? Kau dah ada arang dalam tu tanah tak dok?
2: Dia sirang ni kadang-kadang kalau pakai penyembur pang tu pun dia sembur dekat akor dia tu je.
1: Kadang-kadang gitu lah.
2: Tu kata bak beli hak pemberian seseorang tu sampai dua lah ni. Tapi subuh ni
1: tengok tu ikhlas, tengok atas orang lah. Saya arwah mak saya dulu, dia ada pokok banyak di rumah orkid tau.
2: Oh, tu kata jadi orang minat orkid ke?
1: Ya kan, kau kan buat kan macam pokok bunga di rumah pokok kan. Jadi dia buat lah gatau ayu sekali pokok orkid ni. Jadi kita
2: ni minat kan, memang dia orang ni buat orang orkid.
1: Ya, kalau tengok orkid mana-mana rela berhenti lah. Tengok orang-orang.
2: Kalau ambil baru ni pun gitu kot. Pergi pasal tu sampai poin ni nak cari ikan sikit gitu je. Bukan ikan saja, orang balik dengan orkid balik.
1: Dah nama orang puang tu kan. Kena faham lah. Faham situ.
2: Lelaki awak dah juga.
1: Jadi kita nak cover kawan lelaki. Contoh orang puang bini dia kata tak, bang, mari pergi beli ikan bang. Jadi tepi ikan tu ada jual pokok bunga. Kalau dia minat bunga, dia beli.
2: Oh, tu lah kata.
1: Kalau beli, balik rumah migraine.
2: Oh, saya tahu dah gitu, jangan tebang bawa kat tempat berjual ada bunga. Ha, tu kata.
1: Dia bawa, nak kerana sayang, bawa juga bulan-bulan belebek.
2: Oh, tu kata, bulan-bulan belebek pun, bayar dulu pasu.
1: Oh, lah, sayang.
2: Kat dasar kena.
1: Pakcik, bini pakcik lawa, cerita family.
2: Lawa je.
1: Okay, terima kasih you. Bahagia selalu, okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Halo.
3: Hello.
1: Rana tu? Lambat jawab tu. Dengar radio ke?
3: Bongo ni.
1: Bongo. Sihat dah bongo. Suara serok-serok tu. Alhamdulillah.
3: Lama dah cakap dengan Farah.
1: Ya, bongo gimana? Bongo lama dah cakap dengan Farah ni.
3: Mak Ngoh duduk dalam rumah je, tak gimana.
1: Tak gimana, tak apalah Mak Ngoh asal dengar. Maknanya Mak Ngoh tahu Farah sehat. Mak Ngoh sehat.
3: Yelah.
1: Mak Ngoh kita masuk bulan Rabiul Awal pulak dah Mak Ngoh.
3: Yelah.
1: Oh, masih cepatnya.
3: Banyak-banyak beramal benda-benda yang tu.
1: Oh, tu lah. Tak ingat-ingat. Tak ingat ingat kok. Ke laut juga kita ni.
3: Laut-laut.
1: Kok ke laut tu sok modoh. Jadi mak ngah hari ni kok anak cucu ajak gimana tu?
3: Ada gimana dengan mak.
1: Mak pun kicau lah malah ke. Dulu rumah sejak hari tu.
3: Hari ni satu bulan bila awal dah.
1: Satu Rabiul awal dah kita. Masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad dah kita ni.
3: Ya. Banyak-banyak lah beringat.
1: Yelah. Gana tu orang ada pesanan ke?
3: Petang lah kanak cucu tu. Kawan-kawan jangan sangat ingat semua.
1: Ingat kan?
3: Ingatlah hari akhirat.
1: Itulah semua-semua Mak Ngah. Terima kasih banyak Mak Ngah. Sihat selalu, bahagia selalu, murah rezeki selalu, senyum selalu Mak Ngah kita. Mak Ngah ni kalau Farah dengar suara Mak Ngah sejuk hati Farah. Dengar Mak Ngah suka sejak ada gitu lah Mak Ngah suka. Suka Mak Ngah tu ada nada Mak Ngah. 1, 2, 3 suka. Okey Mak Ngah, terima kasih banyak dengar radio ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: 6.53 minit pagi sekarang. Kita ambil pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa. Farkan bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi. Kita ambil manggil seterusnya. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Ni Pak Suli daripada Bacok ni.
0: Ah, Pak Suli, kita sihat ke hari ni Pak Suli?
1: Allah, tengok orang tua dah betul lah.
0: Suara segar-segar bunyi tu.
1: Dah pindah buang mari kat lagu tu lah. Boleh lagi aku duduk tu gitu.
0: Sihat tu Alhamdulillah ni. Tak nak kalau duduk sihat tu nanti ke umur Pak Suli. Kadang orang muda jeti pun sakit buat guna.
1: Itu pada tu. Sihat tu kata satu rahmat benar.
0: Ya, Masya Allah. Betul tu Pak Suli.
1: Boleh pergi buat hijau. Boleh pergi boleh ke masjid-masjid.
0: Pak Suli hijau lagi ke?
1: Pak Suli ni ada. Ada. Dia
0: orang
1: 10 tahun dah
0: pecing. Oh, Masya Allah. Lama dah pecing tu. Sihat tu badan segar Tuhan bagi.
1: Adalah maknanya kalau hijau tu 10 tahun dah pecing.
0: Kalau hijau tu 10 tahun dah pecing. Pahala ni buat gapo tu?
1: Kalau ni tak ada lah duduk jaga-jaga cucu gitu lah. Jaga-jaga cucu. Mungkinlah nak jaga anak. Mungkin besar-besar dah jaga cucu.
0: Cucu kata main-main dengan cucu dah pulak dah. Nak kata jaga sangat dah juga. Dah orang kata gini dok, kalau anak dulu kita boleh marah, kalau cucu dok dia marah, betul ke?
1: Tak marah berlaku ikut dia lah. Gitulah kerana kita jangan duduk lawai dia lah. Anak kau cucu kau. Mana kau dah kita boleh wui kita. Wui kalau dia cucu kalau nak caklak kita cari gitu lah.
0: Kalau anak dok?
1: Kalau anak tu masuk kecil boleh lah.
0: Yelah.
1: Dia pergi cari sendiri dah lah. Kau dah besar
0: Betul dah waktu tu.
1: Ayi ke mana Ayi?
0: Ayi balik kampung hari ni Ayi.
1: Oh balik Kelantan.
0: Dia cuti sampai hari Senin ni.
1: Lama dia
0: kerja seminggu dah kan.
1: Waktu ni ada tiga penjuru ni. Tiga penjuru Kelantan sana faham.
0: Molek sangat tu.
1: Di Trutong Kelantan. Lain kali. Tiga penjuru. Kelantan tergantung pada 27 hari boleh. 27 hari boleh lapar.
0: Molek.
1: Orang tua. Warga mah, veteran,
0: capu-capu. Molek lah. Semoga dipermudahan.
1: Bagus-bagus main panah-panah berlaku. Tergantung orang pahal ni barbi hebat-hebat.
0: Itu kata.
1: Ambil tali Pak Su dah.
0: Terima kasih Pak Su. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, pemanggil terakhir kita. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Halo. Waalaikumsalam.
2: Yang manis dulu pagi.
0: Ya. Kak Mah, Kak. Kak Roh kita.
2: Kak Roh kita.
0: Hari ni kerana hari ni ada kawan kita buat urusan anak. Kak Roh buat benda. Lepak tikang.
2: Lepak tikang tak pandai Kak Roh lepak tikang.
0: Pandai makan boleh tau.
2: Dah
0: kadang pandai tak so buat lah. Kita beli sudah ke kerana jangan susahkan diri.
2: Boleh nak buat dapat pisang buat ni sekarang.
0: Buat kerana
2: awak lompat tu awak pisang dekat perut.
0: Ya betul. Awak ni karak. Aduh kasar tu.
2: Lompat tu patut pisang di perut tu. Lompat pisang.
0: Masya Allah bahaya tu. Jangan. Kak Roh sihat hari ni Kak Roh?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Samalah saya pun. Terima kasih Kak Roh. Temu talian, okey? Assalamualaikum.
2: Salam Farah.
0: Ya.
2: Love you Farah.
0: Okey, thank you. 6.57 minit pagi. Macam biasa 7 pagi kita bawakan anda untuk kita utama 7 pagi. Kembali bertemu dengan suara ini Farah Fauzi temani anda sampai pukul 10 pagi nanti Terengganu FM.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di Tabung Haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta. Dalam syarikat Aquakultur Indonesia E-Fishery, Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan.

0: berkata perkembangan itu membolehkan siasat lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
1: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain teruk menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramdi berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambahbaik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di senarai hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Samban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB

Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.

Jangan lupa FM yang mesra ceria di mana jua anda berada. Berteman kita untuk edisi hari Jumaat ini bertemankan saya Farah Haji Fauzi. Pastinya menemani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti untuk ceria pagi, okey? Dan pertemuan kita hari ini adalah untuk edisi hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita dah masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-samalah kita, okey? Untuk kita meraih keredaan daripadanya. Kita ambil apa ni di bulan penuh berkat ini, di hari penuh rahmat ini. Apa ni, kita dah masuk ke bulan kelahiran insan yang paling kita rindu di ketibaan Rabiul Awal ni, sama-samalah kita isi dengan penuh lebih bermanfaat dari sebelumnya, okey. Moga-moga bulan ini boleh menambahkan lagi rasa rindu kita untuk bertemu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi masanya untuk Farah ajak anda boleh minum kopi Farah Cengok Akbar hari ini, okey.

0: Okey, jom kita dengar paparan akhbar untuk hari ini. Farah mulakan ruangan nasional. Ini polisi perlindungan murid GPMS. Saran libat urus lebih menyeluruh. AMK pula lancar jentera pilihan raya hadapi PRN Melaka. Ini Angkatan Muda Keadilan melancarkan jentera pilihan raya sebagai persiapan menghadapi pilihan raya negeri Melaka yang akan datang. Lagi satu dimuatkan, sekolah perlu henti aktiviti luar bilik darjah jika IPU lebih 100. Ini sekolah perlu menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid di kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap tidak sihat susulan keadaan jerebu yang melanda negeri Pulau Pinang. Ini berita dari Pulau Pinang. Itu untuk nasional. Kita beralih ke kolam sukan. Kolam sukan, para nak kongsikan dulu. Ini cerita bola sepak. King Power bakal jual Leicester. Dan ini piala dunia saya, kata Artan, juga bola sepak. Salah hidup seperti raja di Turki. Ini juga bola sepak. Istanbul ganti Arab Saudi tuan rumah piala Super Spanyol 2027. Semua itu mengenai bola sepak. Kita beralih ke satu lagi, kelitar insentif cukai mampu rancangkan sukan permotoran Malaysia dan tiket GP Bahrain di Sepang bermula serendah RM200. Itu untuk sukan. Kita beralih ke mana pula? Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Jerman catat kira-kira 12,500 kematian berkaitan cuaca panas setakat tahun ini. Pembohongan tidak berasas. Iran tolak dakwaan AS kuasai sepenuhnya Selat Hormuz. Dan askar Israel rampas 16 buah rumah rakyat Palestin jadikan pos tentera. Trump pula tanda tangan memo benar penggunaan alat siber bantra jenayah transnasional. Yang terakhir untuk ruangan dunia, Colombia masuk fasa akhir SAR gempa bumi, angka korban cecah 265. Baik, terima kasih untuk akhbar-akhbar ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa untuk siaran Terengganu FM.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. What?

Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Okey, kita dapat jawapan 4 minit pagi. Masanya sekejap lagi kita makna sahni. Terima kasih dulu Farah ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang menanya khabar Mercy WhatsApp dengan FM. Waalaikumsalam Cikgu CKY. Selamat beriswak, okey. Sihat selalu, bahagia selalu. Khabar pula dia kata. Okey, semoga hari ini dipenuhi dengan kasih sayang. Terima kasih. Mak Wan kenapa ni Mak Wan? Mak Wan makan sate jabi Farah sedap best. Ambil. Mak Wan dah baik buat orang telia Mak Wan. Abang Is Kampung Delung pula selamat mendengar. Dia kata, apa khabarmu di Kaunti? Apa khabarmu di Kaunti? Farah. Ha, macam tu kan? Ini pula siapa ni? Mekna. Waalaikumsalam. Mekna comel. Mekna ada ni. Selamat hujung minggu. Terima kasih juga kepada Syah Pakar. Okey. Lain-lain terima kasih juga. Yang bertanya khabar sekejap lagi. Kita ada permainan makna saat ni.

0: nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
0: Bergedung.
2: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
3: Ya, yeah, ayat kita hari ni adalah setok. Okay, setok karung hari ni. Hari ni setok karung ayat dia. 7.47 minit pagi ni. Masanya untuk dial kepada Farah sekarang 6235330 6238330. Hari ni kita on TikTok. Okay, on TikTok, tak ada Facebook hari ni. Hari ni on TikTok je. Boleh tengok kat TikTok tu dan buat ayat anda. Salam Jumaat Farah. Ya Azlan, salam Jumaat juga. Okay, buat ayat kena ada perkataan setok karung. Kasur dok. Dia memang ayat dia kena setok karung kan. Setok karung, okay. 6235330 6238330 ataupun terus je komen dekat WhatsApp kita 0103446632. Satu lagi caranya platform TikTok kita. Azlan, terima kasih. Hari ni baru tengok rupa bertahun dengan suara je Mak Yivo. Mak Yi, awak ni kenapa? Baru tengok TikTok ke? Saya ni adalah, saya ni kan pemalu. Kadang-kadang on TikTok, kadang-kadang rasa tak on TikTok. Cantilah. Klong Chicken, terima kasih. Okay, cepat-cepatlah. Cepatlah awak hantar Zupaka. Ya, yeah, Zupaka dia ni. Layan TFM bersama Farah. Mesti tengah masa-masa tu. Ayat mana saat ni dia jalan gana tahu. Kleheng kaki setok karung. Kleheng kaki. Oh, kleheng. Kleheng dia kaki dia. Baru tengok tengah FM hari ni. Terima kasih, Mak Yin. Kanda Saidina comel hidung tu. Waris Zizang ke Farah. Zizang tu waris saya. Tapi bukan waris. Dia bekas jiran, bekas jiran. Okay. Jiran tu ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Ayolong Liga.
0: Ayolong. Ayolong Liga kena buat ayat setok karung hari ni. Ayolong. Dekat Ayolong.
4: Allah sebab ni tengah jalan setok karung. Baik tak reboh.
0: Allah tengah jalan boleh setok karung. Rana gitu.
4: Tak tahulah.
0: Ya, mungkin zinc dah cukup. Zinc. Vitamin zinc. Jangan makan zinc pula.
4: Makan besi apa?
0: Ah, makan besi. Makan zat besi ni. Okey, terima kasih Yolong.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hari ni pula salam Jumaat. Ya, salam Jumaat. Kita rasa macam macam kalau hari Jumaat ni dia hujan-hujan renyah-renyah. Kena kata sayur je hati. Kan rasa sejuk je. Masya Allah, indahnya hari Jumaat ni. Eh, Surya Cik kata. Ni. Saya tak karung aku. Sudah-sudah cekoh situ. Surya Kepung kata. Sudah-sudah cekoh situ. Sudah-sudah cekoh. Saya tak karung kena ikat getah di jari kaki. Dia buat apa lagi ikat getah? Pak Mak pula. Ni Kanda Saidina. Terima kasih Kanda Saidina. Pak Mak, siapa kena siapa kena saya tak karung waktu brisk walk tepi patah? Oh, bukan siapa. Siapa kena saya tak karung waktu brisk walk tepi patah? Jangan kata gitu. Sebab Cikgu CKY tengah brisk walk ni. Kata sentak dia kan. It's me. Nama dia It's Me dekat TikTok. Nanak Kalingandong. Pasal ngandong ni. Baca mula. Nanak Kalingandong. Saya tak karung pula. Nanak Kalingandong. Saya tak karung sekali kaki ni. Aduh, sakit weh. Kasih urut, okey? Saya tak karung dia tak ingat tu. Ayuh wang. Wak ayat sikit dia kah? Oh ni pihak Pok Yi BTB. Pok Yi BTB kata. Dahlah, kejut kamu. Saya tak karung aku jadinya. Sabar je lah Pok Yi. Jangan kejut gitu. Salam Farah. Ya. Waalaikumsalam. Malang dah boleh tidurnya. Mari saya tak karung. Allah sakitnya. Saya tak karung sakit. Dia dah tahu nak buat gana. Kalau orang setuh pun boleh. Kita setuh pun boleh. Tapi ada petua. Dia kata kalau setok alik kanan. Tekan ibu jari alik kiri. Teralah. Dah tahulah jadi kedok. Mbek, saya tak karung. Kenapa tinggal solat subuh hari ni? Siapa dia pula tinggal solat subuh, Syaiful? Masya Allah. Jangan tinggal. Bila berlaku hari kiamat, apa ni? Tengok DJ saya tak karung lalu rasa. Kamal, buat apa Kak Mal? Buat apa Kak Mal? Saya menakutkan anda ke? Ini Mekna Bukit Dimang, Farah. Mekna satu karung pagi ni tengah bawa kereta. Nampak mana ni? Dah tahulah Mekna dah lagi tak WhatsApp di satu karung. Halo. Assalamualaikum. Sudah lah. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Masuk sekali lagi.
0: Ya, Kak Mah kita masuk dah pun dah berasak hari ni pasal ngang. 4 kali sebetul dah ni.
5: Kak Roh ni, Kak Roh.
3: Oh, Kak Roh. Yelah, Kak Roh. Saya tak karung ayah dia, Kak Roh.
5: Duduk lama sangat ni, siapa saya tak karung, siapa?
3: Duduk lama sangat, siapa saya tak karung, Pak, eh? Oh, dia tak boleh duduk lama, Kak Roh. Dia kadang-kadang berdiri, berjalan. Oh, tak boleh kot gitu. Parah duduk atas kursi ni, oh. Kadang kena bangun juga. Sebab duduk gini, walaupun cakap, dia ngatuk daripada juga, ha?
5: Ni duduk dalam kapal terbang tu, saya tak sekarang tu.
3: Oh, duduk dalam kapal terbang. Kalau duduk kat bahagian business class tu, dia beri suat tuala basuh tu, Kak Roh. Dia suruh letak kat leher, letak kat kaki, tak mahu saya tak sekarang.
5: Dia nak beri lah, dia dah saya tak sekarang dulu.
3: Ah, gitu. Lambat sangat pramugari atau?
5: Oh,
3: kena kabur tu tekan, tekan lah, Ceng. Ke tak ada lah, Ceng, dalam kata-kata tu? Kapal terbang, ada macam bah je.
5: Tahu dah kali pertama naik bas
3: kembang tu. Ya, kerana dia, dia mari, dia beri tak tahu warna putih. Oh, kita ingat kan roti. Rupanya tawa. Ha, takut saya tak karung, Kak Roh.
5: Oh, ya, dia kacang je.
3: Oh, kacang je. Naik, naik kelas biasa tu. Dok beri tuala tu. Okey, okey. Terima kasih, Kak Roh, ne.
5: Sama, bye.
3: Bye. Saya tak karung lalu kalau dry cokoh ada roblok. Jengkeng gini. Apa cokoh ada roblok? Apa? Awak takut apa tu? Just follow. Just follow. Okay. Saya tak karun. Dok say pagi ni. Tak ada say. Oh, ni pasal dengan wahib beli suria pagi ni. Nak cari say je. Siapa tak ada say? Saya tak karun. Ibarat tak ada say, tak ada jualan murah, dia anxiety. Orang lain anxiety jualan murah. Archita Gano. Awang weh, dia buat apa? Mutepik kuat sangat. Saya tak karun. Saya tak pakai orang tapago tu. Laju je tembok. Bukan setok karung ni, setok karung betul-betul ni. Ini bukan cobaan ni, Arteta. Muhammad pada nenas. Setok karung jumpa bidu wanita. Lawa tak? Mesti jumpa kat TikTok. Kat TikTok haru lawa. Halo?
6: Hello.
3: Ya?
6: Yeah.
3: Oh, waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Abu, dah kenal.
3: Oh, dah kenal lah. Dah kabar nama. Kalau dengar suara ni macam Zaita Sameong ke siapa dia ni? Keram lah, Ram.
6: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Siapa tu?
6: Surya Pagi.
3: Oh, Surya Pagi. Halo, Surya Pagi.
6: Yeah.
3: Ayat dia setok karung, Surya.
6: Setok karung. Duduk selu lama sangat.
3: Duduk selu lama sangat. Bangunlah, ne. Jangan duduk lama sangat. Sudah dah sarung cicing, kan? sudah bertunang dah? Awak bertunang ke baru ni?
6: Belum.
3: Belum lagi? Masih single?
6: Siapa?
3: Awak lah masih single eh. Aku malu pula anak dara ni. Belum berpunya ke ni?
6: Belum.
3: Sudah kahwin ke belum? Belum eh?
6: Sudah kahwin ke belum?
3: Baru jumpa dah senyum.
6: Belum lagi.
3: Nah, okey. Dah dia berkenan di hati ke belum ni?
6: Belum lagi.
3: Okeylah, saya masih mencari lah ni. Okey, terima kasih Surya.
6: Sama.
3: Ya, terima kasih untuk anda yang baru je on TikTok. Jemput-jemput singgah. Jemput-jemput datang rumahku. Rumah saya kat mana? Kat TikTok Terengganu FM sekarang, okey? Lagi. Jom, saya nak sebut nama ni. Siapa yang join? Siapa yang join cepat? Saya beritahu hadir. Ataupun boleh komen ayat saya tak karung kita. Syoknya, Daniel Ikhwan baru hadir. Terima kasih. Lagi. Siapa lagi? Arsha Alia. Salam semua. Tok Dalang pun ada. Kanda Saidina ada. Awang Sulung Merah Muda. Saya tak karung aku dengar berita mengeboh. Aduhlah. Dah taik sini kau macam-macam halanya reka ni. Awang Sulung ni. Muhammad Syaiful Abu Talib. Terima kasih. Siapa lagi yang hadir? Wan Farid. Salam Jumaat. Ayah Wan Pak Agong. Lagi. Saya nak ramai lagi cepat. Cepat hadir TikTok Terengganu FM sekarang. Saya nak Kira. 1, 2, 3. Waalaikumsalam Kak Mona. Yati Misayuti. Waalaikumsalam. Ada yang jumpa jodoh pasar pagi mana? Siapa jumpa jodoh kat situ? Ada orang tak ada jodoh lagi kena pergi pasar mana ke ni? Dekah, pergi pasar mana sedap ni? Ada jodoh menanti. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Irwan Idris. Ha, siapa tu?
7: Kak Mah ni.
3: Kak Mah, kita buat ayat setok karung ni, Kak Mah.
7: Oh, saya setok karung mana jalan jauh enggak? Oh. Mana siapa setok karung?
3: Jalan jauh sangat, siapa setok karung jalan, oh. Ah, sudah. Hari ni panggil tukang urut mengurut, okey?
7: Okey dah pagi ni.
3: Okey dah, alhamdulillah. Kau ada kursi urut rumah tu?
7: Tak ada.
3: Ya, baik sendiri je kadang-kadang tau.
7: Ya.
3: Oh, kita orang puan gitu kan demam. Eh, baik dah, eh?
7: Tak, kalau kita tubuh dia, kita tak boleh buat manja. Kita kena
3: tak buat manja. Tapi saya manja orangnya.
7: Kalau kita buat manja, jadi sakit lah.
3: Oh, tak boleh buat manja lah ni? Baiklah, terima kasih Kak Mas.
7: Okey, Assalamualaikum
3: Farah. Waalaikumsalam. Jemput. Okey, Kak Joh kita ada. Selamat baik Kak Joh. Pondi Laras. Apa ni? Panji Laras. Laju pula ni. Panji Laras. Assalamualaikum Kak Ros. Salam dari Balikpapan. Kak Ros mana tu? Assalam Kak. Guana cerita ni banyak kerja ni Kak Labuan. Abha ni suruh. Ha? Siapa suruh awak? Selamat pagi Pak Farah. Naki J. Saiful. Ada ni, ada hak mana ni? Dia buat super kita kenal belaka orang. Dah apalah, salam kenal. Kita mahu beri pukul 8 pagi macam biasa. Kita ada buletin pagi. Pagi di Terengganu FM. Sebelum tu kan nak ucap terima kasih banyaklah untuk semua yang telah pun memberikan kata-kata, komen dan juga ayat untuk makna saat ni hari ni. Kita bagi tepukan gemuruh sekali.

Antara paparan buletin hari ini, SARA cadang dipeluas kepada pembelian makanan berkhasiat dan penjual ikan mengaku salah ugut laki dengan pisau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat. Ia termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu membantu meningkatkan kuasa beli rakyat terhadap pemakanan lebih sihat. Kerajaan menegaskan kos sara hidup mesti ditangani secara menyeluruh bagi perlindungan golongan yang terjejas. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengarahkan penganjur RSZ members untuk menyediakan platform pendaftaran peserta secara dalam talian. Pengarahkan dan penguat kuasa JPJ Datuk Muhammad Kipli Mahasan berkata, beberapa syarat diwajibkan bagi memastikan aspek keselamatan dan pematuhan undang-undang. Peserta perlu melampirkan 4 gambar motosikal yang didaftarkan selain memiliki lesen memandu yang sah. JPJ sentiasa menyokong aktiviti komuniti motoran yang dilaksanakan secara teratur dan bertanggungjawab. Seorang penjual ikan mengaku bersalah mengejar seorang penghantar makanan dengan pisau pemotong daging di sebuah stesen minyak Sabtu lepas. Tertuduh Zawawi Zahid, 55 tahun, didakwa mengugut mangsa sebelum mengejarnya. Tertuduh turut didakwa memasukkan dadah berbahaya ke dalam tubuhnya. Kes didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang lelaki dipercayai terjun ke sungai Kampung Gong Maksum Besut ketika melarikan diri daripada pemeriksaan polis ditemukan semalam. Ketua Polis Daerah Besut Superintenden Muhammad Ruzaimi Abdul Rahim berkata mayat mangsa ditemukan pada jarak 250 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Mangsa 28 tahun merupakan penduduk tempatan dari Nyor 7. Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Besut untuk bedah siasat. Dengan itu sekian buletin. Buletin disediakan Salimin Khaisal Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti. Assalamualaikum.